0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ, kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng enjing janing balik mana nang perempat RRI Surabaya Tasik bareng aku ya janing ya. Nah janing ya apa kabar sampean kabeh dina iki janing mugi-mugi kabeh sehat-sehat sedaya nggih tetap semangat lan siap jalani aktivitas isu-isu iki ya janing. Terus mugi-mugi ae lancar kabeh juga antara aktivitas sampean kabeh sedinoan iki janing walaupun walaupun dino niki kaya bakal luwe pendek ya jane ya biasanya lek Jumat sih ora kroso moro-moro meni akhir pekan wis Sabtu ngono ya. Tetep terus sing nang dalan hati-hati nang dalan sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi kesehatan kembali nggih jane nggih ben iso aktivitas mana jane kaya biasane ya istirahat sing cukup. Terus niki kan tasih dorong udan ya, tapi aku dengar-dengar iku nang Malang iku wis mulai udan janing aku yo gak ero ya. Ya jane nang dalam pemuda yo wis rada sepi apa mergo biasanya Jumat kan ono sing jenenge WFH ya, kerja dari rumah. Atau lagi ada yang libur. Bukan tanggal merah ya janing duduk tanggal abang saiki ya. Ya janing kanggo sampean kabeh sing lagi mungkin lagi mau berangkat kerja sekolah utawa ngopi lele ngono ya. Utawa pokoke sing lagi aktivitas dina iki ya. Dina iki 28 Agustus 2016 iki ternyata janing ono beberapa peringatan unik sing menarik kanggo sampean ngerteni. Salah sijine yaiku ono Hari Kesadaran Makaton Internasional, terus ono maneh National Bow Tie Day utawa Hari Dasi Kupu-kupu Nasional ya janing. Nah, loro-lorone iki janing beda banget. Sing siji ngomongno soal komunikasi lan inklusivitas, sijine maneh soal gaya busana. Tapi Cak Ning, loro-loro niki sok dadi bahan obrolan sing menarik kanggo ngawali Jumat sampean kabeh ya Cak Ning ya. Ya Cak Ning, margaiku sing santai dhisik mengko soale nang beberapa menit ke depan nang ngarep iku dhewe bakal ngobrol soal makaton lan dasi kupu-kupu. Sapa ngerti sakwise iki sampean kabeh malah pengin belajar komunikasi nganggo simbol utawa malah pengin tampil kece nganggo dasi kupu-kupu.

0: sing sampean siap dadi bintang, yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih janing bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku Liang lanjutno ya janing ya. Sebentar ya. Ya janing, sampean tau krungu ta istilah makaton? Makaton iki janing duduk sekedar bahasa isyarat biasa. Makaton iku sistem komunikasi sing gabungno tanda utawa isyarat simbol lan ucapan kanggo bantu wong sing duwe kesulitan komunikasi ben iso nyampe no apa sing dipikirno, dirasakno utawa dibutuhno. Gampangane ku janing, kadang ana wong sing kesulitan ngomong ya nganggo tembung iku. Nah, makaton iki sok dadi salah siji alat bantu komunikasi nganggo isyarat lan simbol sing didampingi ucapan. Hari kesadaran makaton internasional diperingati saben tanggal 28 Agustus iki janing ya. Tahun iki semangat sing diangkat yaiku together. Sing artine kurang luwe ku bareng-bareng, bersama ya janing. Pesene menarik banget janing. Komunikasiku sakjane ora mek soal iso ngomong, sing penting yaiku iso saling ngerti lan nyambung karo wong liya. Mergo kadang sampean kabeh iso ngomong akeh tapi durung tentu wong liya iku ngerti maksudnya sampean ya kan. Utawa sewalike ana wong sing mungkin ora gampang ngomong nganggo cara umum tapi tetep duwe akeh hal sing pengin disampaikno. Mulai janeng semangat together iki ngajak awakmu kabeh sampean kabeh ben gawe komunikasi dadi luwih inklusif. Aja gampang nganggep wong sing cara komunikasi ini bedo iku ora iso komunikasi ya janeng ya. Kegiatan kanggo memperingati hari kesadaran makaton iki yo iso macem-macem. Kayata penampilan musik, kuis, berbagai cerita utawa pengalaman nggunakno makaton nang media sosial sampai acara nonton bareng secara daring. Nah iki janeng sing penting, komunikasi sing apik iku kudu gawe wong rumangsa dilibatno, duduk malah disisihno. Dadi mungkin mulai dino iki janeng sampean kabeh iso latihan hal sederhana. Nek ketemu wong sing cara komunikasine beda, iku aja langsung bingung, aja langsung ninggal, tapi coba sabar. Golek cara ben iso saling ngerti, mergo kadang siji gestur sederhanae siji simbol utawa siji usaha kanggo memahami wong liya, iku isuk dadi jembatan komunikasi sing luar biasa.

kemeja lan identik karo busana formal apa maneh nang luar negeri iki mesti digawe jane ya. Nah, dadi kupu-kupu iki jane tiba-tiba wis suwe dadi bagian saka sejarah fashion, terutamane dalam busana formal pria. Nah, biasane kan awakmu iso ndelok, sampean kabeh iso ndelok ya jane ya, lek dasine iku dipakai pas waktu acara resmi, pesta, utawa gala, utawa pernikahan, bahkan acara-acara sing butuh penampilan rapi. Nah, tapi Cak Ning saiki ku gak harus selalu tampil serius. Model lan gayane wis berkembang Cak Ning, ana sing klasik, ana sing warna-warni, ana sing motif unik, bahkan isok dipadukno karo gaya busana sing luwih santai. Cara ngrayakno Hari Dasi Kupu-Kupu Nasional iki ya gampang Cak Ning, sampean iso nganggo dasi kupu-kupu tekerjo, acara formal utawa sekedar foto terus gaya nang omah ya Cak Ning ya. Nah, iso pisan upload fotone sampean nang media sosial nganggo hashtag utawa tagar Nasional Bowtie Day. Nek durung iso masang utawa ngiket dasine Cak Ning ya sekalian belajar ya, anggap ae iki kesempatan kanggo nambah skill anyar. Sopo ngerti besok-besok lek ono acara formal sampean kabeh gak perlu bingung maneh karo dasi kupu-kupu. Tapi saniki kan pastine wis ono sing manual ya, instan maksudnya karek nge karek ono karete terus dilebok noai ya Cak Ning ya. Tadi semakin berkembangnya zaman semakin oke, semakin instan ya, nggak panik, kaya blangkon, terus anak jari sisan, ngono iku. Lanjut di sini, Cak Ning, lan ana siji hal menarik sing iso sampean kabeh cupuk saka peringatan iki ya. Jadi fashion iki ora selalu soal mahal. Kadang aksesoris sederhana iso nggawe penampilan dadi luwih berkarakter. Yang penting Cak Ning cocok karo acara, nyaman dipakai, lan gawe awake sampean kabeh iki luwih percaya diri. Dadi nek dina iki awake sampean kabeh pengen tampil beda ya, lapo gak coba ya jane ya, gawe dasi kupu-kupu iku. Tapi nek ora duwe jane gak usah dipasakno tuku, sing penting tetap rapi, nyaman lan percaya diri.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing gunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: di Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, Cak Ning, aku mau ya. Tadi dinaiki oleh likur aku sesrengah menem likur iki anak loro peringatan sing menarik, yaiku anak Hari Kesadaran Makaton Internasional sing ngajak sampean kabeh lo ngerti pentingnya komunikasi inklusif lan semangat together. Terus anak Hari Dasi Kupu-Kupu Nasional sing ngajak kita awak dhewe mengenal salah siji aksesori fashion klasik sing sampai saiki tetep eksis lan iso tampil gaya. Nah, Cak Ning, nek dipikir-pikir karo loro peringatan iki duweni siji kesamaan soal cara kita tampil lan nyambung karo wong liya. Makaten iki ngajari awak dhewe ben luwih terbuka karo cara komunikasi sing beda, sementara dasi kupu-kupu iki ngelingno nek penampilan iki iso dadi salah siji cara kanggo ngekspresikan diri sendiri. Tapi jane sing paling penting iku aja memperingati tanggal tok, tapi ya dijebuk nilai-nilai positife jane. Nah, mulai pagi iki isu iki ya, luwe sabar ngrungokno wong liya, luwe terbuka karo perbedaan lan luwe wani dadi diri sendiri. Mergo jane ngurip iki ya gak cuma soal pengin aku pengin dimengerti, tapi ya soal aku gelem memahami. Nah, dalam banget toh ya Cak Ning ya. Ya Cak Ning, aku mau informasine, semoga informasi isu iki ya iso nambah wawasan sampean kabeh sekaligus dadi penyemangat kanggo memulai aktivitas. Ya Cak Ning, kok ketemu maneh nang jam 8 ya tenan di Jero Lontong Balap. Kira-kira awak dhewe bakal bahas apa? Moga bakal tak kandhani Cak Ning ya, Lontong Balap tak buka. Dadi sampean tanteni tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, sampean siap dadi bintang? Ya saiki janing wayahe sing sampean enteni. Bintang radio Rong Ewu Melikur bakal teko maneh ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luwih modern, luwih seru tur luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka kaya masyarakat umum, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing jek berlaku. Ambek khusus peserta wanita gak pas bobot. Aja dijarno ya Cak Ning, suara emas sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar Cak Ning mulai saiki ya isok lewat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia ambek bukti nonek suara sing paling apik sa Indonesia. Asale teko sampean.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua kuwe, Mas.
3: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omahmu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
4: In intermezzo.
5: Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayangno yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Caning tak sampe nang waro-waro jam 8 isuk. Caning perumbulok kantor cabang Bondowoso mulai nyalurno bantuan pangan teko Kementerian Sosial gawe keluarga penerima manfaat utawa KPM nang wilayah setempat. Pemimpin Perumbulok Cabang Bondowoso lan Situbondo Eko Yudi Miranto nyatakno pendistribusian iki dilaksanakno Juli, Agustus lan September 2016 sing bertujuan jaga stabilisasi pasokan bahan pangan lan bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kabar liyane janing Pemkot Surabaya mempercepat pembangunan saluran omah pompa sing ditargetno rampung Oktober 2016 sebagai langkah antisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kabid Drainase DSPA DABM Surabaya Adi Gunita nyatakno saiki ana sekitar 100 titik proyek drainase sing tersebar nang wilayah Surabaya mulai kawasan selatan timur sampai barat. Jane iku mau ya rek woro-woro jam 8 isuk iki ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng enjing jane mana nang perempat RRI Surabaya saat niki sampean tengah dicara lontong balap perempat RRI Surabaya CJDW re wala tetap semangat ya jane ya. Waduh aku mal rada malu-malu nih. Nggak jane mungkin sadar ini sampean gabungan ya, sekalian ngajak sampean gabungan wampung lontong ya tasi ake ngatan nge selak diserbu wong-wong iki ya. Nah, iki awak dhewe bakal bahas tentang. Nah, iki mungkin sampean kabeh ana sing durung kenal ya mbek olahraga iki, yaiku tekbal ya, Cak Ning ya. Nah, tekbal iku Cak Ning mungkin sampean mikir nih kayak iki koyok koyok main sepak bola tapi kok nganggo meja. Nah, bener Cak Ning ya. Olahraga sing gunakno meja khusus melengkung. Dadi pemain iki gunakno anggota tubuh terutama nih ono sikil, kepala, dada kanggo ngontrol lan ngembali no bola melewati net nang tengah meja. Nah, dhewe bakal bahas bareng seberapa besar peluang stick baliki gawe tampil lan berkembang nang panggung Asian Games. Lan tentu aja ning apa harapan sampean kabeh terhadap atlet-atlet Indonesia. Ngoten nggih jane nggih. Monggo langsung mawon sugeng enjing lontong balap.
1: Lontong balap perempat RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe ta ning liya.
0: Pancennya ta to Pak Parno.
1: Nyoto tenan to ya. Ya.
0: Pripun iki kabare Pak Parno? Sehat nggih kali Bu Eri?
1: Alhamdulillah, pendungane panjenengan, sedoyo penyiar pendengar. Kula kalih Bu Eri niki kalih Allah tasih diparingi sehat segar bugar.
0: Oke. Ya, alhamdulillah ya Pak Parna ya, sudah sarapan tapi nih. Sampun
1: niki wau sarapan Yumi.
0: Yumi.
1: Nggih.
0: Napa Yumi? Cumi ta niki maksud e?
1: Mboten. Yumi, Yumi.
0: Yumi.
1: Kami goreng niku namine Yumi.
0: Yu kok Yumi lho, sebutan anyar ta niki.
1: Nggih, sebutan anyar.
0: Oh alah, ya wis ya wis. Ceket ero iki Pak Parna.
1: Lonte ta.
0: Nggih. Oh enak niki rek mie goreng e.
1: Nggih. Wisuk ngoten kalih Bu Eri mun didamelaken mie goreng.
0: Entahlah, enak e. Terus
1: kombine kopi kalih wedang jahe.
0: Waduh, anget-anget iki wis pas iki ya.
1: Wis pokoke top marko top.
0: Tapi isu-isu nang tapi lagi niki panas ta Pak Parno, napa adem lah isu-isu niki.
1: Nek enjing wau cuacane niku enak, tapi nggih cerah ngoten lho.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Wong nek dalu menjelang subuh ngoten niku sampai kemulan sarung ngoten enak ya, kak sarunge dipancal ngoten.
0: Oh iku wadem ta niki tadine.
1: Nggih, nek menjelang subuh niku. Oh. Tapi nek mun mandi air sumur niku mangke awak niku pun seger.
0: Seger bugar nggih.
1: Nggih, sarap-sarape niku pun kenging toyo niku wis pokoke fresh sedaya ngoten.
0: Oke, ngoten. Sip, sip, sip. Nggih, enak iki berarti lek wis sarapan ngene iki. Wayahe gabung nang kelontong balap iki ya Pak Parna ya.
1: Nggih, kula entos siket wau ngene.
0: Nggih. Niki bahasane tentang tekbal. Niki sampean ngerti napa mboten? Terus mungkin sampean iso nyampekno harapane terhadap atlet-atlet Indonesia sing mengko bakal main nang Asian Games, Pak Parno.
1: Nggih. Harapane masyarakat Indonesia, kula niki tasik namine napa niku wau tekbol.
0: Nggih, tekbol.
1: Kulo niki kok dereng kenal to ning Lia.
0: Oh, nggih.
1: Masalah olahraga niku.
0: Nggih.
1: Anjene wong lawas iku yo biyen niku olahragane yo nek kasti kenal sampean.
0: Oh, kenal lek Kastin kula.
1: Nggih. Biyen niku olahragane yo kasti. Sepak bola. Terus tupak sotor.
0: Voli.
1: Voli, gila res, voli. Niku kula pun kenal. Dan niki kok kata-kata tekstual niku modele ya nopo lapangane. Terus carane maine ya nopo kula tasik dereng sumerep ne.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Ngoten harapane. Nggih.
1: Harapan kula niku nggih. Sebagai masyarakat isoke mek 2D.
0: Napa 2D niku?
1: Dukungan dan doa.
0: Wah, jos.
1: Lah nggih niku. Niki insyaallah nggih ning Lia.
0: Nggih.
1: ASEAN Games niki Indonesia pasti mendapatkan medali emas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Soale napa?
0: Napa?
1: Pemanjat-pemanjat tebing, atlet-atlet Indonesia niki pun mendunia.
0: Wah, jos iki berarti.
1: Nggih, niku harapan kula atlet-atlet napa malih mangke bulu tangkis e mugi-mugi mawon angsal medali emas.
0: Amin, ya
1: rabbal. Atlet-atlet enten sing pelari cepat, atlet pelari cepat niku mawon mangke nggih mendapat kan emas ngoten lho ning Lia.
0: Oh, amin ya rabbal alamin.
1: Nggih.
0: Tetep kudu dikei dukungan iki nggih kali didoain ben iso menang ngoten nggih medali emas.
1: Nggih, nggih niku wau duadi niku wau dukungan dan doa.
0: Setuju aku iki ambek kali panon niki.
1: Ngoten harapan kula niku ning
0: bagi terwujud. Nggih.
1: Indonesia niku mendapatkan olahraga niku mendapatkan medali emas kan niku nama Indonesia niku kan lebih dikenal masyarakat dunia, ngoten lho nek.
0: Nggih, laras. Oke.
1: Nggih, kula badhe nderek tangkut ning.
0: Napa?
1: Sampean sing cuti winginane sampean ta ning?
0: Nggih. Kula.
1: Tuh. Aku wis menduga-duga iki ning ya iki cuti iki pasti ana apa-apa. Sayange aku gak diundang.
0: Mboten po.
1: Ana iki lho nek.
0: Batas niki. Nggih.
1: Nggih, wis pokoke monggo lah saling silaturahim, monggo kersane kathah sedulurane saling doa mendoakan jarene wong Surabaya Sidoarjo niku donga dinunga.
0: Oh, nggih
1: bener.
0: Nggih, siap Bapak.
1: Nggih, lontonge kula dimi nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Niki tonggo ki ambak ki Cak Wandi, terus Cak Mulyono, Cak Totok Glodak, terus wonten Bang Kobar.
0: Oke.
1: Wonten ning Siti ning Ela ning Istikoro.
0: Nggih.
1: Ning Sari.
0: Nggih.
1: Ning Ajah Suratno. Ning Ajah Gustia. Bapak Ibu ingkang wonten Kemiri sehat-sehat tetep siap tuhu monitor anak wedok nembe siaran niki.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Kagem ning II ning Dian kagem samudayanipun nggih ning Lia.
0: Nggih, siap.
1: Terus kapan-kapan niku sajane iki Pak Parno iki diampiri tenggene PP Legi mriki lho ning.
0: Nggih, insyaallah. Mungkin ta WA
1: lek
0: katene.
1: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Parno, matur nuwun. Niki lek sidang kok tak kapan ngono ya lek katene mriku tak WA dhisik mungkin nggih Pak Parno nggih. Meromoso ujuk-ujuk aku tekakan ya gak enak sih Jan. Nah jane olahraga tekbol iku koyo sepak bola ya kan gawe kaki ngotan kelo jane. Cuma lek sepak bola iku kan lapangane gede kan luas lah ono lapangane. Lah lek lapangane sing tekbol iku koyo meja koyo tenis meja tapi ngelengkung. Tadi nang meja ngono jane. Lek ngarane gitu ya, lek dilihat tekan kene. Dadi mejane iku koyo tenis meja tapi ngelengkung. Terus lek tenis meja kan gawe alat ya jane ya gawe tangan ngono ya. Lek iki ora, iki kudu gak oleh gawe tangan. Dadi kudu gawe kepala, dada utawa kaki. Jadi kayak sepak bola toh ya, campuran sepak bola kalau karo tenis meja sih hampir mirip ya, mirip dikit gitu ya. Oh, tapi di sini tuh lebih tepatnya olahraga sing gabung no sepak takraw karo tenis meja. Oh, sepak takraw janing ya. Ya hampir mirip sih ya sepak takraw itu ya kan. Sepak takraw kan niku di ana ringe sih sanang tengah-tengah ya, padha kayak sepak bola gitu kan. Cuma bedanya kan sebentar. Aku tahu pernah tahu sepak takraw janing ya. Tapi kok lupa-lupa ingat ini ya. Oh iya, sepak takraw kan ada ringnya ya kan, kayak sepak bola tapi ada ringnya. Lek tekbol mau gabungannya sepak takraw karo tenis meja. Segencik lontong balap.
1: Lontong balap. Pancen nyoto.
0: Nyoto, tenang.
1: Assalamualaikum, Neng Lia.
0: Waalaikumsalam, Neng Iin. Gimana ini kabarnya, Neng Iin?
1: Alhamdulillah, udah lumayan baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma, nggak bisa klinong-klinong, belum bisa.
0: Oh, nggih,
1: Sekapane ke RRI ketemu Neng Ami sama Kak Chandra.
0: Oh, kapan, Neng?
1: Tapi nggak bisa lama. Gemeteran langsung pamit sama Neng Ami. Duduk lama nggak bisa, gemeteran.
0: Wah, jangan
1: pamit
0: dipaksakan.
1: Langsung.
0: Jangan dipaksakan, game.
1: Nggih, harus apa ya, lebih sabar Neng Lia.
0: Iya betul.
1: Kalau sudah sakit kayak gini ini, makan sak makan harus kukus-kukusan gitu. Jadi
0: kukusan.
1: Tidak boleh gorengan sama sekali.
0: Oh iya.
1: Wis pokoknya makannya harus super diatur sendiri kalau kepingin sehat gitu Neng Lia.
0: Gila restos. Kukus-kukusan lo wis sehat niki, Pak Nikiin. Kuin. Dibanding gorengan-gorengan ngoten nggih.
1: Makanya waktu itu ke RRI kan Neng Nikiin mukus pisang besar-besar gitu sama apa
0: apa niki
1: kue pisang bolen gitu tak anterin ke sana. Waktu itu ada Kak Chandra sama Neng Ami. Jadi kalau mukus pisang inget RRI ya saya kan tak anterin gitu. Sekarang sudah nggak bisa lagi, nyoba sekali gemeteran. Terus ngomongnya juga masih ngos-ngosan gitu Neng Lia. Sedih gitu rasanya Neng Lia.
0: Nah,
1: ingat kemarin dengerin dangdut live juga.
0: Biasa
1: dengerin nge. Tuh sedih gitu. Maunya itu meluncur. Tapi sama anak itu jangan ganggu geblak gak gitu.
0: Nah, iya,
1: akhirnya gak jadi.
0: Jangan
1: tapi
0: dengerinnya
1: gitu kan Neng Lia. Tapi pi meneh Allah lagi muji kita, lagi sayang sama saya. Supaya enggak keputusan kali ya Neng ya.
0: Benar. Mungkin Iin segera membaik lagi ya, walaupun udah agak baikan lagi gitu ya, tetap di istirahat aja Neng Iin. Kalau selagi enggak bisa kesini jangan terlalu dipaksakan ya. Kumang benar
1: katanya. Iya, kata-kata itu
0: Engkau enggak pilek
1: Kepingin
0: loh.
1: itu mencolot nih RRI gitu, cuma badan saya belum bisa, kalau jalan masih gemetar gitu nih
0: Nah,
1: ya.
0: itu yang
1: Terima kasih
0: berbahaya.
1: doanya ya Ning Lia.
0: Nggih,
1: Semoga Ning Lia
0: sami-sami.
1: juga sehat.
0: Amin
1: Terima
0: ya Tuhan.
1: kasih
0: Amin.
1: pada
0: Nggih.
1: semua pendengar Pro4 yang selama ini udah doain Ning II.
0: Ah,
1: Buat
0: nggih.
1: Pak Parno, Ning Siti, Ning Ela, Ning Rama, Ning Dian, Bang Kobar, Mama Fitri, terus semua Pak Mulyono, Kak Toto sampai jumpa, semua pendengar Pro4 yang sudah doain ini, matur suwun sangat, semoga beliau-beliaunya sehat selalu, penyiarnya juga sehat semua ya men.
0: Nggih.
1: Ini itu ngomongnya ngos-ngosan nih, gak tahu ya kenapa ya.
0: Nggih, mungkin dadanya ini ya.
1: Makasih ya Ning.
0: Nggih, sami-sami.
1: Salam sehat.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ning Iin menyempatkan waktunya ya untuk bergabung sama di lontong balap ini mungkin ya. Lanjut dulu ya, sugeng enjing lontong balap.
2: Sugeng enjing lontong balap Pro4 RRI Surabaya pancen nyoto.
0: Nyoto tenan teman-teman.
2: Alhamdulillah.
0: Talan neng Siti ya, semangat iki. Kayak
2: semangat 45.
0: Wah, semangat
2: Mumpung
0: 45.
2: Nganggur ya. Sehat neng Lia.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai sehat ta iki?
2: Saya lele-lele lagi nganggur.
0: Sehat tapi ya.
2: Sehat.
0: Gak lapo-lapo ta iki?
2: Enggak, gak masak prei.
0: Loh, lapo kok prei?
2: Ya mau lele-lele aja capek.
0: Sarapan apa lo niku mau? Ku
2: Long,
0: mau.
2: Ngombe kopi.
0: Loh, durung sarapan kok ngombe kopi? Gak apik lo guys, kesehatan nih
2: Oh,
0: Siti.
2: pisang tak makan tadi, tapi lek belum sarapan nasi itu rasanya kurang kurang mantap.
0: Oh, biasanya sarapan nasi ta emang?
2: Harus, Mas Yoditi harus sarapan nasi lek Neng Siti.
0: Jam piro lek sarapan nasi?
2: Mari ngene.
0: Oh, mari ngene. Oh.
2: Lek koyo mimi ngono, gak seneng lek isu
0: ini. Ya mie ambek nasi enak.
2: Lek masak mie sitok ngono ndak pernah entek lho,
0: Oh
2: sitok.
0: iya?
2: Ndak pernah.
0: Wah, berarti sampean cilik iki.
2: Orang-orang itu mie tiga sik pakai nasi,
0: Masya Allah. Oh, kakean lek mie tiga
2: iya.
0: Ambek nasi iku.
2: Temenan.
0: Sarane sampean kok cilik sih Ning Siti ya?
2: Oh, kok sok tahu cilik.
0: Sarane melok cilik iku mau lho.
2: Sok
0: Lambunge
2: tahu
0: cilik iki.
2: Sampean ngomong cilik ya.
0: Lami siji gak entek ya piye.
2: Gak pernah memang makane koyok gitu. Masih makan barang koyok nambah-nambah ngono ndak pernah. Malah sering ndak entek.
0: Lah kan
2: kebiasaan
0: kanan.
2: Lek gak entek mangan iku dari orang tua kebiasaan ya.
0: Oh iya bisa jadi juga ya kebiasaan ya lambunge
2: cilik.
0: Misale
2: lek niku lawo entek dhisik sejak kecil itu.
0: Nah, kalau is entek dhisik nasi terus diapakno iku?
2: Nasi mesti sisa, ndak pernah entek.
0: Alah, wah wah wah wah wah.
2: Lek misalnya jangan kelok nasi empuk ngono, ambek mecek-mecek iwak panggang ngono seneng Ning Siti, iso entek nasi e.
0: Lah berarti tergantung lauknya
2: iya,
0: dong.
2: Tergantung.
0: Oh.
2: Anakku kemarin pinter sih beringin cari anakku ngomong ngono nang bapak ini.
0: Ya, tumben iki ngono ya. Biasane gak entek.
2: Soale kebiasaan. Tempuman asline gak oleh.
0: Iya, wah wah wah wah, gak oleh asline Ning Siti. Ya wes.
2: Ayo wes, bahas apa? Gak usah dibahas, wes langsung.
0: Gak usah Lalu
2: kirim apa?
0: Ora, ora.
2: Lontong.
0: Se. Pesan-pesane kepada atlet Indonesia. Apa?
2: Ya, semoga menang terus wes Indonesia.
0: Amin.
2: Mas yo gak melok main.
0: Iya.
2: Sangga ya.
0: Ah, sip. Ya wes lantangi.
2: Sakjane Mas yo menang, oleh medali emas aku ya gak dikei, tapi tak bunga no menang ae.
0: Kok iso ngono lho. Ya kudu to didungakno menang to medali emas lho.
2: Didungakno menang. Asline ning Siti ndak pernah ndelok ngono-ngono, gak seneng bola maneh ning Siti gak seneng.
0: Oh. Gak bola to kabeh olahraga sih rata-rata. Ya wis gak apa-apa pokoke didungakno ae Indonesia iki ben.
2: Yo tak dungakno. Semoga menang Indonesia. Oh, oh. Indonesia kan negara saya, oke. Okay.
0: Waduh. Sip.
2: Tontonnya buat Neng Iin. Terus. Ini Gusti Pondok Maritim sama Abah Marioto. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Neng Ela, Cak Edo.
0: Oke.
2: Raja Suratno.
0: Sopong
2: ne.
0: Sama mana?
2: Ya wes kabeh ae. Lali soale. Ya wes kabeh ae ning liya yo.
0: Iya, oke. Okay.
2: Muter lagu suku-suku batok yo.
0: Suku-suku batok.
2: Batok ngono ya.
0: Lagune sapa iku? Gak ana nang kene.
2: Anune
0: ana.
2: Kaya kaya ana kaya sultan-sultan kaya iku sing nyanyi.
0: Gak ana lho lagune.
2: Anjani yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Neng Siti, aku mau lagune karo ya aku ya. Tumben lagune beda. Biasane iku, saiki iku, saiki iki. Aku ya gak ngerti iku lagune. Masalahnya nang playlist, nang laptop iki, laptop PC ya, komputer niki mboten wonten nggih, gak ono cak. Gak ono ning Siti lagune ya, suku-suku batok niku lek gak salah namine ya. Gak ono. Dadi gak tak puterno ya ning Siti ya. Iki gabung maneh Kak. Sugeng njing lontong balap.
2: Ade kok ya apa sih mari diputer kok iso gak ono iki lho.
0: Di mana? Kapan puternya?
2: Terpesona wes gampang-gampangan ya wes
0: terserah. Nah, iku terpesona. Ya
2: wes, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kaget aku tiba no temenan telepon mana lo ning Siti ya. Sing gampang-gampang ae lo. Aku soalnya gak nemu ya. Mungkin delik-delik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya tasi dan lontong balap ya caning ya. Aku mulai bungkus-bungkus si lontong balap ya caning ya. Terus mungkin-mungkin lek netek poliki sok berkembang lan punya kesempatan tampil nang panggung olahraga regional iku ya caning. Mesti harapan Indonesia gak mek dadi peserta. Nah, awake pengen atlet Indonesia iki sok berprestasi, percaya diri lan nggawa jenenge Indonesia iki karo bangga ngono caning ya. Tapi prestasi olahraga iku ora ujug-ujug muncul, ana latihan panjang, disiplin ya toh, pelatih, dukungan keluarga, fasilitas pembinaan sampai dukungan masyarakat caning. Nah, ikilah sing kadang dilalekno ya atlet sing tampil nang pertandingan mungkin mek terlihat beberapa menit utawa beberapa jam tapi proses latihan nang mrene iso bertahun-tahun. Nah caning, walaupun sampean gak ngikuti mungkin Asian Games tapi kita kudu tetep ya njogo dukungan kita seperti singkat di kandane kali Pak Parno nggih niku 2D ya, dukungan dan doa. Karena hanya itu yang bisa kita bantu ya untuk para atlet-atlet Indonesia yang berjuang di acara ini ya, Asian Games gitu. Ya, Saneng mungkin cukup sakmonoe lontong balap ya, tak bagi-bagi no dhisik nang kabeh-kabeh wong gitu. Ben wake gitu ya. Oh, sebelum itu, oh ya, Bu Yani Jaya ya, lewat WA ya, med siaran lontong balap Mbak Lia yang ceria selalu. Oh iya dong, harus ceria ya. Ceria dan semangat nih Bu Yani ya. Makasih ada lagu terpesona favoritku. Loh, sama dong kayak Ning Siti. Terpesona juga favoritin Ning Siti ini ya. Semoga atlet Indonesia selalu semangat 45, berjiwa menang terus, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Mugi-mugi ya. Makasih Mbak Lia, semoga sehat dan sukses siaran di Pro 4 RRI Surabaya tercinta, Surabaya Bu Yani Jaya. Baik, terima kasih Bu Yani Jaya atas bunganya, terharu saya ya. Ya Janing, niku mau penutup ya dari Bu Yani, berharap agar para atlet ini selalu semangat dan berjiwa menang ya, kompetitif gitu ya. Ben semangat terus tentu neng ngono. Ya wis samarene iki jane sampean bakal wonten ten dialog kita Indonesia bare judul topiknya tradisi Maulid Nabi di tengah era kekinian. Bare narasumber Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Koordinator Prodi Sosiologi Visipol UNESA. Pergi ke channel tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Taning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang tole. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Cani tak sampai nak waro-waro jam songo isu. Cani Gubernur Jawa Timur Hovifa Endar Parawansa nyata no pihai lan jajaran ulan iki wes nyalur no bantuan nang korban bencana gempa bumi wilayah NTT. Bantuan yang meliputi personel BPBD, tim kesehatan lan dukungan tim trauma healing. Saliyane iku pihake yo nyalurno bantuan diantarane perlengkapan anak, panganan instan, obat-obatan, bahan pangan lan kebutuhan liyane.

kabar liane caning pemerintah Kabupaten Magetan terus gencar ngelaksanakan pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2017 gawe ngewujudno daerah sing kreatif dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatakno pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai marek kebijakan pemerintah daerah. Jane kumaya rek woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Nggih, saning bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya saniki wayahe ten dialog kita Indonesia bareng narasumber kita yaitu Pak Agus yang sampun tersambung melalui WA. Tentunya topik hari ini tradisi Maulid Nabi di tengah era kekinian. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Selamat pagi, Dintia.
3: Terima kasih sebelumnya ya Pak Agus karena menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami, Pak Agus. Halo, terdengar jelas nggih suaranya?
4: Halo. Suaranya kadang hilang, kadang ada ning dia.
3: Oh, wah, ini kehalang sinyal lagi sepertinya. Tapi tapi masih terdengar dikit-dikit mungkin ya, enggak apa-apa ya.
4: Oke, terdengar.
3: Oke, baik. Nggih, gimana kabarnya Pak Agus? Sehat nggih?
4: Alhamdulillah baik-baik. Ini semoga para pendengar juga sehat semuanya, Ning Lia.
3: Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin-mungkin sehat selalu ya. Cuacanya ya juga enggak terlalu panas ini sudahan. Baik, Pak Agus. Nggih.
4: Iya.
3: Pak Agus, mungkin kita bisa langsung ke topik ya, karena kita juga terbatas Niki, sepertinya Pak Agus juga sedang sibuk-sibuknya, tapi menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami ya. Terima kasih untuk Pak Agus begitu. Baik, untuk pertama ya Pak Agus ya. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, kan ini tradisi ini kan wis berlangsung sangat lama, panjang ya di tengah masyarakat muslim ya Pak Agus ya. Tapi secara secara sosiologis ini ya, sebenarnya apa makna Maulid Nabi bagi kehidupan sosial masyarakat Pak Agus?
4: Iya. Makna Maulid Nabi kalau secara pengertian sepintas ya, itu kan sebetulnya ada sebuah semangat Muslim Indonesia untuk memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihubungkan dengan tradisi pola dari masyarakat masing-masing, sehingga kita selanjutnya bisa melihat bagaimana suasana Maulid Nabi itu antara yang ada di sebuah budaya satu dengan lainnya ada kesamaan dan ada perbedaan. Di kelompok masyarakat, misalkan Using, atau kemudian masyarakat Jawa biasa, itu berbeda dengan praton, kerajaan-kerajaan yang ada hubungannya dengan Muslim. Sehingga semuanya dalam rangka adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ning Lia.
3: Mungkin walaupun perayaannya Maulid Nabi di berbagai daerah mungkin berbeda ya, tapi maknanya tetap sama ya Pak Agus ya.
4: Iya, jadi tujuannya itu semuanya dalam rangka karena mereka bersyukur sebagai Muslim. Dengan polanya masing-masing. Kemudian karena membuhi Nabi dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian mereka mengekspresikan kebahagiaannya. Kalau misalkan kita melihat di Jogja sama di Solo, kita mengenal sekaten, itu yang sangat famous. Kalau kemudian ketika kita bergeser ke Cirebon misalkan, kita mengenal Panjang Jimat dan teman-teman yang ada di Cirebon sangat familiar. Kalau di Banyuwangi itu ada endok-endokan, di sana pasti ada setiap orang akan mendapatkan judang. Jadi judang itu kebetulan kami di Sosiologi UNESA itu ya, melakukan PLK di sana itu sudah 3 tahun dan selalu ada judang endok-endokan yang kemudian setiap orang mendapatkan endok-endok atau apa namanya telur yang dihias. Dan kemudian kalau di itu menarik. Jadi bagi orang yang baru pertama kali, oh ini sesuatu. Dan apa namanya bagi masyarakat yang sudah lama pun juga tidak, maksudnya tidak mau ketinggalan dengan endok-endokan dengan judang yang ada itu. Kemudian kalau kita melihat di Kalimantan Selatan juga bagaimana bayi maulid, kemudian di berbagai tempat, mesti namanya mulutan-mulutan dengan versi masing-masing, itu hadir. Begitu Ning Lia.
3: Iya. Seperti yang tadi Pak Agus sebutkan ya, saya pun dari mendengar saja endok-endokan ini yang dimana dapat telur yang dihias itu malah tertarik ini ya. Jadi penasaran ini saya. Saya juga baru tahu ini kalau ada budaya yang seperti itu, Pak Agus. Makanya itu kayak, wah baru nih gitu ya. Jadinya menarik ini untuk dicoba ya, untuk ikut dalam hal itu gitu loh. Wah benar-benar
4: jadi,
3: berbeda.
4: Itu sederhana tapi kemudian menjadi tradisi baru yang ada di Banyuwangi. Dan ada beberapa tempat, kalau sementara itu kan kalau ngomong Banyuwangi itu kan, maka wisatanya ke berbagai wisata di, apa namanya, di macam pantai Banyuwangi, atau pegunungan yang identik dengan bla bla bla di Banyuwangi, kemudian di, apa namanya, Kampung Using, tapi terkait dengan judang endok-endokan itu sesuatu yang ada di sana dan hampir seluruh masyarakat desa yang ada, suku khususnya warga Using, itu melakukan itu. Begitu, Mbak Ning Lia.
3: Mungkin saya harus perlu ke Banyuwangi nih ya. Untuk melihat tradisi itu, menarik sekali ini soalnya. Baik, mungkin kita bisa lanjut dulu ya, Pak Agus. Yeah. Kan kita ini kan hidup ya di era digital ya, apalagi generasi muda ini lebih banyak berinteraksi melalui media sosial nih ya, di era-era ini kan. Nah, apakah perubahan gaya hidup ini juga turut mengubah cara generasi sekarang ini memaknai dan memperingati Maulid Nabi menurut Pak Agus?
4: Lah, gini Ning Lia dan semua pendengar RRI Surabaya. Jadi pada kesempatan ini, generasi kekinian Gen Z itu menampilkan, maksudnya ingin berpartisipasi terkait dengan Maulid Nabi itu bukan dengan pola lama, mereka dengan polanya. Nah, polanya itu tidak terlalu berpartisipasi di dalam proses Maulid Nabinya, tradisinya, tapi menjadi orang yang bagaimana ini sangat famous, populis. Jadi apa yang, maksudnya apa yang dia, apa namanya, dia ikuti, itu kemudian menjadi konten di media sosial. Trend. Sehingga berbagai peringatan Maulid Nabi itu selanjutnya sangat, apa namanya, sangat bisa dilihat atau menjadi famous oleh masyarakat yang lain. Kehadiran mereka di dalam proses maulid itu adalah mengekspresikan bahwa Gen Z sebetulnya ingin berpartisipasi, tapi memang berbeda dengan para aktor-aktor lama yang misalkan ngomong skaten gitu yang di Jogja ataupun di Solo. Maka yang ditampilkan ada sesuatu yang unik yang belum tentu seluruh masyarakat Indonesia belum pernah mengetahui hal itu. Belum pernah hadir di sana, tapi kemudian mengetahui secara langsung bagaimana yang ada di skaten di Solo ataupun di Jogja itu. Bahkan bagaimana dengan, apa namanya, kerbau yang 1 tahun hadir, 1 tahun apa namanya dikeluarkan itu, oh itu toh maksudnya. Jadi Kebu Buli itu baru kemudian baru tahu pada waktu suasana sekaten. Jadi Gen Z saya melihatnya mereka ingin berpartisipasi dengan tapi dengan ulannya, meskipun secara pelaksanaan langsung itu mungkin kalau berbicara sekaten tidak terlalu, tapi kalau berbicara di Banyuwangi ya. Karena ini adalah langsung dengan masyarakat, maka kemudian juga mereka berpartisipasi juga. Bahkan kemudian di arah-arah mereka juga berpartisipasi bagaimana jodang, endok-endokan itu kemudian menjadi menarik, berputar, mengitari, apa sesudah semacam tasakuran kemudian mengitari lingkungan. Begitu Mbak Ningdia.
3: Oke, memang ya generasi muda sekarang kan lebih bisa, lebih kalau ngarani itu ya lebih mengerti lah era-era digital gitu kan. Apalagi juga kalau jujur saya sendiri juga kalau misalnya dijadikan panitia Maulid Nabi mungkin akan membuat sesuatu yang berbeda gitu ya, apalagi yang unik gitu ya, mungkin bisa dilihat wah gitu, wah ini berbeda dari yang lain, tapi tidak menghilangkan makna sendiri dari tradisi Maulid itu sendiri ya Pak Agus ya. Soalnya kan bisa disebut juga anak-anak muda ini kreatif-kreatif begitu ya. Kadang-kadang ada juga yang kelewat kreatif gitu ya. Namanya juga anak muda ya Pak Agus ya.
4: Jadi akhirnya hal yang awalnya itu merupakan ritual keagamaan, maka kemudian menjadi sebuah pertunjukan yang menarik. Sesuatu yang pertunjukan yang kemudian bisa disentuh oleh siapapun. Yang dahulu kalau ngomong para generasi dulu ngomong sekaten di Jogja sama Solo itu sesuatu yang sakral, dan tapi sekarang menjadi berbeda begitu nih dia.
3: Ya betul. Ya mungkin kita bisa lanjut lagi ya untuk selanjutnya ya. Apalagi sekarang kita kan juga melihat Maulid Nabi itu juga hadir di ruang digital ya, kayak ada kajian melalui YouTube, Instagram dan media sosial lainnya lah. Hingga ada konten-konten juga sholawat yang dikemas secara kreatif. Nah ini mungkin ya, apakah digitalisasi ini justru menjadi peluang ya untuk membuat tradisi Maulid ini semakin dekat dengan generasi muda menurut Pak Agus?
4: Saya melihatnya bahwa sentuhan dari Gen Z ini selanjutnya membangkitkan terhadap generasi apa itu muda yang lain yang selama ini belum tahu atau melihat negatifnya atau sudah antipati terhadap sebuah tradisi Maulid itu ketika mereka belum terlibat. Jadi kalau menurut saya ini malahan akan menggugah bagi generasi muda yang lain untuk bagaimana berpartisipasi, tentunya dengan caranya, bukan mereka malah misalkan tidak peduli. Jadi kalau tanpa ada sentuhan dari Gen Z, mungkin terkait dengan sekaten, jodang, maksudnya endok-endokan yang ada di tempat tersebut atau mulut-mulutan yang lain, itu mungkin itu adalah sebuah tradisi orang tua. Dan akhirnya ada batas atau demarkasi antara generasi tua dan generasi muda. Akhirnya selanjutnya berbicara tradisi maulidan itu menjadi hilang karena generasi muda tidak terlibat. Kalau kita contoh berbicara Kraton Solo misalkan, kita bukan berbicara konfliknya, tetapi bahwa sebuah pemerintahan kerajaan yang dahulu itu sesuatu yang luar biasa, sekarang menjadi sebuah tontonan yang sepertinya anak muda sangat tidak tertarik. Tetapi ketika ditampilkan di media sosial, menjadi exhibition yang menarik, meskipun hal itu menjadi sebatas sebuah pertunjukan yang ada di media-media yang tampilkan oleh generasi muda tersebut. Begitu, Ning Lia.
3: Oke, baik. Itu berarti kan orang-orang yang terutamanya, maaf orang tua ini kan, yang melakukan tradisi yang seperti biasanya. Dan ini gimana kalau misalnya menurut Bapak yang harus dilakukan kalau Maulid Nabi ini biar tidak dipandang sebagai tradisi yang kuno tetapi justru memiliki nilai yang relevan dengan persoalan anak muda hari ini, Pak Agus?
4: Caranya adalah bagaimana Maulid Nabi itu tidak pada ranah wilayah ritual keagamaan saja. Bahwa itu awalnya dari wilayah ritual keagamaan karena memang substansinya Muslim dari berbagai kelompok, umur, itu kemudian merayakan apa itu kelahiran Nabi Muhammad. Tapi selanjutnya, bagaimana ini dihadirkan menjadi pembangunan solidaritas sosial yang sebetulnya pada awalnya Maulid dihadirkan itu juga untuk membangun solidaritas sosial. Hanya ketika sentuhan Gen Z ini menjadi lebih masuk lagi. Begitu juga terkait dengan identitas misalkan. Kalau saat apa itu namanya itu Maulid diartikan hanya ritual, maka terkait dengan identitas kadang tidak tersentuh, bahkan menjadi takut nanti, oh saya nanti kalau merayakan Maulid di tempat A misalkan, nanti saya diberi label A. Padahal sebetulnya label A, label B, label C itu menjadi sesuatu ketika disentuh media digitalisasi, maka menjadi sebuah pertunjukan yang sangat unik, bahkan seluruh apa namanya orang mancanegara sangat tertarik perbedaan-perbedaan itu. Kemudian ketika dihubungkan dengan legitimasi sosial, malahan kalau menurut saya berbagai maulid yang ada dengan sentuhan Gen Z itu menunjukkan bahwa simbol dari kebanggaan, kesenangan generasi muda Muslim itu kemudian terlihat terpancar dari proses digitalisasi yang hadir. Bahkan itu menjadi mungkin seandainya dilibatkan dalam wilayah-wilayah agak kedekatan politik, seandainya pada waktu musimnya politik, maka menjadi sesuatu yang mungkin menjadi sebuah modal politik yang baik untuk bagaimana meraih elektoral. Begitu, Ning Dia.
3: Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Agus ya. Apalagi emang generasi muda inilah yang nanti akan melanjutkan dan meneruskan tradisi-tradisi seperti ini ya Pak Agus ya. Jadi
4: betul ini ya.
3: Alangkah baiknya kalau untuk melibatkan generasi-generasi muda ini agar bisa meneruskan tradisi Maulid Nabi ini, walaupun akhirnya kan adanya digitalisasi di Niki kan jadi membuat orang-orang ini menarik, tertarik ya. Tertarik betul. Maksudnya apalagi pada hal-hal yang unik-unik begitu ya. Aku masih penasaran ini Pak Agus sama yang di Banyuwangi itu dokan-dokan itu.
4: Oh ini nih dia, kita ini perlu bersama Prodi Sosiologi Unisa untuk ke Banyuwangi deh, dan pada waktu musim Maulid untuk
3: sering ke sana berarti pas musim Maulid gini.
4: Ya kita semacam agenda tahunan ke sana karena ada PLK perguruan luar kelas dan kita memang memberikan tugas kepada mahasiswa bagaimana mereka riset berbagai taruhlah budaya, taruhlah berbagai hal yang hubungannya dengan masyarakat Banyuwangi dan kemudian itu menjadi konten risetnya mahasiswa. Begitu, Ningdia. Jadi kita pasti ke sana. Tentunya kita selalu mencari terkait hal itu tidak hanya di Banyuwangi aja, tapi kalau Banyuwangi memang 3 tahun terakhir kemarin itu kita ke sana. Begitu.
3: Menarik ya ini ya. Jadi kayak semacam keliling di berbagai beberapa kota gitu ya untuk meriset hal tersebut begitu. Wah.
4: Iya. Yeah.
3: Menarik sekali ini ya. Saya jadi ingin ini. Nggih. Pak Agus, mungkin ini karena ya. Pak Agus sendirinya juga sedang ada urusan nantinya ya. Mungkin bisa langsung ke penutup dan kesimpulan mungkin ya Pak, Pak Agus. Gih. Monggo silakan. Ya.
4: Jadi para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, Maulid Nabi ini adalah sebuah tradisi yang memang hadir karena kebanggaan seorang muslim dengan berbagai polanya menghadirkan semacam simbol tasakuran tersebut karena kelahiran Nabi Muhammad diekspresikan dengan berbagai macam hal. Tidak harus diartikan yang negatif, misalkan syirik ataupun lainnya, tapi coba direnungkan bahwa ada semangat warga, masyarakat muslim untuk mensiarkan terkait dengan apa namanya kehadiran Nabi Muhammad tersebut. Meskipun karena memang ada dari Jawa, ada dari apa itu berbagai macam suku yang ada di Indonesia, maka polanya berbeda. Poin utamanya adalah ketika itu sudah dimulai dari generasi sebelumnya, yang itu digunakan untuk bagaimana awalnya dari hal yang sangat ritual, tapi selanjutnya hadir dengan solidaritas sosial, kemudian itu juga diekspresikan untuk kelompok, bahkan kepentingan-kepentingan ada hubungannya dengan pembangunan negara, maka nikmati saja, termasuk generasi mudanya. Yang menjadi poin selanjutnya adalah ini sebuah tradisi yang berbeda dengan Muslim yang ada di Malaysia ataupun di Timur Tengah. Maka menurut saya, kekhasan Muslim Indonesia itu kemudian perlu dibudayakan sehingga meskipun generasi muda yang sangat digital, melek digital itu kemudian juga menjadi bagian dari proses ini. Begitu nih dia.
3: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Agus menyempatkan waktunya ya untuk bergabung dan berbagi ilmu kepada kita ya, sharing-sharing gitu ya istilahnya ya, berbagi ya, cerita dan
4: sama-sama nih dia.
3: Ya, mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat dan Cak Ning mengerti ya bahwa tradisi Maulid ini sangatlah banyak macamnya, apalagi di era sekarang juga ditambahi dengan hal-hal yang unik-unik begitu ya, Cak Agus ya. Baik. Oke, Pak Agus, silakan melanjutkan aktivitas kembali. Izinkan saya untuk menutup
4: terima kasih
3: pada hari ini. Baik, sama-sama Pak Agus.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning, niku mau nge dialog kita Indonesia bareng Pak Agus ya. Tentunya bareng topik niku mau, topiknya adalah tradisi Maulid Nabi di tengah era kekinian, apalagi di era digitalisasi di mana generasi Gen Z ya, bukan hanya Gen Z, mungkin generasi muda lah istilahnya, itu pastinya harus lebih berpartisipasi karena mergo tradisi iki harus ada lanjutannya juga, walaupun akhirnya ada hal-hal yang berbeda yang cukup unik dengan kekreatifannya para generasi muda, tapi tetap tidak menghilangkan esensinya dan nilai Maulid Nabi itu. Ya, Shaneng, samar ini kita tetap bare aku liang ge tak wene informasi terkait tradisi Maulid Nabi yang tadi sempat disebutkan sama Pak Agus begitu ya, Caning ya. Pergi ke Caning tetap nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
5: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.

ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayo Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayo Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayo Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Nggih, jane kembali maneh nang perempat RRI Surabaya tasih bareng aku Lia nggih. Niku mau obrolan awak dhewe bareng narasumber dina iki wis mari ya jane ya. Sayange Pak Agus niki sakwise iki kudu nerusno kegiatan liyane. Dadi ora iso terus bareng kita sampai acarane mari jane. Tapi tenang aja jane, obrolan awak dhewe bakal dino iki tetep iso dilanjutno lewat refleksi cilik ya. Soal tema sing lagi kita awak dhewe bahas yaiku tradisi Maulid Nabi di tengah era kekinian. Nah, nek ngomongno soal Maulid Nabi sing menarik iku kan Indonesia iku jane duweni macam-macam tradisi lan cara kanggo memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saben daerah duwe ciri khas dhewe-dhewe cane ana masyarakat sing ngisi maulid nganggo pengajian, selawatan, pembacaan sejarah nabi, santunan, makan bareng sampai kegiatan sosial. Kaya to mau nang Banyuwangi ya sisan ana ya cane ya sing jenenge ndok-ndokan iku ya, kaya indok sing dihias. Bentuke cane iso beda tapi suasanane ya beda tapi semangate sing digawa sakjane padha. Yaiku ngelingno keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan nguatno kebersamaan. Nah, coba lek sampean nang Surabaya kene ya utawa Jawa Timur sekitaran kene lah. Peringatan Maulid Nabi ku sering banget identik karo pengajian, selawatan, kumpul bareng, berbagi makanan, kegiatan sosial gitu ya. Kadang ono acara nang masjid, musola, kampung, sekolah, bahkan lingkungan keluarga. Lan sing gak iso sana nih khas masyarakat ora mek teko ngrungokno pengajian tapi yo ketemu karo tonggo, kanca, kanca-kanca yo kecane ya. Terus duluran ngono. Saka kene ade iso ndelok nek tradisi agama iku kadang duwe fungsi sosial sing kuat. Dadi mek ora mek dadi acara tahunan tapi iso dadi kesempatan kanggo nyambung maneh silaturahmi sing mungkin sempat renggang. Nah, niku mau kan sempet di kanani ya cak nih ya di sampai no kali Pak Agus sisan kaya to contone kan daerah lainnya daerah liyane tradisi ya luwe beragam maneh ya kan ono kraton Solo misalnya ono sisa nang Yogyakarta lan Surakarta grebek maulud menajakning tradisi keraton salah siji yang dikenal masyarakat yaitu gunungan yang banjur dadi simbol dan bagian saka rangkaian peringatan maulid. Terus nang Cirebon ono tradisi panjang jimat yang digelar nang lingkungan keraton kesepuhan nang aja ono kenduri maulid. Masyarakat iku kumpul, mangan bareng, terus ngisi peringatan maulid nganggo kegiatan keagamaan lan kebersamaan. Terus nang beberapa daerah Sulawesi Selatan ana uga tradisi Maudu Lompoa, yaiku peringatan maulid nabi sing duwe ciri khas budaya masyarakat setempat. Nah, iki sing kare menarik ya, Cak ya. Tradisi ini beda-beda, panganane beda, tata cara acarane beda, bahkan istilah sing digunakno ya beda ya,

Tapi yang penting awak dewi sendal cici hal ya iku Indonesia iki soge tradisi akeh tradisi ne. Nah, tapi aja lali cak ning tradisi iku mek sarana ya. Sing luwih penting yaiku nilai sing ono nang balik tradisi iku. Aja sampai awak dewi sibuk karo rame-rame acarane tapi malah lali karo nilai keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki. Nabi ngajari ya umat ben duwe akhlak sing api, jujur, welas asih, adil, ngargai wong liya lan peduli karo sesama. Nah, nilai-nilai iku jane sing justru penting banget digawa nang kehidupan saiki ya. Apa maneh nang era digital koyo saiki. Adewi soalnya memperingati maulid nganggo cara sing modern. Misalnya aku mau kaya nggawe konten edukasi, selawatan lewat media digital, diskusi online, utawa nyebar pesan-pesan positif tentang keteladanan Nabi. Tapi tetap kudu eling jakning teknologi ku alat nilai lan akhlak tetap dadi tujuan. Kaya dibahas niku mau ya, dimana para peran generasi muda, generasi 6, sing utamane hidupnya dimulai saka era-era digitalisasi begitu ya Cak Ning ya. Dadi ini mesti ono ae ide kreatif sing digawa. Nah, Cak Ning mungkin saka peralan awak dhewe dina iki awak dhewe iso njupuk siji pelajaran penting. Maulid Nabi ora kudu dipahami minangka kegiatan rutin saben tahun. Maulid iso dadi momentum kanggo ngilingi maneh keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus ngoco marang diri awak dhewe ya jane ya. Apa selama iki sampean kabeh wis iso luwih sabar kita ya. Aku sisan iki kaya kudu sabar, luwih sabar ngono ya. Apa iso luwih peduli karo wong sekitar, apa iso luwih jujur, apa iso ngajeni perbedaan. Lan sing ora kalah penting wis iso dadi wong sing menehi manfaat kanggo wong liya jakning. Merga sejatine mencintai Nabi ora cukup mek diucapno, rasa cintaiku iso diwujudno lewat perilaku saben dina. Ya jakning koyoke ngono ae sing iso tak sampekno ya. Waktune wis mepet sisan. Saat ini wayahe Lia pamit undur diri. Matur nuwun jane sing wis ngajani siaranku teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki ya nang Tanjung Perak pagi. Samarine iki bakal lanjut nang Tanjung Perak siang tentune bareng Ning Ane. Enggak salah ya jane ya, soalnya masih belum terlihat, mungkin nanti bisa langsung dilanjutkan. Mergo iku Cak Ning sampean tetep nang Perempat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

Saning sakmarini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh Cak Ning, motif batik ornamen Surolan Boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Pemerintah Kabupaten Madiun mempromosikan beras porang sing dadi produk komoditas unggulan Kabupaten Madiun Jawa Timur nang ajang pameran Apkasi Otonomi Expo AOE 2016 sing berlangsung nang Kabupaten Tangerang tanggal 17 sampai 29 Agustus tahun 2016. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyampe no ajang AOE 2016 iki penting cek produk-produk hasil olahan UMKM lokal tambah dikenal nang pasar luwih luas hingga tingkat nasional. Nyanda kabar liyane, caning PT Angkasa Pura Indonesia Persero kantor regional Loro melakukan aksi penanaman 10.000 bibit mangrove nang kawasan Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melalui program Corporate Social Responsibility in Journey Green. Nang keterangane nyampe no lek penanaman bibit tanaman bakau iki dilaksanakno nang loro lokasi, yaiku akeh 7.000 bibit nang pesisir pantai Cemara, Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, karo 3.000 nang kawasan hutan mangrove Kaliwatu, Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Delimo. Caning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

menjelang siang Caning ya. Saiki wayahe Tanjung Perak siang karo aku Anuriangga Caning. Lagi opo dino Jumat awan-awan koyo ngene? Lagi sibuk menyiapkan untuk bagi-bagi Jumat berkah atau mungkin sekarang lagi sing lanang-lanang sibuk kate siap-siap melok Jumatan. Ya wis, apapun kegiatane sampean Caning, monggo dinikmati dengan seksama dan aman tentram sentosa nggih. Karena aku Anuriangga bakalan ngancani kebersamaan sampean sampai engko jam 3 sore pasti nih nang Tanjung Perak siang ya. Ya wes dino Jumat ya Caning ya, engko bakalan ono acara silang Jumatan pisan. Tapi aku gorong oleh kabar iki silang Jumatane teko masjid endi. Tadi sampean sabar dhisik Caning, tetap di Perumpat Suara Budaya Surabaya.

0: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbah kene mung sanguprik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roe arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
2: nang kampunge awake
1: dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
3: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
4: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
3: Yo ireng ngene iki.
4: Dadi yo iki wis turunan.
3: Aku sih bangga-bangga ya kulitku ireng. Gak masalah.
4: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
5: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Cak Ning. Sekali-sekali tak kayak info tentang keadaan negara iki ya, Cak Ning ya. Keadaan secara hubungan kerjasama antara Indonesia ambek negara liyane. Dadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nyatakno lek GMC ya tepate GMC Mare Selandia Baru iki hasilkan potensi kerjasama nang telu sektor caning ya. Apa saja telu sektor iku? Yaiku penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan karo sertifikasi halal. Menurut Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bare Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, ingin memimpin pertemuan ketelulas Komisi Menteri bersama GMC Indonesia Selandia Baru. Dino Jumat iki, yo, tanggal 18 Agustus, yo, pertemuan berlangsung nang Auckland, dan menghasilkan kerjasama potensial nang telu sektor koyok sing tak sebut noiku mau Cak Ning, nang penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan karo sertifikasi halal. Nah nang sektor penyediaan protein secara khusus iki karpane Presiden Prabowo Subianto Cak Ning yo, Cak Indonesia iso entuk sapi kanggo ngasilno susu berkualitas ngono. Sementara Menlu Sugiono menyampaikan Indonesia iki ngarepno kerjasama iki bakal berlangsung secara berkelanjutan seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri Janing. Menlu RI yo nyebutno lek GMC iki sing ketelulas iki yo luweh memfokuskan nang kerjasama sing sifate ekspansif sejalan dengan komitmen kedua negara kanggo implementasi kemitraan komprehensif. Makaniku Selandia Baru serius nyampe no ketertarikan gawe kerjasama nang sektor energi terbarukan seperti geotermal caning. Nah sektor kerjasama halal ya dadi komitmen Indonesia karo Selandia Baru dalam kerangka pertemuan GMC ke telulas, dan Selandia Baru nyampe no wis duwe lembaga kodifikasi halal sing diakomodir barek komunitas muslim setempat. Dan Indonesia karo Selandia Baru iki wis menyepakati mutual recognition arrangement caning ya arrangement oke okay. Ilat mari toko Jawa kongkon Inggris yang ini kiatnya mutual recognition arrangement oke okay. Gawe standar halal ya, kesepakatan ini dicapai nang GMC Kerolas berlangsung bulan Juni tahun lalu di Jakarta oke okay. Ya begitulah adanya kerjasamanya caning. Cukup tahu aja kita caning ya, dan berdoa ada manfaat yang baik yang bisa kita dapatkan dari hasil tersebut.

الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para hadirin, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah di bulan yang mulia ini, Rabiul Awal, dan di hari yang mulia pula, Sayyidul Ayyam, dan di masjid Muhajirin yang penuh barakah ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyukuri segala rahmat nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari baik secara duniawi maupun secara ukhrawi, termasuk salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Kita tambah amal ibadah kita, amal soleh kita, amal baik kita, karena dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki inilah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita dan menjadi modal utama kita untuk bisa hidup selamat dan hidup bahagia, baik di dunia ini, terlebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini mayoritas kaum muslimin memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul. Tentu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mensuri toladani, untuk mencontoh perilaku, akhlak, perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tentu kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad, jika kalian iman dan mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian semua, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, para ulama mutakhirin pernah menyatakan bahwa kita bisa mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mengenal dan mengetahui akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran, kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mutakhir menyatakan ada tiga hal di mana kita mengetahui kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ismuhu, namanya. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama yang mulia, nama yang besar. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Nasr ayat 4, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rafa'na laka dzikraka. Dan kami telah meninggikan namamu, wahai Muhammad, kami tinggikan sebutanmu. Maka dari sini para ulama menyatakan tidak ada pemimpin
yang namanya disebut oleh rakyatnya, oleh umatnya setiap menit, bahkan setiap detik, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam adzan, di dalam qomat ada sebutan Nabi Muhammad. Di dalam salat kita menyebut nama Nabi Muhammad ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dalam berbagai salawat disebutkan nama Nabi Muhammad. Kalau kita lihat bumi ini dari kejauhan, bumi ini bulat, maka tatkala adzan dikumandangkan, qomat dikumandangkan silih berganti, karena bumi ini berbeda waktunya antara Surabaya dengan Semarang, Semarang dengan Jakarta, Jakarta dengan Sumatera dan seterusnya, maka adzan qomat itu silih berganti setiap menitnya. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad, tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran Allah memanggil nama Nabi Muhammad langsung namanya, ya Muhammad, tidak. Sebagaimana kita tatkala kita memanggil orang yang kita muliakan, yang kita hormati, orang tua, guru kita, kiai kita, ustadz kita, atau pemimpin kita, kita tidak langsung memanggil namanya. Kita panggil ayah, ibu, kita panggil guru, kita panggil kiai, ustadz, kita panggil bapak wali kota, bapak gubernur, ibu gubernur, bapak presiden, dan seterusnya. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah memanggil beliau langsung namanya. Berbeda dengan Allah tatkala memanggil nabi-nabi yang lain, Allah langsung memanggil namanya. Kepada Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ayat 35. Wahai Adam, tinggallah kau bersama istrimu di surga. Allah langsung memanggil nama Nabi Adam. Begitu pula kepada Nabi Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan firman-Nya, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Surat Hud ayat 46. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu Kan'an bukanlah termasuk keluargamu, karena ia melakukan amal yang bukan amal yang baik. Ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Nabi Ibrahim, Allah juga langsung memanggil namanya, wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Surat As-Saffat ayat 104. Ketika dipanggil, wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi yang datangnya dari Allah untuk menyembelih putramu sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah kami membalas suatu balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Bahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah juga langsung memanggil namanya, ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Surat Thaha ayat 11. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka colopotlah terampahmu. Ketika Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Zakaria, Allah langsung panggil, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Surat Maryam ayat 7. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira, engkau akan mempunyai anak yang soleh bernama Yahya. Kepada Nabi Yahya pun Allah memanggil, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Surat Maryam ayat 12. Wahai Yahya, peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah langsung memanggil namanya, ya Isa bin Maryam, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Surat Al-Maidah ayat 112. Wahai Isa anak Maryam, apakah kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?
Tentu Nabi Isa menjawab tidak. Berbeda ketika Allah memanggil Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan panggilan yang terhormat, tidak langsung namanya. Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Juga tertera dalam surat At-Tahrim ayat 9. Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan yang lain. Ya ayuhan Nabi, jahidil kufara wal munafikina waghlut alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir yang memerangimu. Dan orang-orang munafik, bersikaplah tegas kepada mereka. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, itulah kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang membesarkan dan memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kebesaran dan kemuliaan Rasulullah ada pada siratuhu, yaitu biografinya, riwayat hidupnya. Tidak ada pemimpin di dunia yang riwayat hidup biografinya lengkap komprehensif seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang ada lengkap komprehensif hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam kitab tarikh, kitab sejarah Nabi, di mana semenjak beliau sebelum dilahirkan sampai dilahirkan, beliau kecil, beliau remaja, sampai beliau dewasa, sampai menikah, sampai menjadi nabi, dan seterusnya, seterusnya. Dalam tarikh Al-Kamil, atau Al-Kamil fit tarikh, karya Asyikh Ibnul Athir, terdapat 13 jilid sejarah Nabi Muhammad SAW. Juga kitab tarikh Al-Umam wal-Muluk, yang dikarang oleh Imam At-Tabari, 10 jilid besar. Belum kitab-kitab sejarah sirah Nabi yang lainnya. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahmakumullah, ini yang harus kita kenal. Mengenal Nabi Muhammad, mengetahui kebesaran, kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama yang ketiga, satu hal kebesaran dan kemuliaan Rasulullah adalah akhlakuhu, akhlaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat yang jauh-jauh di luar kota Madinah mendatangi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, wahai ya Aisyah, kaifa akhlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah? Gambarkan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah hanya menjawab dua kata. Akhlaquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. 30 juz. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya, keluhuran akhlak, budi pekerti yang tinggi ini dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi Muhammad dan diabadikan pujiannya dalam Al-Quran di surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyawfanur rajim, wa innaka la'ala khulukin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang luhur, budi pekerti yang sangat tinggi. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, dari sini maka kita bisa mengetahui betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia yang memuji beliau, bukan hanya malaikat, tapi Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia memuji manusia lainnya masih biasa. Kita dipuji orang tua, dipuji guru, dipuji orang lain, itu masih biasa. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuji langsung Allah Tuhan semesta alam.
tergambar betapa besar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dipuji presiden dan pujian kita dan pujian presiden kepada kita diumumkan, disebarkan ke medsos, semua orang bisa mengetahui, bisa melihat, bisa membaca, mungkin kebesaran kita sebesar negara Indonesia ini. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung. Yang memuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menguasai jagat raya alam semesta ini. Kita bisa melihat bagaimana kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kemudian kita bisa lambat laun tambah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, tatkala kita sudah bisa mencintai Nabi Muhammad, maka kita selayaknya mensuri tauladani, mencontoh akhlak Nabi, perilaku Nabi Muhammad untuk kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan kita pun disuruh mencontohnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Al-ayah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya telah benar-benar ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai terbaik bagi siapa saja yang mengharap ridha Allah dan mengharap hidup bahagia nanti di akhirat. Kaum muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah, oleh karenanya mari di bulan Rabiul Awal ini kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bacaan salawat kita tentu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyrat. Dan tanda kita cinta Nabi Muhammad di samping banyak menyebut namanya adalah kita menghidupkan sunnahnya, mensuri tauladani perilakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang telah mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, semoga dengan khutbah yang singkat ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, untuk terus kita beramal soleh, untuk terus kita mensuri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus kita meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pengetahuan kita, untuk kita menjadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kelak di akhirat kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergabung golongan minas solehin wal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa bi qawlihi yahdidil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'aliim. Aqrabi warham wa anta khairur rahimin.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu'atadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Sofnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Celah-celah mohon ditutup. Allahu akbar.

Ou anche una barba. Smettere. Sami Allahu liman hamidan.

Bambu. Allahu akbar.

Allahu akbar. سميع الله لمن حمدا. ربنا الله أكبر. الله أكبر.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: RRI.co.id.

Sugeng siang caning ya apa kabare, muka-muka podo sehat kabeh. Nah saiki balik mana karo aku, nang rupapat suara budaya Surabaya. Kita bakalan melanjutkan acara hingga sore nanti.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Manggane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet kayak itu bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podo koyok narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.
3: Rek, mandedi sih, ojo langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus dia ijo iku lho.
4: Halah, si ada iku mobilnya lho. Si nututi lek Melayu City, suwen lek ngenteni abang.
3: Kau lek ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloan disik, nengen nyiwo, nengen mane.
4: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dah dilali kesametan. Yowis, ayo ngenteni lampu abang ae.
3: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
4: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
5: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sakni Syekh Abdullah Mursyad yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: Delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
1: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso

berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas. Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Oke, Cak Ning, mari ini kita bakalan bergabung sama Jakarta. Cak Ning, kami mengikuti acara selanjutnya, yaitu Enten Suara Budaya Nusantara Berjaringan. Kali iki kita bakalan mengikuti tema tentang Miama Tawahu It dan Tenun Tanimbar Merajut Identitas dan Menjaga Warisan Budaya. Barek koncoku Cak Ning, saking Jakarta Enten Noel, karo saking Ambon enten ati manilet caneng nggih. Sugeng midhangetaken kita bakalan ketemu malih mengke jam kalih nggih caneng nggih. Jangan kemana-mana caneng, tetap di sini.

Yang digelar untuk kelima kalinya, diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagare Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Ambon ya sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti kali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, iya. Okay. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita, dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Ian Teri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke, iya. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 RRI Ambon, ada Pak Ian langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa, dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini, saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum dewan ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian, karena pertama itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar.
3: Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Ya, tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar ila itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya. Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun, karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais, ya, atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu kecamatan Tanimbar Utara maupun kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara maupun Selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila
3: itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun Tanimbar itu. Tanimbar.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos sama ada celana hitam. Nah nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu syal yang dia agak kecil tapi di tancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman untuk di bawah lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini. Bagian ya, tubuhnya juga dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah. Iya, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi nah, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama, dulunya dari kita punya leluhur sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Okay.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun, itu salah satunya saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Sekali lagi 0911 311 544.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Abang Po dari 0812 112 4928, di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu? Ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
2: Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya selamat Kakak sore. Ayu?
2: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik.
2: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
3: Iya, sore. Mbak Ayu.
2: Ya.
3: Mbak Ayu di Masohi ya di mana nih?
2: Iya, masih di Masohi nih.
3: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
2: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
2: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy mau bertanya. Masing-masing daerah punya KNT non-khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT tanimbar ini walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non-tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia ya, gitu ya. Dan sekarang apa namanya KMT sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu mau lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, terus mau tahu keaslian dari tenun tani mereka seperti apa Pak? Terus untuk apa namanya? Bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk KNT non-tanimbar sendiri, ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Kita kan sebuah amat-amat pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi, terima kasih ya, selamat sore untuk Kakak Ati ya, di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Gitu. Terima kasih selamat banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
3: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan sekarang banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama Thais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
3: Ya. Okay.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain Thais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif Tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
3: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
3: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
3: Okay.
4: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
3: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti ada setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
3: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, okay. Somlaki. Ya.
3: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Okay. Benar.
3: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel. Oke, nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
3: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
3: Kak Noel.
1: Ya.
3: Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
3: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
3: Iya, selamat siang.
5: Ya, tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak
3: Cigu.
5: Ati.
3: Bagaimana kabar Cigu?
5: Ya, ya. Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigu ya. Temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ini perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya lumayan sih file dari Tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi, enak deh kalau kalau ke Maluku ini, lupa deh dengan budayanya, apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakter. Karakteristik motif dan warnanya itu seperti apa Bapak Yan?
3: Okay.
5: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya? Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak, seperti apa? Ini tiga ya, penggunaannya dalam pakaian ada seperti baju tebe, ada tebe Kak itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari figur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
3: Iya.
5: Ada rasa beta rasa, semua rasa. Dan ke, selamat siang, menjelang sore bagian timur.
3: Siang,
4: iya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Cigu.
3: Iya, Cigu semangat sekali ya, Kak Noel.
1: Iya, selalu, kalau Cigu tuh pasti semangat
3: Cigu,
1: itu.
3: Iya. Cigu tuh pendengar setiap perempat.
1: Betul, iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
3: Iya, betul.
1: Oke, baik, silakan.
3: Iya. Ya, silakan Pak Yan.
4: Ya.
3: Ya.
4: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga, kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi.

0: luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa, maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan Hari Besar Nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
1: Okay. Ya,
0: jadi memang luar biasa dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang.
1: Okay.
0: Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
1: Oke.
0: Ya,
1: nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Ini kan kalau ya, kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas.
0: Ya.
1: Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Ya. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
0: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga. Dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang. Jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
1: Okay.
0: 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Okay. Baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
1: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian?
0: Ya.
1: Ya, oke, siap.
0: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Oke.
0: Ya. Terima kasih.
2: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
2: Pola tradisi.
0: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Ya, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu. Dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.

0: sendiri.
1: Oke,
0: Ya,
1: baik.
0: begitu, Pak. Ya.
1: Siap. Terima kasih banyak, Pak Yan. Dan
0: Ya.
1: Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Yan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyamatawa Hukit dan juga Tenun Tanimbar. Silakan, Pak Yan.
0: Yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabari La'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk Tenun Tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih
0: Ya.
1: banyak Pak Jan dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: Terima kasih, Pak.
2: Terima kasih, Noer.
1: Baik, oke. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miyamatawa Hukit dan juga Tenun Tanimbar. Merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

0: Caning, Gunung Semeru, 6 perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur tercatat mengalami selikur gempa. Ping selikur gempa letusan erupsi selama 6 jam terakhir Caning dino Jumat tanggal 18 Agustus teko jam 00 dini hari sampai jam 6 isuk mau Caning. Gunung Semeru iki yang mengalami ping loro gempa guguran dengan amplitudo loro sampai 12 mm dan lama gempa 56 sampai 88 detik selama 6 jam terakhir. Kemudian ono ping loro gempa hembusan dengan amplitudo 6 sampai 8 mm. Lan suwine gempa 52 sampai 77 detik. Lan ping loro gempa tektonik jauh dengan amplitudo 5 sampai 17 mm. S sampai P selikur sampai 46 detik dan lama gempa 78 sampai 113 detik. Kabar liyane Caning, pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur mendorong penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui sertifikasi halal. Samarine Kampung Sate nang Kelurahan Nologaten, Purbosuman dan Setono serta Kampung Dawet nang Desa Jabung resmi ditetapkan sebagai kampung halal. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita nyampekno sertifikasi halal dari bagian upaya pemerintah ngekei kepastian nang konsumen sekaligus ningkatno daya saing produk UMKM lokal. Caning iku moyore waro-waro jam lurawa diki aku aneriangga nedo nerimo.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya, yoiku semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno mripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Ning-ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KB-KB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dawane.
2: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
1: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget masa depan, cita-cita ambek ajining diri ning.
2: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Njogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
1: Masa muda iku mung sepisan. Iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo. Dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
2: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
3: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
4: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno ake jajanan supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
5: Walah, apa oning anake sampean iku?
4: Aduh,
5: gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
4: Lah iya nih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
5: Ngene-ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
4: Terus?
5: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko benggulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
4: Iya.
5: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
4: Oh, iya.
5: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
4: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
5: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
6: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno kota lama, yaiku kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo kota baru utawa kota Gemente tahun 1900.

0: tanggal 19 September 1945. Dalam tunjungan, Yodadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
1: Caning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomer. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kok ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
2: Caning, aku wayahe pamit dhisik ya Caning ya. Mari ini bakalan nonok Cak Chandra sing ngancani sampean. Dan aku akhiri dengan kumandang adzan salat asar gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepat jam 02.52 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun Caning, nedon nrimo dan sampai ketemu besok.

0: puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang memandang.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jane Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus gicarno pelayanan kesehatan ning daerah setempat, salah sijine nyebut bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis. Kabid Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andi Muarifin jane yo nyatakno pemeriksaan iki bertujuan gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat. Kabaliane janing Pemkot Surabaya gandeng Bea Cukai Jawa Timur siji lan Bea Cukai Sidoarjo berhasil musnano 43,2 yuto batang rokok ilegal hasil penindakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pemusnahan iki diharapno iso njogo pendapatan asli daerah sekaligus melindungi masyarakat teko bahayane rokok ilegal utamane gawe kesehatan. Janik moyorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning ketemuane Balik Chandra. Saiki ngancani penonton ning serangkaian Tanjung Perak sore. Saiki oncini kita midhangetaken Goyang Dangdut. Leko tenan. Ya ya ya. Asik. Dino iki dino Jumat tanggal 28 Agustus 2016 caning Jumat berkah ya. Berkah gawak dhewe, berkat rezeki, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat bahagia, sentosa, sejahtera. Amin ya. Tapi sing pasti ini berkat sing iso tak bagekno yaiku lagu-lagu dangdut sing enyel ya. Ingat ya kan, sesi Chandra harus dangdut enyel. Ya kan, ojo orkesan, ojo sing lagu pop, wis pokoknya kudu dangdut enyel ya. Aku tidak mau yang tidak enyel ya. Dan sing pasti ini berkat liyane adalah dua lagu sekaligus untuk Cak Ning sing berhasil menembus dinding pertahanan Goyang Dangdut dan masuk pertama kali. Dua lagu sekaligus, satu lagu yang siap dan satu lagu pilihan sendiri. Monggo silakan, siapakah dia? Kita langsung sapa. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayanya mana?
2: Ya.
1: Ya ya ya. Gak semangat ngono piye?
2: Ya.
1: Aku sing pilek bindeng aja lo semangat lo. Masih rodok ngelu

0: saat ku dengar anak memanggil dirimu.
1: Sakno, sakno, sakno nih rek. Anaknya ditinggal. Itu lagunya siapa itu? Aku enggak tahu loh.
2: Caca Handika.
1: Oh, Caca Handika judulnya?
2: Kacida. Kacida.
1: Kacida. Kacida itu ono singkatannya apa enggak ya?
2: Tahu ya. Keterlaluan mungkin.
1: Oh, itu bahasa. Oh iya, judulnya keterlaluan. Nah, itu judul. Oh, bahasa Sunda kayaknya ya.
2: Iya mungkin.
1: Oke deh. Oke, Cak Solikin iki.
2: Betul.
1: Betul ya, Cak Solikin di sana cuaca gimana, Cak?
2: Alhamdulillah, ya biasa, ini panas.
1: Biasa panas ya. Ya wis iya. Pokoknya.
2: Satunya apa, Mbak? Numan.
1: Satunya yang siap ya, tinggal pilih ya. Okay. Kalau suka bilang yes, kalau enggak suka bilang no.
2: Yes.
1: Oke, okay. Hey, belum.
2: Belum ya.
1: Satu lagu yang ini ya. Berkerut keningku melihat no. Tanda no ya. Oh. Kalau ini jangan tunggu lama-lama nanti no. No. Ada lagi. Aku juga masih punya perasaan.
2: Oh boleh. Yes yes yes.
1: Yes yes yes. Bekas pacar ya.
2: Bekas pacar ya.
1: Baik. Yes yes yes. Oke deh. Ya. Dua lagu untuk untukmu.
2: Semuanya aja untuk. Mm-hmm. Ya, Mas Chandra semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Pileknya lekas ini.
1: Oh, ya apa aku wingi nyanyi mek megap-megap aku loh.
2: Oh iya, dengar nih cerah.
1: Kemarin enggak dengar ya Anda ya?
2: Oh, kemarin kemana ya?
1: Ayo ning dia ayo.
2: Kemarin enggak iyo. Ada Mas Chandra cuma enggak ini Mas Chandra lagi enggak mantap.
1: Oh iya.
2: Ya, selalu sehat Mas Chandra ya. Semoga
1: okay.
2: Selalu sehat keluarga. Ayo langsung
1: pamit. Siap. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Cak Solikin. Oke. Kali ini sesi pertama Chandra akan angkat satu lagi ya Chaning yo dan nanti akan langsung tiga lagu yang aku putarkan. Oke, ada siapakah ini? Kusapanya dulu. Halo Goyang Dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dangdut teko tenan ya.
1: Nenglat
3: begitu saja kok marah lu begitu saja kok keki kok marah Mas Chandra.
1: Padahal cuma
3: anu ngurono
1: kenapa
3: amba aneh kok gue
1: senosan aku megap ya kan buntu iki lho. Yo buntu.
3: Iya, beres. Ngombe Banyuwangen, ojo ngomong ngombe es.
1: Iya.
3: Salam kompakan tanpa terkecuali, Mas Chandra semoga sembuh.
1: Amin.
3: Semoga sehat ulah sehat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan
1: dari segala. Amin. Nggih,
3: betul. Semoga cepat mendapat momongan yang soleh dan
1: soleha.
3: Lagunya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latipa di Madura minta lagu. Lo begitu saja kok marah, lo begitu saja kok keki, padahal cuma bercanda, kok malah diambil hati. Ayo, bercanda tapi diambil hati, mungkin lagi PMS, mungkin lagi tanggal tua, jadi gak bisa disenggol titik. Aja disenggol toh, dicerungak noe sekalian lah marah ya. Ya wes, tak puter no lagu nih. Cak Solikin tadi minta lagu Kacida Caca Handika.

0: lekot, tenan, ya. Banyak yang terjatuh, terdelosor, terketayal-ketayal, tapi tetap mau masuk. Matur nuwun sangat ya. Sing mau-mau gabung, yang mau-mau aja silakan. Ya, halo, ada siapa lagi? Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, maka tenang.
0: Halo, Neng Sari. Waalaikumsalam.
1: Cak Chandra. Aku wingi ku lho ndelok sampean niku ya Allah, aku sampe nggih dhewe. Aku iki ya kok kok sampean cak wingi ku gak ono nyawa ya aku. Saiki wis ono nyawa.
0: Ono ya. Oh, mati suri ya. Kalau nyawa saiki ono
1: nyawa. Aku iki wong iki lho kak kok ya sik koyo ngono goyang gandu teleko.
0: Ya apa terusan sampe ngerti
1: biasa, wing tangan 10 pokok
0: lah yo nyanyi sampe mengkik-mengkik sampe gak ngrungokno aku.
1: Aku ingin temenan cak ngomong ae gak iso.
0: Lah iya.
1: Iso ono nyowo ya aku saiki.
0: Iya wingi ku buntu ya watuk ya watuk ya ya meler. Saiki yo sik buntu sian. Ya apa?
1: Tak ombeni dan jahe terus iki lho ono nyowo ya aku bisa saiki.
0: Makane ya wingi tak ombeni obat tapi yo kate turu kate ombe obat wingi.
1: Iya temen obat yo masak yo langsung mari paling yo bertahan.
0: Ah iya betul. Lan ngombe ne wani ini kan bengi. Apa itu?
1: Aku bulan merindu.
0: Bulan merindu. Oke. Nyanyilah.
1: Ya wis. Lho gak iso iki loh. Goroane sik sakit.
0: Ya apa aku goroan sakit yo dipaksa nyanyi.
1: Kak iso aja engko loro maneh wis tak eman-eman iki aku pomongo nok nyowo e.
0: Oh ngono ta. Iya ya wis lah ora merindu ya.
1: Salam baik kanca-kanca kabeh pendengar setia. Kanggo Cak Chandra selamat bertugas, semoga sehat selalu Cak nang mari
0: peteke yo. Amin.
1: Semangat.
0: Siap, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Syari ya. Oke, baik. Siapa lagi yang gabungan tak soponi sih? Anak siapa lagi? Gulung. Ya. Halo, Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Ya. Ning salam.
2: Goyo.
0: Apa?
2: Semoga cepat sembuh ya.
0: Iya ning megap-megap yo niki. Iki yo megap-megap apa ono watu iki jeneng sirae yo iki ngelu pisan yo ngene iki tengeng aduh. Derema iki.
2: Oh Mas Chandra, aku setengah hola niku dek inginan niku.
0: Kenapa?
2: Setengah bulan aku
0: bayangku. Setengah bulan rek.
2: Lo domben banyu banget terus
0: tuh. Iya. Ya semoga aku tidak selama itu ya. Aku sing menghibur siapa ya. Amin. Lagunya apa Kining?
2: Bukan uang, bukan tampan, bukan pula kedudukan, juga bukan kemewahan. Tapi cinta kasih sayang itulah yang kudambakan dalam mencari pasangan sudah.
0: Uang kita bisa cari, tampan kita bisa bosan.
2: Iya.
0: Isin ngono lah ya. Oke, pasangan ya. Oke.
2: Semoga untuk semuanya ada Mas Chandra, semoga cepat sembuh, cepat sehat.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning ya, tadi sudah ada yang request ya. Ning Sari tadi minta lagu Wulan Merindu ya. Wulan Merindu. Terus tunggu lanjut barek lagu judulnya adalah Pasangan. Dari Cici Paramida, Wulan Merindu.

Lagu Banyu Nining Sari janing yo. Uang kita bisa cari, tampan kita bisa bosan, tapi cinta yang sejati takkan musnah sampai mati. Ya kan? Lah cinta yo.

0: sampai mati yo bakalan cinta. Sampai goyang dangdut masih koyo opo judulnya cinta yo cinta. Masih yo canda masih yo pilek buntu ya kan watuk megap-megap tetep cinta ya jane ya. Oke lanjut. Halo
1: Halo
0: goyang dangdut.
1: goyang dangdut. Halo
0: Halo
1: goyang dangdut.
0: heeh
1: Dangdut.
0: Eka tenan ya. Ninggi ini Septi sehat.
1: Alhamdulillah lagi pemulihan, tak dadah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi pilek ya.
0: Lagi pilek batuk panas gelu.
1: Oh banyaknya.
0: Buntu, buntu, buntu marai ngelu ini ki.
1: Ya kebanyakan es paling tak dadah ya.
0: Iya wong biasanya gak pernah minum es lah karena kan yo jenenge makan kan ada paket ya paket ki ono ngombe ni es teh jenenge aku ya jenenge paket wis oleh ya diombe le jenenge iku namai cengkal
1: Sekarang
0: ya
1: makannya tirakat, enggak minum es,
0: betul.
1: apa enggak minum teh, enggak biasanya kalau ke mall kan minum
0: Minum es
1: es
0: ya.
1: teh,
0: Iyo, aku ya biasa
1: Coca-Cola, Fanta,
0: biasa enggak
1: menghindar
0: leyoan.
1: semua.
0: Saiki karena yo
1: Jadi
0: karena ono iku mau apa sih ya diombe
1: ya
0: palian.
1: yuk.
0: Biasa yo
1: Makanya
0: enggak pernah
1: itu jadi
0: tuku.
1: biar semua aja
0: Iya, wis
1: jadi
0: pokoknya.
1: pakai kodok-kodokan gitu
0: Iya, wis pokoknya
1: makan
0: disehatkan
1: karena penting
0: milih-milih
1: sehat
0: makanan yo
1: gitu
0: gak usah di los jadi sehat ya.
2: jadi harus air panas
0: Kenapa?
1: iya harus minum air panas air hangat
0: Iya gitu yois
1: gitu
0: cek enak cek
1: itu
0: enak.
1: ngomong aja kayak gini ngos-ngosan
0: Iya
1: aja.
0: aku ya iya sakjane neng. Aku ya megap-megap sakjane iki saking namanya juga profesi ya. Ya kan
1: Iya,
0: tanggung
1: Cak.
0: jawab kita harus tetap menghibur masih megap-megap ngene. No megap-megap.
1: Cepat
0: Iya iya.
1: sembuh ya, Cak.
0: Amin sama-sama neng Iin juga cepat sehat.
1: Disuruh, tapi belum bisa klenong-klenong. Sekapan
0: Iya
1: ke
0: wis.
1: sana itu ketemu Neng Ami, mau ketemu Cak Chandra, tapi lagi ada
0: Lagi ada narsum,
1: narasumber.
0: iya.
1: Jadi, terus Ningin duduk lama nggak kuat, Cak, makanya balik.
0: Iya, wis pokoknya
1: Ningin
0: di.
1: bilang sama Neng Ami, salam ke sama Cak Chandra gitu.
0: Iya, wis disehatno dulu ening wis kan aku kan bilang wis ndak
1: Iya,
0: usah
1: kudu.
0: jelek sik, wis ndak omai sik ngono lho. Ya
1: Kudu,
0: kan?
1: kudu mencolot kemarin tuh yang dandut kudu mencolot, tapi
0: Iya.
1: sama anak wedok ndak boleh.
0: Jangan dulu
1: Gak
0: wis
1: usah,
0: enak. Wis
1: sampai
0: nanti
1: geblak
0: bulan
1: mendalam
0: depan
1: sama anak
0: ae.
1: wedok.
0: Iya, kok geblak sapa sing nulungi. Ya. Lagunya apa
1: Kita
0: ini?
1: kerinduan,
0: Kerinduan ya.
1: kerinduan.
0: Iya, ya apa iku lagu nih?
1: Rindunya hatiku. Irwan Sal.
0: Loh, kok Irwan sih? Duduk,
1: Siapa?
0: duduk. Rama Irama, Taning.
1: Rumah Irama ya
0: Kalau
1: ada,
0: kerinduan
1: Irwan
0: kan,
1: Sal ya ada.
0: betapa hati rindu. Kalau Irwan sih kan pop.
1: Oh gitu ya, ya
0: Iya.
1: Rumah
0: Lah
1: Irama.
0: ya sing ini kan, betapa hati rindu pada
1: Ya.
0: dirimu. Ikut ah.
1: Duh kekasihku.
0: Asik asik.
1: Ya Allah, suaranya ngos-ngosan gitu masih mau ngucap ya tetap gak karu-karuan ya Cak.
0: Iya iyalah wis.
1: Salamnya Pak Geneng Siti, Neng Ela, Neng Rama, Pak Mulyono, Pak Parno, Bang
0: Nggih.
1: Kober, Neng Dian, Mama Fikri, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa. Terus buat semuanya Neng Sari ya. Terus Neng Aja Gustia, terus Bu Suratno, semuanya
0: Siap.
1: yang dan doa ini matur suwun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, goyang dangdut.
2: Oh yang dangdut, Eko.
3: Tenan.
0: Iya, iya,
3: iya.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya.
0: Alah, mentang-mentang nggak pilek Anda ya.
3: Loh, ayo, biar sembuh.
0: Ngoniku. Iki yo ngelu, iki yo an. Ndak sih.
3: Karena kau pilih positif itu.
0: Ah, kok tahu? Yo mari dikirim sak kemeresek iku. Oh, masyaallah. Terima kasih nih Ering Siti.
3: Emang sekarang lagi musim Mas Andra.
0: Emang ya, Cuman karena aku cengkal kemarin iku ngombe es teh padahal aku gak tahu ngombe es teh. Cuman karena ono ya tak goglok.
3: Enggak apa-apa sih itu di punya kencur aja.
0: Iya, betul. Aku kencur kemarin agak enak kan kemarin kencur. Ya ini tadi aku enggak kencur ya. Saya tak pesan aku habis ini. Oke, lagunya nyanyikan.

0: Pizza, o asik.
1: Hitam duniamu. Sedih. Hitam duniamu, putih cintaku. Walah. Betul sekali ya.
0: Katanya duet, gak mau duet.
1: Lah ya apa, walaupun lah sampai nada ya, no, walaupun berkubang tidak.
0: Bisa gitu loh.
1: Selalu anda itu memilih oktav yang bikin mengkik mengkik ya. Joss pokoknya. Baik, salamnya.
0: Sebentar dulu Bunda Iin ya, cepat sembuh, siap lagi. Biar bisa ya, nyambangi ya penyiar berempat, amin.
1: Amin.
0: Mas Olisin, Aprilia, aksi di Kendari, laki mantap Mas Anggera.
1: Oh iya, salam untuk yang di Kendari.
0: Keluarga di Bunga Desi dan itu yang di Bangkalan semuanya. Pak Jainal, Bu Aja Suratna, Bu Aja. Ya Gusti ya, Pak Parra, Bu Dairi, Pak Wandi, itu Pak Mariono, dan semuanya.
1: Baik, oke.
0: Okay. Mas Sandra,
1: okay.
0: Ini besok awas dan nyanyi ya.
1: Hah?
0: Tak suruh jengar Bu Siti nanti. Ada nyanyi, betapa hati rindu, ngono ae, gak saya bengok.
1: Masa betapa lu masukan.
0: Oke, buat semuanya selamat sehat walafiat. Mas Mas Tandra sama Mbak Devi ya.
1: Amin.
0: Sehat, ingin berkah berlimpah dan mudah-mudahan segera di titipin sama Gusti Allah. Tandra Junior atau Devi Junior.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Cak Ali minta hitam duniamu, putihnya cintaku. Ya wis, Cak Ning tak puterno lagu Neneng Iin mau ya, minta lagu Betapa Hati Rindu Pada Dirimu.

0: Ya jangan neng seng neng goyang dangdut lekah tenan ya ya ya. Lanjut lagi kita sapa yang gabungan. Halo goyang dangdut. Halo.
1: Leko.
0: Ya ya ya.
1: Ya ya ya.
0: Halo.
1: Halo juga. Suaramu kok agak-agak serak-serak bahasa bang. Banyak minum bir.
0: Apakah harus aku jawab?
1: Enggak, dijawab enggak masalah. Yang penting kan boleh bertanya. Pendengar itu harus bertanya. Kalau penyiar pujaannya itu agak beda suaranya beda caranya, beda bicaranya.
0: Berbeza, pasti terasa.
1: Harus bertanya, bang.
0: Betul sekali.
1: Putarkan Asep Irama, bang.
0: Apa judulnya itu?
1: Kembalikanlah dia.
0: Apa?
1: Kembalikanlah dia.
0: Kembalikanlah dia. Oke.

0: tunjukkan siapa penyiarnya.
1: Au.
0: Wow.
1: Baiklah, ya, salamnya.
0: Nah, buat yang ada di memoriku aja ya. Ada apa Parno tadi ningin, semoga ningin selalu sehat.
1: Siap.
0: Parno, Pak Fikri, Mbak Jainal, Cak Asbula, Pak Toto, Cak Askom, Pak Mul, Ning Citi, Ning Dian, Istikaro. Ada lagi yang jauh di sana, Mbak Lulu sama Kak Irsa dan Kak Afid yang jago jago pantun. Gak lupa Umi, Latifah, dan Asia. Orang Chandra Mesa.
1: Iya.
0: Asep, Irama, awak tunggu.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Thank you, Jamat.
1: Baik, matur nuwun ya. Oke, Bang Koban minta Asep Irama. Siap, tak siapkan janing ya. Oke, yang terjatuh masih ada waktu untuk bergabung, monggo. Ya, tapi kalau sudah, Chandra akan putarkan lagunya. Jangan khawatir ya. Ya wes sharing lah, memang sudah yang mau jatuh tidak naik lagi, tapi yang naik ya silakan selama masih ada waktu. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
2: Kenapa suara kita kok sama-sama jeblok ini Mas Chandra?
1: Aku kalau menyapa Neng Ella itu aku lebih soft spoken. Jadi aku gak megap-megap. Jadi
2: iya betul.
1: Jadi memang Anda ini ramah untuk yang lagi ngeluh.
2: Iya Mas Chandra. Memang cuacanya seperti ini.
1: Iya.
2: Kenapa ya Bang Kobar itu gak nanyain saya?
1: Oh, kenapa ya? Senggol dong.
2: Kenapa suaramu kok makin-makin serak-serak jeblok gitu Ella? Harusnya gitu
1: loh. Loh, Anda kan sudah berarti sudah lama jeblok memang. Karena tidak berubah. Kalau aku kan bukan jeblok lagi tapi longsor ini sudah.
2: Iya, gara-gara minum aqua Mas Chandra kan enggak pernah saya minum aqua gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Dengan pengajian Agustus enggak ada air lagi.
1: Iya.
2: Akhirnya
1: lokrok deh akhirnya ya.
2: Suaranya enggak cantik lagi dulu.
1: Cantik kok, tetap cantik lah. Kalau dibuat nyanyi tetap cantik harusnya. Ayo lagunya nyanyikan.
2: Lagunya enggak usah dinyanyiin dong Mas Chandra.
1: Supaya tahu seberapa lokrok suaranya ini.
2: Kau yang ku anggap sebab

0: Weh, cukup. Jeritan hati.
1: Jeritan hati.
0: Iya,
1: jeritan hati. Baik.
0: Hatinya menjerit. Kenapa dong?
1: Soalnya kalau mau jerit pakai tenggorokan ki lagi mengkik-mengkik. Jadi pakai hati aja ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi bentar ya, deh. Itu masa jeritan hati sih judulnya?
0: Apa ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan yang pertama, tak mas?
1: Bukan, bukan. Si.
0: Iya, coba. Mega Mustika itu kayaknya.
1: Cerita itu bukan itu judulnya. Si.
0: Iya.
1: Bukan yang pertama, iya.
0: Iya, bukan yang pertama ya, mas.
1: Bukan yang pertama, iya.
0: Ya, salamnya buat ke semuanya aja ya Mas Chandra. Biar semuanya kebahagiaan. Dan mohon doa restu agar saya cepat sembuh.
1: Doa restu tak pikir jaket terapi, ya doa restu. Coba sembuh.
0: Oh, gampang nih Chandra. Asalkan si kecil bilang Oke,
1: budal. Makanya ya.
0: Si kecil bilang jangan dulu dong mas.
1: Jangan dulu dong.
0: Ya, baik, makasih waktunya mas Chandra.
1: Siap
0: teman mas Chandra.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu terpilih ya Chandra. Satu lagu dari Bang Kobar dan satu lagu permintaannya Ning Ella ya. Oke, baiklah, ada lagi kah tak sopoe se? Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, rekot nang.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Tobin.
2: Sane.
1: Sale, siapa iki?
2: Ayo.
1: Toyibi.
2: Apalagi itu. Yo, dari Bangkalan Madura sopo yo?
1: Dari Bangkalan Madura ada Cak Hudi.
2: Mbak Jainal.
1: Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Mbak Jainal. Suwe ya Kak Merpu ya.
2: Nggak iso.
1: Kenapa nggak iso? Kenapa?
2: Nggak bisa ini lo. Iya paling satu bulan sekali. Sebetulnya mau masuk terus tapi ternyata nggak bisa. Ya wes meneng air.
1: Meneng air nang pojokan ya.
2: Iya. Jadi harapan dari Bajenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Maafkan
2: Surabaya Madura.
1: Siap.
2: Demikian. Lebih-lebih yang lagi siaran.
1: Iya, terima kasih.
2: Tapi hari ini kok rotok-rotok beda.
1: Loh ya apa iki aku de bindeng ria. Bindeng melu pilek watu. Talah.
2: Biasanya suara itu jenisnya bariton, kok sekarang berubah menjadi
1: bass.
2: Alto
1: bass.
2: Ya. Tapi ya mudah-mudahan hanya suara saja, lainnya tidak berubah tetap.
1: Amin, amin. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
2: Amin.
1: Baik, lagunya monggo.
2: Aku pingin lagu Kuda Lumping. Ini aku mencolot.
1: Ayo. Kuda Lumping.
2: Iya, tapi sih enggak mangan beling ya, Jandra. Panganan ini kesan.
1: Loh, ya apa? Wis iku apa? Ibaratnya aku settingan ini ngono ya. Ya kan?
2: Ya wis, salamnya ya. Kayaknya ada my brother tadi tuh.
1: Siapa itu?
2: Bang Kobar, selamat sore. Hudenafon Munir, mudah-mudahan sehat walafiat semua keluarga ya. Aduh, rindu-rindu banget nih sama Bang Kobar gak denger suaranya. Ada Cak Toto, Saklodake. Ada Cak Askum ya. Juga Cak Kusen, Ning Rahma. Iki Siti mereka belum melebu saja.
1: Belum melebu mau. Oh, aduh, tadi kesenggol, nggak bisa masuk. Nggak
2: ya.
1: Bisa masuk. orangnya.
2: Ada Neng Dian, Sutio juga, ada Cak Mul juga, ada siapa lagi ya, cuma tahunya itu aja.
1: Okay.
2: Jadi untuk yang lainnya mohon maaf nggak disebut karena bukan apa, di samping lupa emang nggak tahu.
1: Okay, baik. Yeah.
2: Untuk Cak Chandra, matur
1: nuwun banget. Matur nuwun Cak Jainal.
2: Tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turun. Tapi sebelumnya, tuku beras gaing liwat.
1: Cakep.
2: Ojo tumpang deke nang pancini.
1: Cakep.
2: Tak dungak no waras selang selamat. Muka-muka kata rezeki liwat.
1: Amin, amin. Takum sedoyo ni.
2: Pamit nuwun. Turun. Tak ngelosot, alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya channel ini goyang dangdut lekoh tenan. Yeah. Yes, waktunya adalah sudah di ujung tanduk ya channel yo. Jadi Chandra cukupkan untuk membuka kesempatan untuk request ya. Matur nuwun sing sampun gabungan wau ya, tapi masih ada sisa waktu untuk putarkan dia minimal paling gak tidak 3 lagu ya. Sing pastine sampai nojo nang dindi tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya, lagu-lagu terakhir ya ning Pro 4 Goyang Dangdut. Iki ono lagu Hadirmu Bagai Mimpi.

Gak caning deretan lagu-lagu, wis tak puterno kabeh nggih, panyuwun caning baik lewat WA ataupun lewat telepon ning 031. Matur nuwun sangat sampun sarengan kalian canda selama 2 jam ning Goyang Dangdut. Tapi ojo lali di canda sing ngancani peno sampai mengko jam 8 nggih caning nggih. Dadi si ono waktu 3 jam ke depan canda ngancani peno. Oke. Sing pastine si ono satu lagu tersisa untuk menutup Goyang Dangdut sesi kidino Jumat tanggal 12 Agustus 2021. Matur nuwun sangat caning yo, Chandra pamit sih saking Goyang Dangdut, tapi tak akan caning sampai jam 8 mengko, tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun Goyang Dangdut, lekotenan. Ya ya ya.

0: cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning Perum Bulog Cabang Malang nargetno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya dan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2016. Kepala Perum Bulog Cabang Malang M. Dunur Julian Syah Rahman nyatakno total bantuan pangan sing disalurno 18.807 ton beras sing dialokasino pembagiane Juli, Agustus sampai September 2016. Kabar lainnya caning pemerintah Kabupaten Pacitan terus ngelaksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak keringan tahun ini. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji nyatakno percepatan verifikasi iku diharapno isok segera ke layanan Banyu Resik gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai ulang ini ono 36 desa sing melbu kategori rawan kekeringan ekstrim. Di antarane desa Donorejo, Punung, Pringkuku, Arjosari, lan Sudimoro. Ini kemoyorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. KW menyediakno fasilitas KW para penyandang disabilitas tak nih. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik KW penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cak ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangune stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Para pendengar RRI yang kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu agama Islam melalui RRI Surabaya. Untuk itu saat ini kami akan menyampaikan suatu tema, menjadi pengendali nafsu. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI rahimakumullah, yang dimaksud nafsu selalu mengajak kepada keburukan, contoh yang paling sering kita hadapi, kadang-kadang kita waktu mau sholat, nafsunya ngajak ngantuk. Ketika mau ngaji, nafsunya ngajak malas. Bahkan ketika mau bersedekah, nafsu mengajak pelit. Kata Allah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Contoh ketika kita kepingin kaya, semoga membuat semangat kita bekerja, bekerja yang diridhoi Allah. Ketika kepingin sukses, jadikanlah suatu penyemangat untuk belajar dan semangat berprestasi. Ketika para pendengar ingin kita masuk surga, jadikan penyemangat untuk semangat belajar, semangat mengkaji ilmu agama, semangat beribadah, dan semangat bersedekah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang beriman kepada Allah. Sebab Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu

Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka, mereka adalah kekal di dalamnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang selalu bersyukur kepada Allah. Sebab dengan syukur menjadi kunci kebahagiaan. Dengan sabar menjadi kunci kesuksesan. Jiwa yang tenang yaitu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra. Di surat Al-Fajr ayat 27-30 Allah menyatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Kata Allah, masuklah ke dalam surgaku dan masuklah ke dalam hambaku. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah jiwa yang tenang, jiwa yang selalu bersyukur, beriman, dan jiwa yang selalu tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah berserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dr. Anda Haniah dari Kementerian Provinsi Jawa Timur, Pondok Pesantren Mitra Arafah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Caning Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso mulai nyalurno bantuan pangan teko Kementerian Sosial gawe keluarga penerima manfaat nang wilayah setempat. Pemimpin Perum Bulog Cabang Bondowoso lan Situ Bondo Eko Yudi Miranto caning nyatano pendistribusian iki dilaksanakno Juli, Agustus lan September 2016 sing bertujuan jogo stabilisasi pasokan bahan pangan lan bantu menuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kabaliane caning Pemkot Surabaya mempercepat pembangunan saluran omah pompa sing ditargetno rampung Oktober 2016 sebagai langkah antisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kabid Drainase DSDABM Surabaya Adi Kunita nyatakno saiki ana sekitar 100 titik proyek drainase sing tersebar ning wilayah Surabaya mulai kawasan selatan, timur sampai barat. Caning kumoyo rek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu meneh ning woro-woro sanjute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning sampai sini serangkaian Tanjung Perak sore. Cak Ning yo. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Setiawan jaluk sepuro atas insiden pungli sing menimpa warga sing jenenge Kristiani pas mengurus surat keterangan kecelakaan ning kantor Satpas Kolombo. Jare ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila beberapa waktu lalu viral ditemukan oknum anggota yang menunjukkan perilaku maupun pelayanan kurang berkenan di lapangan dalam proses pengembalian BP Laka yang seharusnya gratis cari ini. Dia jelasnya Cak Ning bakal ngekei sanksi tegas terhadap oknum anggota Satlantas berinisial S sing lakono tindakan pungli iku. Cari ini saya minta Pak Kasih Propam lakukan tindakan disiplin kode etik. Kabak Sumda mutasikan yang bersangkutan demosi. Cari ini. Lutfi yo njaluk Kasatlantas Polrestabes Surabaya gawe nemui korban sing berjanji bakal mengganti uang sing wis dikirim ning oknum iku Cak Ning. Kasat lantas temui korban sing wingi dijaluk duit iku sampai no mengko teko Cak Lutfi saya ganti 10 kali lipat itu komitmen saya Cak Ning. Atas kejadian iku Cak Ning dhewe yo njaluk kasat lantas gawe bertanggung jawab mergo dinilai lalai dalam pengawasan. Cak Ning dan saya minta ini para kasat juga harus bertanggung jawab. Saya menilai tidak ada pengawasan yang optimal dari kasat, saya minta menjadi perhatian betul. Diwitakno sadurunge seorang warga asal Malang sing berdomisili ning Sidoarjo Cak Ning jenenge Kristiani ngaku dijaluki duit 1 juta saat mengurus surat keterangan kecelakaan. Padahal surat iku kate digawe-gawe nyairno asuransi mbadak njukuk barang bukti motor sing ono ning Polsek Dukuh Pakis Cak Ning.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan Londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Orek.

0: Loh, apa iki? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
1: Bu, kerasa obat gak nyungki mau, Bu?
0: Loh, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu iki.
1: Oh, halah, Bu. Aku wati, Bu. Terus aku kutu ya, apa iki, Bu?
0: Tenang. Wis, tenang. Wis, mandek iki lindu nih. Tenang, nak yo.
1: Iya, Bu.
0: Tenang, wis ojo panik. Ojo panik, nak yo. Nek wis kedadian koyok ngene, nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang ngisor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan, nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon, lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.

Jani Pemkot Surabaya ngetatno pengawasan barek pengerjaan proyek pelebaran saluran banyu lan gorong-gorong ning seluruh wilayah Kutha Pahlawan. Langkah tegas iki jane dijogo usai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nemokno pengerjaan pengaspalan dalan sing gak tepat waktu lan membahayakan pengguna dalan. Temuan iku jane terungkap dalam inspeksi mendadak sidak Wali Kota Eri ning dina Rebo tanggal 26 Agustus. Sing menyasar kawasan Gedung Mangu Timur lan Tenggumung Wetan. Ning lokasi iku, Wali Kota Eri nemokno kondisi dalan bergelombang lan gak merata akibat keterlambatan pengaspalan pasca pekerjaan saluran. Atas kelalaian iku jane Wali Kota Eri ngekei tenggang waktu 1x24 jam ning kontraktor pelaksana gawe mareno pengaspalan. Setelah ningkono pihak kontraktor langsung nyelesaikno pengaspalan ting wayawengi. Dadi masyarakat isok nyaman maneh gawe dalan iki caning yo. Wali Kota sing akrab disapa Cak Eri iku negesno bahwa seluruh pelaksana proyek ning Surabaya wajib meloki standar operasional sing berlaku. Pekerjaan kudu dilakukan secara bertahap lan tuntas, mulai teko menggali, menutup, mengaspal sampai mulus, terus beralih ning titik berikutnya caning.

Cak Ning, penulis Elo Gurung. Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo maneh ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

Jadi pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan lan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Upaya iku bakal diperluas sampai dengan pola berbasis wilayah ning 31 kecamatan gawe nyangkau titik-titik penjualan sing selama iki gurung terdeteksi. Penguatan pengawasan dadi bagian teko sinergi Pemkot Surabaya mbarek kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur siji serta kantor pengawasan lan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Hal iku ditegesno wali kota Surabaya Eri Cahyadi dalam kegiatan pemusnahan 43,2 yuto ya batang rokok ilegal ning halaman Balai Kota Surabaya. Menurut pola penjual rokok ilegal saat ini turut mengalami perubahan. Kondisi iku dadi tantangan dalam melakukan penindakan lapangan cak ning yo. Mergo iku wali kota Eri negesno Pemkot Surabaya siap memperkuat sinergi dengan forum koordinasi pimpinan daerah dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Sakni Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihake lan jajarane ulan iki wis nyalurno bantuan nang korban bencana gempa bumi wilayah NTT. Bantuan yang meliputi personil BPBD, tim kesehatan lan dukungan tim trauma healing. Saliyane iku pihake yo nyalurno bantuan diantarane perlengkapan anak, panganan instan, obat-obatan, bahan pangan dan kebutuhan liyane.

Nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito Nyatano, pihaknya nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara teratur sing sesuai balik kebijakan pemerintah daerah. Jani kumoyorek woro-woro jam 7 bengi iki, aku Chandra ketemu meneng woro-woro sanjute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RCTI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemu maneh Balik Chandra sing ngancani penoning serangkaian Tanjung Perak sore yo. Dan saiki wancine kita midhangetaken siaran Layang Kangen. Kangen tenan nggih, caning nggih sing kangen-kangen mawon monggo pinarak. Chandra ajak sampean gawe ngrungokno lagu-lagu campursari. Tak elingno ning Layang Kangen iki bangkune mek 5 bae caning yo 5 iku pun lek gak lemu-lemu. Lah sing kuru-kuru insyaallah iso mlebu, tapi lek lemu-lemu yo nolak-nolak ngono yo. Oke. Ya wis, siapakah dia yang berhasil masuk hari ini? Tak sopone ya. Oke, ada siapa iki? Halo. Nah, terputus. Lanjut deh. Terjatuh ke jelosor semuanya ya. Halo Layang Kangen.
2: Layang Kangen. Mm-mm. Kangen tenan.
1: Kangen tenan. Alhamdulillah ning sari.
2: Ya, Cak.
1: Dalem.
2: Sampean iku.
1: Dalem.
2: Apa iku sik iku sik batuk ngono ta, Cak?
1: Lho, ya iya ki. Ngene sik sik buntut.
2: Sampean iku batuk pilek panas ngono ta?
1: Batuk pilek ngelu ndas tengeng gulu tengeng.
2: Sampean aku ya ngono, Cak. Aku iki KO yo mulai wingi saiki tapi aku wis oleh urip wis pokoke
1: wudu. Lho, oleh urip alhamdulillah.
2: Hidup aku wingi
1: kadine. Aduh, emane re, masyaallah.
2: Iya, tapi sehat. Sampai anak batuk iku lho, Cak. Tu kok OBH kombi batuk berdahak iku lho.
1: Enteng kombi. Aku yo. Aku kalau batuknya sih gak terlalu mengganggu ning, cuman buntu we iki lho. Ya kan, ini gak rakno endas ya, ngelu ya. Apa?
2: Berarti sama apa? Demakolin ta?
1: Enggak, iku wingi aku tuku petusin. Rodo enakan ya, lumayan iku. Cuman yo, gak wani ngombe mana lah dino iki. Soalnya kan ngantuk, ngono wingi.
2: Iya, gue sama cek gak ngantuk. Tapi imbang ngono ngombe anget-anget ngono loh, Cak.
1: Iya, betul. Saya anget-anget terus kok iki mau. Wis rada enak ning iki alhamdulillah. Aku pokoknya lak loro iki insyaallah gak. Insyaallah gak suwe-suwe. Ono sing ngomong jarene sampai saulan jarene watuke.
2: Tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kok awake dhewe gak sampai ngono ya, Cak, yo.
1: Yo wis alhamdulillah wis pokoknya lak aku gak oleh jare gak oleh loro suwe-suwe soalnya engko sing ngancani Layang Kangen sapa. Iya. Atean meni tanggapan ning. Tanggapan pilek ya apa ya lak tanggapan
2: ya apa tuntutan ya, Cak, masih KO ya kudu profesional ya, Cak,
1: iya wis dijob are apa ya.
2: Iya
1: wis semangat sehat ya, Ning. Iya alhamdulillah. Heeh. Nuwun. Lagunya campur sari
2: ya.
1: Apa iku
2: Lumiting Asmara.
1: Ya iso nyanyi to.
2: Salamnya kanggo
1: kuwi. Kok nyanyi kok salam.
2: Ojo ya.
1: Seprene ngonku ngenteni janji. Janji.
2: Sik iso ngomong kok dikon menyanyi.
1: Janji pra janji. Janji prasetya ningati. Dor. Ya wes, salame ke sapa?
2: Semoga sehat yo nang waras. Semangat.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Tanjung lagi. Layang Kangen. Duh, sik kok gak ono iki nih. Sik gorong. Sik gorong nyambung. Sik sabar, sik nyambung sik. Sik. Ya apa gorong nyambung Halo?
3: Halo.
1: Ah, ta
3: Tanjung. Layang Kangen. Hmm. Yo kangen temenan to yo Cak Chandra yo.
1: Iya ta lapo maning kula tak tinggal turu ngantuk ya lawar lo ah tambah kangen pean.
3: Iya lah mambengi karo Cak Wahyu tinggal turu.
1: Ayo ta. Oh ya Allah ya Allah.
3: Kancane iki lho kula tambah tinggal turu.
1: Ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bahaya iku ya.
3: Sehat-sehat Cak Chandra.
1: Doakan sehat wis aja suwe-suwe jenenge pilek batuk pilek iki mengganggu rasane tapi yo si apa meni tanggapan aja sampai lor lo ya.
3: Pancene sak niki niku nembe panen lho Cak Chandra.
1: Panen obat.
3: Panen watuk pilek ning dindi iki ono kabeh.
1: Lah nggih, bolo-bolo iki yo padha podo sambatan yo jari ini sari barang jari ini yo loro watuk jari ini yo uang sing ngerungono jari ini apa kok grok-grok suara ini jari ini yo ake berarti anak bolo ya
3: lah niku kulo sampai kulo paling resep
1: nopo niku
3: sampan tumbas kencur wis gak ada larang-larang.
1: Oh sudah kemarin aku kencur kemarin. Cuma niki mau
3: di, dikunyah apa di damel wedang?
1: Di wedang terus sisae wedang iku tak kunyah.
3: Lah nggih.
1: Lah watu iku encene tak akoni encene apa munggo ngono iso waras sak watu. Cuman kan wedang aku butuhnya karena pileknya to. Jadi wedang sik mari ngono kok kencur. Iya, biyen suaraku entek iku dikai obat gak waras sama kencur malah obate.
3: Nggih leres, kencur niku wis obat tradisional tanpa efek samping.
1: Betul.
3: Insyaallah wis bismillah, pokoke gawe obat ngoten lho Cak Chandra.
1: Beneran kuweset langsung jenenge gorokan niku.
3: Nggih. Pokoke sinden-sinden niku biyen niku nek badhe tanggapan ngoten ngene iku ngonsumsi kencur niku.
1: Nggih, wong kula nate tanggapan niku seminggu full, hari kelima iku ya iku krok-krok iku sedangkan sik kurang rong dino mana tanggapane ya iku gara-gara iku kencur iku warase alhamdulillah
3: iku ya kudu disyukuri kakean tanggapan job-jobane akeh
1: yo yo ketepaan
3: akeh yo sapa
1: alhamdulillah yo ketepaan pas itu lah jane seminggu full jane acarane dan yo iku mau hari kelima entek temenan. Tapi ya alhamdulillah kencur iku menyelamatkan ngono.
3: Ninjing acarane job-jobane tempundi?
1: Besok itu di daerah Juanda. Iya besok Juanda di daerah Juanda situ.
3: Oh, niku mampir tengene griyane ning sari niku caket. Ya.
1: Oh, nggih celak nggih.
3: Nggih. Terus mampir ngilen titik dateng ngen kula.
1: Dateng ta.
3: Nggih.
1: Ngilene rada nyoh ngono ya.
3: Mboten napa-napa, sing penting kan niate ya.
1: Ya diusahakan insyaallah, nggih ya. Tapi kok sampean aku meronong kok ditinggal iki kulaan.
3: Lah jam pinten wong enten jadwal iki ambak-ambak kok.
1: Nggih. Insyaallah selesainya sih paling karena mulainya siang ya, paling yo ya sore paling jam. Ya sore ngoten. Tapi lah misalnya kok molor sampai maghrib yo yo wis mulai ae.
3: Oh, nggih mboten napa-napa. Iso
1: wis dalu bertamu iku ora ilok jarene.
3: Oh, nek sore-sore niku tambah lengkap.
1: Enten
3: penyetan tempe, penyetan terong, enten soto, enten tahu campur. Macem-macem enten.
1: Aduh.
3: Nopo rawon sing ireng enten.
1: Aduh. Ya semoga saja besok luang waktunya.
3: Nggih, tapi Beijing niku pancene kampung-kampung niku ruame Cak Chandra.
1: Yo ngono kuwi.
3: Nggih, enten basar, enten jaranan, enten embonge sing katase ditutup
1: lah niku. Nah, wis, wis gak wani wis.
3: Nggih,
1: lalu aku di iku di nyelno ning ndi gone pabrik paku engko kalian liwate.
3: Mboten nek liwat jalan utama kados Medaeng niku insyaallah lancar mboten enten kegiatan nek mriku.
1: Mboten ta.
3: Nggih nek kampung Pepe Legi ngene Pepilen ngene niku mleben mriku. Mesti macet, mboten asal lewat. Lah
1: kadose kajengi mampir ngoten lah nggih mboten saged wonten acara ngoten. Nggih ya.
3: Nggih
1: to, nggih. Lah nggih wis timbangannya, timbangannya.
3: Nggih. Lagune Cak Chandra.
1: Napa niki?
3: Nginang karo ngilo.
1: Nginang karo ngilo. Oke, siap, siap.
3: Siap,
1: nggih. Nggih.
3: Salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, ning aja Suratno, ning aja Gustia, Bang Kobar. Ruwonten ning II, ning Dian. Kagem ning Sari kala wau ning Siti ning Ela. Kagem sedulur yo kemawon Cak Cantang nggih.
1: Siap, nggih,
3: matur. Niki mengke.
1: Nggih.
3: Mengke.
1: Napa?
3: Jam 8 pun wangsul.
1: Nggih, jam 8 pun wangsul.
3: Nggih, salam kagem Mbak Desi nggih.
1: Nggih, siap matur
3: nuwun. Mugi sehat-sehat sedoyo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitok mana ya Cak ning ya tak angkat ya. Halo layang kangen.
4: Halo layang kangen. Kangen tenan.
1: Alhamdulillah ning Iin.
4: Alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah selama diriku mengucap iso masuk ae. Soale iku lak gamel buku aku sing masuk angin aku tak buka mablak. Nggih.
4: Bisa to enakan suarane, Cak.
1: Apa?
4: Suarane Cak Chandra rada enak.
1: Iya, wis rada enak iku karena wingi me kencur. Terus ya wis diobati malamnya. Terus cuman gulunya sik tengeng iki si anbu apa iki. Tapi ya wis pokoknya kita harus semangat.
4: Iya, ambek mulet. Teriak-teriak
1: ya teman-teman. Ambek mulet. Nggih. Lagunya no.
4: Sehat, ya.
1: Amin, amin. Umning Iin juga semoga lekas sembuh. Ning Iin mau denger lagu napa niki?
4: Ojo Lamis.
1: Ojo Lamis, siap. Salamnya?
4: Salamnya kagem Pak Parno, ning Titi, ning Ela, ning Rahma, ning Dian, ning Kustia, ning Ajah Suratno, sama Bapak, Mama Fikri, Bang Kobar, terus ning Rahma, terus ning Sari ya, salam kenal.
1: Nggih. Yeah.
4: Terus buat Neng Lulu juga salam kenal. Buat semuanya pendengar Pro 4 yang ada di Madura. Terima kasih ya Cak. Siap, semoga matenu. Sehat semuanya ya Cak.
1: Matenu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak kandani kok kandani lah yang kangen iku bangku limo iku pun lek gak lemu-lemu ya. Tiga lagu sudah terpilih Cak ning alhamdulillah ya. Pokoknya sih ono waktu kok bakal tak buka maneh sing pasti ini ono lagu Lungiting Asmoro, ono Nginang Karo Ngilo, kali lagu Ojo Lami. Saiki Lungiting Asmoro Banyuwangi ning Sari.

0: Cicani sini layang kangen keuangan tenan ya. Waktunya memang sedikit tapi bisa dimanfaatkan dengan maksimal jika mau memanfaatkan acara layang kangen iki ya. Ada siapa iki? Halo layang kangen.
1: Halo layang kangen.
0: Iya.
1: Kangen tenan. Alhamdulillah ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Ternyata saya masih ada tempat sedikit untuk
0: Anda enggak lemu. Anda enggak lemu ta?
1: Ya?
0: Lemu enggak Anda?
1: Enggak.
0: Tadi cukup lah ya.
1: Apa itu bobotku 55, Mas?
0: Loh, lah ya berarti 55. Berarti lencir ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Gabe, apa?
1: Mari maem ta iki kok siaran nganti yamene iki.
0: Iya ya, apa encen wayahnya wongnya?
1: Iya, betul.
0: Mari ngene aku wis buyar, mari ngene wis ya.
1: Lu ganti siapa, Mas Chandra?
0: Ganti Ning Ayu nanti.
1: Oh, Ning Ayu.
0: Iya.
1: Lagunya Mas nanti enggak kumari.
0: Ayo apa lo?
1: Iya. Lagunya apa sih?
0: Dor.
1: Pintu di mato.
0: Aku apa iku? Campur sari apa ora iku?
1: Campur sari sepertinya.
0: Iya ta, temen ta.
1: Kalau enggak ada ya dodo manis ae.
0: Dodo manis saya lebih aman ya. Okay. Sing manis-manis ae, engko di mato kurang tentu manis ae. Ya.
1: Golek pacar ya sing manis rek.
0: Iya rek, ya apa dideloki benisuk ae.
1: Ya kan. Aku kan juga manis.
0: Nah iya enak cocok. Oke baik.
1: Mas Chandra sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ela karena gak lemu melbu wis. Mak bleng no ya. Seono sing golek-golek sing gak lemu-lemu ya. Se halo. Halo layang kangen.
2: Kangen tenan. Kangen tenan Mas Chandra, apa kabar?
0: Alhamdulillah kula suwai sampe nek napa sehat ugi. Loh. Aku terpotek hatiku ya, ternyata ditinggal langsung ngono. Halo layang kangen.
2: Kangen tenan Mas Chandra.
0: Iya.
2: Halo Mas Chandra.
0: Apa?
2: Munggah male.
0: Niki sinten?
2: Saking Bonggeng Mojokerto.
0: Hasbullah. Sinten?
2: Sinten?
0: Jaka.
2: Kasian.
0: Oh, Jaka Sian. Ya Allah, sehat. Alhamdulillah, iya Jaka Sian. Monggo. Lagunya nopo? Loh, kan? Ya apa ngene iki? Cak. Piye iki? Terpotek bener-bener iki Cak Ning, kok isa sih putus-putus ngene iki. Ya. Terus ya apa ngene iki? Lagune mau gurung disebut lho, Cak kasihan. Terus lagunya apa yang mau tak putar ini? Ya kan, ternyata kok sudah koit lah aku nih. Apa? Apa jenengi? Telepone. Halo layang kangen.
2: Layang kangen. Kangen tenan.
0: Iya, lagune apa Cak timbang sampai tiba meneh?
2: Lagune iku lho campur sari nggih.
0: Iya.
2: Nggih niku kacu kuning.
0: Kacu kuning?
2: Nggih.
0: Ono kacu kuning kakek
2: tumen.

0: Oke, siap.
1: Wong ayu kue lungo ora pamit aku
0: iki lho. Iya iya, oke sak. Siap. Matur nuwun ya, tak putar nama yang ini.
1: Matur suwun nggih,
0: Mas. Siap. Oke. Nggih. Amin, matur nuwun. Waalaikumsalam cintaku, blekokku, ulu-uluku, wah-wah. Cak kasihan, cak kasihan. Ya, matur nuwun cak kasihan semua ngate. Cak Ning. Ya, karena waktunya sudah habis. Karena sing lemu-lemu ya wis melbu, ya kan? Jadi tak puterno dua lagu. Saat dulu aku pamit, iki tak puterno lagu iku mau. Panyuwune Ning Ella, senengi sing manis-manis. Gak manis emoh jarene ya. Gak manis emoh, dudo manis.

Rupanya wis jam 7 pun jual 50 menit. Tuan Cie Chandra kutu pamit saking curah yang kangen. Matur nuwun sangat sesarangan kalian Chandra ngancani ning serangkaian Tanjung Perak sore. Tuan Cie Chandra pamit, mangke sampean bakal dikancani mbare ning Ayu Arta. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Telung menika dilajengaken kalian kuloning Ayu Arta. Edisi Tinten Jumat kalender 18 Agustus 2016 ngantos mangke merapat wonten tabuh 12 dalu. Kula wiwiti kados biasanipun wonten Tanjung Perak malam menika wonten drama legenda kalian Aji Soko seri kaping kang 13 langsung kemawon sugeng mitangetaken.
1: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Prompat RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 15. Produser Ning Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Mas Sekar Tinuli.
3: Inggih, Kang Mas.
2: Iki piye kabare ramamu?
3: Danji, Rama dereng dugi
2: ngeten. Mula sangka iki aku tansah kepikiran. Kapiye anggone matur marang Kanjeng Ibu, marang Kang Mas Diwoto Cengkar. Kang mongko aku kepingin banget ngerteni apa kang tadi kandane Kang Mas.
3: Langi dirantos lho Kang Mas.
2: Iya. Kok lagi sakloron apa sing dirembuk? Inggih Paman Patih. Nyapunten sak derengipun.
4: Dewa to kamu ora diboyo apa ngopo?
2: Menika ngaten. Nyapunten lho sak derengipun.
4: Yo. Matur wae.
2: Nggih. Lagi mawon kula ngendika kalih Dimas Sekar Tinuli.
4: Iya.

0: Nggih. Bejo kados pundi Paman Patih anggonipun matur kalian Kanjeng Ibu.
1: Ngono. Dadi babakan suwane Paman Patih nang ngone Kang Masmu nggih. Prabu Dewata Cengkar karo ibumu.
0: Leres Paman Patih.
1: Iki ngene ya. Dewata Kamuna karo kowe Sekar Tinuli.
2: Inje Romo.
1: Sekabeng sing mbok sampai ke karo Romo iki lho karo si Dewata Kamuna wis tak aturke karo Kang Masmu Prabu Dewata Cengkar. Tak jaluk sing adil, tak jaluk ngerti menawa sak jroning kraton iki mung lurus dulure. Ya,
0: lajeng kados pundi
1: antarane Dewata Cengkar karo Dewata Kamuna?
0: Lah inggih,
1: ning Kang Masmu Dewata Cengkar tetep beguguk makutha waton, ora gelem bagi wengkon Balewerti iki. Wis tak kongkon bagi loro, endi hakmu karo endi hake Dewata Cengkar ngono.
0: Dados Kang Mas Dewata Cengkar menika boten ngateni menawi kula niki nggadahi hak wonten kraton Medang Kamulan
1: menika. Malahan Paman Patih iki diundhum ora karo-karuan. Ibumu yo ngono. Diseneni karo
0: kalih Kang Mas Dewata Cengkar.
1: Dewata Cengkar.
0: Duh, menika kados pundi paman? Menawi tumindakipun Kang Mas Dewata Cengkar kados mekaten. Kula menika lajeng kados pundi?
1: Ngene ya, Dewata Kamuna. Nek nurut dawuhe anak Prabu Dewata Cengkar,
0: inggih,
1: iki sekendikan yen dhek iki gak kepengin nguasai ning nyatane malah dikuasai kabeh. Jare ngenteni nek sirahmu wis dewasa iso nyekel pedang panguwasa dhewe.
0: Menika rumas kula mokal.
1: Bener.
0: Menawi Kang Mas Dewata Cengkar menika nggadahi pamikiran ingkang kados mekaten.
1: Kuwi akal-akalane Kang Mas Mudo.
0: Lah menika Paman Patih, yeah, menawi kados mekaten,
1: yeah,
0: kula saderengipun nyuwun duka ingkang kathah.
1: Yeah.
0: Kula nyuwun pangapura, kula badhe matur piyambak dhateng Kang Mas Dewata Cengkar.
1: Ngene. Dewata Kamuna,
0: nggih Paman Patih.
1: Tak jaluk aja keburu nafsu, aja mangan bubur kepanasan ya. Kaya kowe iki ya,
2: Sekar
1: Tinuli, kowe kudu iso ngiling karo Kang Masmu.
2: Sampun Romo. Dilingne.
1: Aja nganti mengko kedadian Pancakara karo Dewata Cengkar terus dadiake kahanan sing ora karo-karuan.
0: Boten Paman Patih.
1: Hmm.
0: Kula badhe matur kiyambak kados pundi dawuhipun Kang Mas Dewata Cengkar. Dimas Sekar Tinuli.
2: Injih Kang Mas.
0: Aku njaluk pangestumu yo, Di.
2: Injih sing atus-atus Kang
0: Uga
2: Mas.
0: Uga panjenengan Paman Patih. Iya,
1: iya.
0: Mbok menawi wonten kladuk anggen kula ngucapaken dumateng panjenengan, kula nyuwun duka ingkang
1: tak jaluk sing ati-ati aja nganti regejekan karo Kang Masmu Dewata Cengkar.
0: Menawi mekaten kula nyuwun pamit Paman Patih.
1: Tak ideni
2: kabeh milih.
1: Sing ati-ati.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP2Band Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Caning sampean siap dadi bintang, ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh, ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, lan luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik. Cepetan daftar, pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 winginane ya, awal bulan sampai 30 Agustus 2026 ya, kurang rong dinongkas caning. Nah, tunjukno kemampuan nih sampean kabeh nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah, terus raih kesempatan kanggo tampil keren nang ajang grand final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS yang cek berlaku, ambek khusus peserta wanita gak pas bobot. Nah, ayo ojo di carno, suara emasnya sampean cuma dirungokno nang kamarai, saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar yo caning, mulai saiki ya, mumpung jono waktu nang website Bintang Radio rri.id. Nah, informasi lebih lengkapnya langsung esok menghubungi aku Ayu Arta 0896 3008 903 kali. SP Tuban anak neng Witra 0896 1604 5765. Bare SP Kediri anak Cak Fauzi Ahmad 0857283 43752 ya. Langsung aja, mumpung jono kesempatan ya, rong dino engkas. Polae lusa ya, tanggal 30 iki wis ditutup pendaftaran nih ya Cak Ning. Nah, saiki awak dhewe geser nang jagongan ya derek. Engko tak hubungi narasumber jagongan edisi bengi iki, yaiku ono praktisi psikologi Ning Riza Wahyuni, SPSI, MSI Psikolog ya, bahas dukungan awal psikologi bagi korban bencana.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Telu menika sesarengan kalian narasumber Dialog Jagongan edisi dinten Jumat kalender 28 Agustus 2016 wonten Ning Riza Wahyuni SPSI MSI Psikolog. Beliau adalah praktisi psikologi mengaten kalian topikipun dukungan awal psikologi bagi korban bencana. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam Mbak. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Wonten Bu Riza Wahyuni.
1: Nje. Apa kabar Mbak? Aku bahasanya campur-campur ya.
0: Pangestu sehat, alhamdulillah. Matur nuwun sebelumnya. Ini sudah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya mengaten. Ini di Dialog Jagongan.
1: Undangane. Nggih.
0: Sami-sami Ning Riza mengaten. Nah, kita badhe bahas dalu menika. Nggih. Wonten topik dukungan awal psikologi bagi korban bencana. Nah, sadaringipun ke tema malam hari ini, kalau boleh kami tahu terkait dengan profil Ning Riza Wahyuni ini setiap harinya aktivitas di mana ini Ning Riza?
1: Nggih, kula aktivitas bendinten teng layanan untuk psikologi. Terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kebencanaan maupun bencana alam maupun bencana kemanusiaan sosial ngeten Mbak, terutama untuk perempuan dan anak.
0: Maneka wonten instansi pundi Bu Riza?
1: Instansinya lembaga layanan psikologi itu di daerah Gresik.
0: Oh, tebing nggih.
1: Nggih.
0: Jadi memang asli dan juga bekerja di Gresik begitu nggih.
1: Kalau asli kula saking Sumatera, tapi pun tinggal teng Gresik sudah 23 tahun.
0: Oh, alhamdulillah menjadi warga
1: Alhamdulillah.
0: Gresik. Iya, jadi memang sehari-hari tinggal di Gresik dan juga bekerja di sana. Mengatakan nggih. Bu Riza.
1: Kalau kerjaannya bendinten teng lapangan. Jadi dari satu kota ke kota lain karena kita banyak membantu perempuan dan anak korban kekerasan. Ngeten, Mbak.
0: Oh, iya. Tapi dalam artian kalau untuk apa namanya kantornya sendiri kan di Gresik sana toh. Hanya saja kalau untuk setiap hari jenengan mobiling begitu kan. Nggih.
1: Nggih, bener, Mbak.
0: Mobiling seperti itu untuk aktivitas sehari-hari sejauh ini ya, Bu Riza, ini ada suka dukanya enggak?
1: Banyak sukanya karena apa ya? Kalau dibilangin duka tidak terlalu ya, palingan kelelahan karena satu hari ku iso 3 kota maksimal dengan kasus-kasus yang berbeda gitu ya. Tapi banyak enaknya karena dianggap dolan, ngeten loh Mbak. Jadi kan ke nyusup-nyusup teng desa-desa ngeten nggih. Ya dianggap jalan-jalan mawon ngeten.
0: Oh,
1: jadi
0: jadi
1: dinikmati, disyukuri,
0: betul.
1: lebih banyak membantu orang ngeten.
0: Betul. Jadi memang ben ora apa kuwi jenenge ora sepaneng, ora kesel begitu nggih Bu Riza. Jadi dianggap males melaku-melaku jalan-jalan begitu ya.
1: Geng, alhamdulillah.
0: Iya. Berarti ini apa namanya untuk sebagai praktisi psikologinya sendiri ini memang 23 tahun tadi atau berapa lama ini sudah Bu Riza?
1: Sebagai praksisi dari tahun, ya benar, 23 tahun.
0: 23 tahun
1: Sudah
0: ya.
1: dari 2003.
0: Oke.
1: Dari 2003 sampai saat ini seperti
0: Oke,
1: itu.
0: alhamdulillah. Jadi memang hari-hari kegiatannya, aktivitasnya memang mobiling dari kota satu ke kota yang lainnya. Nah, ini biasanya
1: Enggak.
0: jenengan sendiri atau ada tim yang membersamai begitu?
1: Enten, enten timnya. Ada timnya.
0: Oh,
1: Karena
0: baik-baik.
1: ya pasti harus ada tim lah ya. Kalau jalan sendiri bisa kepegelen, Mbak. Mesti ada tim seperti itu.
0: Oke, luar biasa. 23 tahun dengan passionnya di ranah psikologi. Nah, ini kalau boleh flashback sejenak, ini Bu Risa, dulu kenapa sih milihnya psikologi begitu? Karena kan kita, gini, logikanya adalah kita kan individu atau manusia kan pasti punya masalah masing-masing ya. Nah, kita memberikan treatment healing ke apa namanya ke orang tersebut, ke orang lain, tapi di sisi lain pun kita pun juga punya masalah nih sebagai psikolog ya kan. Juga punya masalah, juga punya segala sesuatu beban hidup. Nah, ini kenapa kok ngambilnya dulu? Oh, kayaknya aku seneng deh di ranah ini atau di bidang ini begitu, Bu Risa. Mungkin ketika
1: Iya.
0: masih masih kuliah, masih sekolah dulu seperti apa sih kalau boleh cerita?
1: Dulu itu kepinginnya jadi dokter, ya kan? Karena dulunya jadi pingin jadi dokter. Terus dulu kan zaman dulu itu ada namanya sekolah SPK ya, setingkat SMA untuk perawat ya, zaman kami dulu gitu kan. Nah, tapi kan zaman dulu itu mau sekolah perawat kan tingginya minimal 150. Nah, saya kan 140. Ya kan? Terus udah gitu dari situ pingin ya udah apa ya? Saya itu suka baca. Jadi suka baca dari dulu dari TK udah bisa baca. Nah, terus kemudian saya tertarik buku yang berbicara tentang psikologi. Zaman masih SMA, saya membaca buku tentang psikologi dan saya punya hobi juga membaca tentang apa ya, analisa kayak apa detektif Conan lah ya, zaman kami dulu gitu kan, buku-buku semacam itu gitu. Nah, itu kemudian saya cari tahu kuliahnya apa sih psikologi. Nah, itu yang membuat saya jadi berminat, jadi lebih banyak menjadi praktisi psikologi, dan kita banyak nyaman untuk bicara tentang orang, tentang individu, gitu kan? Kita juga jadi banyak belajar tentang kehidupan sehari-harinya orang seperti itu, dan itu juga di psikologi mempertajam analisa. Nah, analisa dan kemudian dengan psikologi juga kita banyak membantu orang. Kalau sebagian orang kan pikirannya dokter ya, Mbak ya. Kalau orang sakit, dokter secara fisik. Nah, tapi kalau psikologi itu yang kita bantu kan mental, hal-hal yang sakit tapi nggak kelihatan. Nah, itu kan menarik sebenarnya gitu. Makanya kita mengambil bidang ini betul-betul diperdalam. Jadi aku kepien, Mbak. Kuliahku cuma 3,5 tahun loh Mbak, S1 nih. Kang Mari soalnya. Nah, berarti kan satu tahun setengah. Nah, setelah itu ngambil profesi. Sudah, terjun. Terjun, dulu pernah di Rumah Sakit Bayangkara. Saya pernah jadi dosen di beberapa universitas, ya kan? Kemudian sekarang lebih banyak ke praktisi di bidang klinik, di bidang psikologi, di bidang klinis dan kriminal forensik kayak gitu.
0: Wah, keren. Yang terakhir ini kalau orang yang mendengar, wih, ngeri gitu ya. Keren-keren sekali ini Bu Riza, ini luar biasa ya. Berarti untuk saat ini sudah nggak aktif mengajar ya Bu ya?
1: Kalau kalau mengajar tidak, tapi sesekali dipanggil untuk mengisi kuliah umum. Jadi kayak seminar, kuliah umum, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau Ngajar aktif sudah nggak bisa karena setiap hari berada di lapangan. Dan untuk diketahui loh ya, aku juga belajar banyak tentang bagaimana kita untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan kebencanaan, berkaitan dunia kekerasan, itu dengan RRI. Jadi dulu saya itu dengan RRI itu ada sekitar 3-4 tahun kita. Jadi masih, ya mungkin kamu belum di RRI waktu itu. Jadi kita ada program dari jam 8 malam sampai jam 9, itu setiap hari Rabu, ya kan? Itu waktu itu studionya masih yang di atas. Nah, itu kita mengedukasi masyarakat untuk apa ya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Itu saya ingat banget dulu itu sama Mbak Mbak April. Itu dari tahun 2000 berapa ya? Aku nggak salah, aku 2005 kali ya, aku lupa. 2005 apa 2000 berapa sampai saya ada mungkin 5-6 tahun loh program itu. Jadi artinya apa? Sebenarnya kita banyak belajar. Jadi untuk mengedukasi masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak. RRI itu memberi peran. Jadi kita setiap malam, Rabu malam itu edukasi. Nanti lebih banyak saya, walaupun nanti di beberapa waktu teman-teman yang lain gantian yang jadi pembicara
0: Itu di pro
1: seperti itu.
0: satu ya
1: Dan
0: pasti ya.
1: kalau nggak salah saya pro satu ya, aku
0: Pro
1: lupa itu.
0: satu.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Nah,
0: Jadi
1: tuh
0: dulu ini
1: makanya.
0: sempat terkenang-kenang ya dengan penyiarnya Mbak Aprilia Putri. Sekarang dia sudah pensiun.
1: Sudah tahu, dia
0: Sudah.
1: sudah purna, tapi kita masih komunikasi sesekali. Itu artinya gini, saya ingin menyampaikan bahwa kita itu saling menguat, saling berbagi lah.
0: Ya.
1: Artinya untuk kita menguatkan apa ya, untuk menjadikan media ini adalah media yang bersifatnya edukasi untuk masyarakat. Ya kan, bagaimana masyarakat memahami tentang hal-hal yang itu menyelamatkan kita sendiri sebagai anggota masyarakat. Dan itu luar biasa loh, karena bukan program setahun 2 tahun itu. Saya ingat banget itu.
0: Luar biasa,
1: Itu.
0: banyak sekali ternyata kenang-kenangannya dengan RRI ini ya. Baik,
1: Ya,
0: nah
1: pastinya.
0: kita masuk di tema malam hari ini terkait dengan dukungan awal psikologi bagi korban bencana ini, Bu Risa. Nah, apa yang dimaksud dengan dukungan psikologis awal bagi korban bencana dan mengapa hal ini sama pentingnya dengan bantuan logistik begitu?
1: Ya, jadi gini, kita harus memahami bahwa bencana itu adalah sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, yang sifatnya tiba-tiba yang terjadi di sekitar kita. Ya kan? Bentuk bencana yang perlu dipahami itu bukan hanya bencana alam, termasuk bencana sosial, termasuk kecelakaan. Bencana non-alam itu seperti kecelakaan, kejadian kayak pencurian dan lain sebagainya, seperti itu kan? Nah, itu adalah yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang mengalami ketakutan, mengalami shock, mengalami ketidaknyamanan, kekhawatiran, histeria, ya kan, menangis, dan lain sebagainya. Ini bukan trauma, tetapi adalah reaksi normal yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang atas kejadian yang tidak menyenangkan itu. Siapapun, kalau misalnya kita contohkan ada kita lagi lewat kendaraan, kemudian kita lihat di depan ada kendaraan tabrakan, kita kan langsung gitu ya, takut, langsung berdek dan lain sebagainya. Itu adalah reaksi normal. Kita misalnya nggak usah kan yang jauh-jauh begitu, misalnya ketika kita mendengar bahwa di sana terjadi kayak kemarin gempa yang cukup dahsyat di NTT misalnya. Kita yang ada di sini kan juga kaget kan? Gitu loh. Aduh, nanti jangan-jangan itu kejadian pada diri aku misalnya. Jangan sampai Jawa Timur mengalami. Pasti itu akan dialami oleh setiap manusia. Jadi artinya itu adalah reaksi normal. Nah, kemudian dengan kondisi itu maka dibutuhkanlah apa ya, kegiatan yang bisa untuk mencegah orang mengalami trauma. Nah, jangan sampai orang trauma akan kejadian yang dialaminya. Karena kalau trauma itu kan dampaknya panjang. Orang bisa depresi, orang bisa mengalami gangguan fisik, orang bisa kemudian mengalami gangguan kesehatan mentalnya, dan lain sebagainya. Itu trauma. Maka untuk mencegah trauma ini, maka yang dilakukan adalah dukungan awal psikologi atau bahasanya adalah psikologi first aid. Ya, di mana ini artinya apa? Kita melakukan dukungan emosional terhadap seseorang atau kelompok orang pada saat baru mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu. Nah, PFA atau DPA ini tadi semacam kalau di dunia medis namanya P3K. P3K itu kan tidak harus dokter kan, Mbak? Tidak harus dokter, tidak harus perawat, tidak harus mantri, ya kan? Tapi semua orang bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di psikologi juga ada istilahnya psikologi first aid atau dukungan awal psikologi, yang di mana dukungan ini tidak harus dilakukan oleh psikolog, tidak harus dilakukan oleh konselor, tapi dilakukan oleh semua orang terhadap seseorang atau kelompok orang yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan tadi. Gitu, Mbak.
0: Berarti ini bisa dikatakan korban tersebut bisa curhat ke orang lain begitu ya, Bu Riza, tanpa harus ke
1: Nah,
0: psikolog begitu.
1: ya, jadi apa yang harus kita lakukan di dalam melakukan apa namanya pertolongan pertama psikologi ini atau PFA ini? Yang pertama adalah look, lihat. Lihat dulu kebutuhan urgen saat itu orang ini apa. Kalau dia maaf ya kecelakaan berdarah-darah, maka yang diselamatkan apanya dulu, Mbak? Fisiknya kan? Kita telepon ambulan, ya kan? Kita cari pertolongan itu. Kemudian kalau orang ini punya pengalaman, misalnya dia pasien gangguan depresi misalnya, maka kita bawa dulu ke tempat yang aman. Jadi kita melihat dulu apa yang kebutuhan urgen saat itu. Oh, dia berdarah-darah, dipukul oleh suaminya, dia kemudian kena luka akibat misalnya batu yang besar. Maka kemudian yang kita tolong fisiknya dulu. Itu namanya look, lihat, ya kan? Kemudian yang kedua adalah listen. Listen itu adalah mendengarkan. Mendengarkan ceritanya mereka tanpa menghakimi. Kadang-kadang mendengarkan nangisnya. Jadi misalnya gini nih, ada orang ketika dia ditinggal oleh orang yang dia cintai, ya kan? Menangis. Kita kan sering tuh, Mbak, disadari atau tidak, lu nggak usah nangis, biarkan ini yang terbaik. Padahal di dalam pertolongan pertama psikologi, kita membiarkan dia menangis dulu, mengeluarkan emosinya. Itu boleh, Mbak, gitu loh. Ketika orang kemudian mengalami bencana alam misalnya, dia histeris, dia ketakutan, nggak apa-apa, dia boleh ngeluarin itu semua. Ya kan? Jadi itu namanya kita mendengarkan. Mendengarkan ceritanya, mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan ketakutannya, mendengarkan histerianya, dan lain sebagainya. Yang mana pada ketika dia bercerita atau mengeluarkan semua apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, itu menyebabkan dia menjadi lebih aware, lebih lega. Kamu bayangin dong, Mbak. Ketika kamu tidak boleh nangis, misalnya, kamu harus sabar. Sering nggak kita sering begitu? Kamu sabar ya, kamu yang kuat ya. Sabar kuat itu bahasa yang bagus, tapi tidak tepat ketika itu diberikan kepada mereka yang baru kena bencana. Orang dia mau nangis, kita bilang sabar, kan gak enak. Makanya kalau kita mau umpamakan seperti ini, ketika kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan betul-betul kita pada saat itu luar biasa, mengalami kejadian luar biasa, ada dua orang tipe orang yang datang ke kita. Ada orang yang datang, ya kan, kemudian ucapannya, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar ya, ini yang terbaik. Padahal orang ini pingin ngeluarin emosinya. Nyaman nggak bagi si orang yang korban ini? Nggak nyaman kan? Gitu loh. Betul bahasanya sabar, tapi sabarnya itu tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, seperti itu. Nah, itu yang kita maksud listen. Jadi listen itu mendengarkan semua keluh kesahnya, mendengarkan ceritanya, mendengarkan tangisannya, memberikan izin kepada dia untuk mengeluarkan semua apa yang dia rasakan oleh korban ini.
0: Jadi
1: Paham ya, Mbak
0: kita
1: ya?
0: harus
1: Nah.
0: apa namanya memvalidasi apa kesedihannya dulu begitu ya, Bu Ri.
1: Paham ya, Mbak
0: Kita
1: ya?
0: harus
1: Nah.
0: apa namanya memvalidasi apa kesedihannya dulu begitu ya, Bu Risa.
1: Betul. Kalau bahasa sekarang itu bahwa dia diberikan kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, memvalidasi apa yang dia rasakan. Tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, tanpa pokoknya dia bebas pada saat itu mengekspresikan semuanya. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah dihubungkan, ya kan? Networkingnya, artinya dihubungkan begini, kalau dia tak ketakutannya adalah dia kebingungan untuk anakku di mana? Anakku tadi begini, begini.

0: gitu misalnya, ya kan? Maka kemudian kita bilang, kita akan berusaha untuk mencari, kami akan berhubungan dengan bagian yang di lapangan. Boleh ditunjukin, Bu, ciri-ciri anaknya, misalnya. Itu kan sudah bentuk dari membantu, Mbak. Gitu kan? Atau dia cerita, aku takut aku dipukul oleh suamiku, aku ketakutan, aku ini dan segala macam. Maka kita bisa menghubungin misalnya pelayanan-pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA. Seperti itu. Nah, itu namanya menghubungkan. Atau dia kemudian kita lihat dia kok kelaparan, mungkin 3 hari baru ditemukan di daerah bencana. Maka yang kita tolong apanya dulu? Makannya dulu kan? Gitu loh. Makanya ketika kita melakukan PFA itu, melakukan dukungan psikologi awal itu, maka yang paling penting adalah apa yang dimau. Itu yang di sesi ketiganya. Oh, dia ini kayaknya shock. Dia ini dia tatapannya kosong, dia nggak ngomong apa-apa, diem tegang. Nah, situ kita maka mencari dokter yang terdekat. Nah, seperti itu, Mbak.
1: Oke. Kemudian bagaimana cara mengenali korban yang membutuhkan penanganan psikologis lebih serius dibandingkan reaksi stres yang masih tergolong normal setelah bencana ini, Bu Risa?
0: Ya, untuk itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana untuk membedakan bahwa dia ini butuh pelayanan profesional dan atau dia cukup dilakukan PFA, ya kan? Pada saat baru kejadian itu agak sulit dibedakan. Kecuali kalau korban ini pasien psikiatri. Ya kan? Dia memang sehari-hari minum obat psikiatri. Maka ketika ada kejadian yang tidak menyenangkan pada diri dia, maka kita cari, kita hubungkan dengan psikiater terdekat, layanan medis yang terdekat. Gitu. Nah, kemudian apa yang membedakan nanti ini apakah reaksi normal, apakah ini trauma? Untuk kita melihat seseorang ini trauma, itu maka akan kelihatan setelah lebih dari 1 minggu, 2 minggu, di mana dia masih dalam kondisi yang sama, ini baru dibutuhkan layanan profesional. Misalnya, dia setelah kejadian yang tidak menyenangkan itu, dia menarik dirinya, misalnya kayak model orang apa ya, memeluk dirinya sendiri dengan erat, misalnya, kemudian sambil menutup telinganya, ya kan, mungkin dengar suara duar, misalnya gitu. Dia mau kayak orang apa ya istilahnya, saya lupa istilahnya itu, tapi dia mendekap tubuhnya sendiri. Nah, kalau pada awal itu dia kita masih bisa reaksi normal. Tapi kalau seminggu dia seperti itu dan banyak diam, kemudian dia semakin ketakutan, dia tidak ngurus dirinya, dia menangis yang tidak jelas, kemudian dia nggak mau makan dan lain sebagainya, berarti ini sudah mulai dibutuhkan profesional. Jangka waktunya orang dianggap trauma itu kapan? 1 minggu ke atas pasca kejadian, di mana ketika dia masih merasakan atau apa ya namanya dengan kondisi pada waktu baru kejadian. Seperti itu, Mbak. Makanya trauma healing itu diberikan seharusnya 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu pasca kejadian. Itu baru kita berikan trauma healing. Tapi kalau baru kejadian, itu namanya adalah dukungan awal psikologi. Seperti itu. Halo?
1: Iya, jadi kita memang
0: Halo?
1: harus. Halo?
0: Iya.
1: Iya. Jadi kita memang harus berikan jeda dulu ya, Bu Riza ya, kepada korban tadi ya. Jadi kita berikan
0: Betul.
1: jeda, kita biar tahu ini mana yang betul-betul apa namanya reaksinya ini yang seperti apa dulu begitu ya, yang normal pasca bencana atau yang memang benar-benar ini butuh butuh kita banget begitu ya, butuh psikolog banget begitu ya Bu
0: Betul,
1: Risa ya.
0: betul.
1: Oke, baik.
0: Makanya di PSA itu bukan sesi konseling. Ya, jadi perlu dipahami untuk semua orang bahwa di dukungan awal psikologi itu bukan sesi konseling, tetapi kita posisinya adalah di sampingnya korban. Kalau konseling itu kan kayak hubungan pasien sama dokter. Ada jeda depan berhadapan kan? Itu kalau itu konseling atau profesional. Tetapi kalau di PFA itu, di dukungan awal psikologi itu, kita beradanya di samping korban. Beda nggak? Ya kan? Kenapa di samping korban? Karena pada saat itu kita tadi menjadi pendengar, seperti tadi yang Mbak Ayu bilang, kita menjadi pendengar bagi mereka. Seperti itu.
1: Kemudian, bagaimana pendekatan psikologis terhadap anak-anak korban bencana ini, Bu Risa? Karena kan anak-anak tuh mungkin belum mampu mengungkapkan ketakutan atau traumanya, begitu ya. Lebih-lebih untuk anak-anak yang bawaannya introvert atau seperti apa. Jadi kalau mau cerita, mau ngomong itu mereka kesusahan di sana. Nah, ini seperti apa untuk bisa kita layani, begitu?
0: Iya, kalau untuk anak-anak kecil, anak-anak SMP ke bawah, ya, maksudnya SD, SD ke bawah, itu kita bisa melakukan dengan berbagai teknik yang sifatnya adalah lebih kepada bermain, Mbak. Bisa dengan bercerita, dengan atau bermain gambar, kemudian bisa dengan bermain peran seperti itu, atau menggunakan media seperti boneka, ya kan? Jadi itu adalah apa ya, cara-cara kita untuk bagaimana membantu anak-anak supaya bisa untuk mengekspresikan emosinya. Apa misalnya gini, misalnya melalui gambar, misalnya kita siapin kertas, ayo kita buat gambar yuk, misalnya sambil berwarna. Nanti kita tanya, ini gambarnya siapa? Namanya anak kecil, dia mesti akan melakukan menggambarkan apa yang dia di dalam pikirannya dia. Ini gambar ayahku. Oh, terus ayahnya di mana? Oh, dia bilang, ini gambar laki-laki misalnya. Oh gitu, laki-laki. Laki-laki itu siapa? Dia seorang ayah. Oh gitu lah, ini lagi ngapain ayah ini? Ayah ini sedang menunggu anaknya. Oh gitu, nunggunya di mana? Di pinggir sawah. Anaknya kemana? Anaknya itu pergi main. Terus anaknya itu nggak pulang-pulang. Nah, emangnya anaknya main di mana? Anaknya main di sana. Dan ternyata waktu main, anaknya itu ketemu orang jahat. Terus sama orang jahat itu, anak itu dipegang, terus dipukul. Kemudian badannya dipegang-pegang sama orang jahat. Itu sebenarnya menceritakan siapa? Kalau anak kecil. Berarti dia menceritakan dirinya sendiri.
1: Sendiri.
0: Seperti itu, Mbak. Jadi bermainnya seperti itu. Kalau anak-anak itu enak bisa dengan metode seperti itu, enak mereka. Atau mungkin dengan bermain boneka. Ya kan, boneka tangan misalnya. Ya banyak cara. Jadi dengan anak-anak itu kita lebih banyak metodenya adalah dengan bergembira, dengan bermain peran, dengan media boneka, dengan bercerita, dengan menggambar atau mewarnai seperti itu, Mbak.
1: Karena ungkapannya akan natural dari hati, begitu nggih. Nah,
0: Betul, betul, betul.
1: kemudian bagaimana dengan kelompok rentan lainnya seperti disabilitas, ibu hamil, atau orang yang kehilangan anggota keluarga ini, Bu Risa? Apa pendekatan dukungan psikologisnya berbeda atau tetap sama seperti itu?

0: bercerita. Bisa, Bu, bagaimana kalau disabilitasnya tunarungu misalnya, ya kan, yang nggak bisa bercerita, tapi dia kan bisa untuk mengekspresikan emosinya dengan caranya dia. Jadi kita memberikan kebebasan untuk mereka-mereka ini untuk pada saat pasca kejadian untuk kemudian mereka mengeluarkan ketakutannya. Ada yang dengan menangis, ada yang dengan histeris, ada yang dengan diam. Diam nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ada yang meringkuk, ada yang pasrah. Nah, kayak gitu-gitu loh, Mbak. Jadi mereka biarkan aja. Makanya selalu saya katakan, sebenarnya ruangan untuk PFA itu adalah ruangan bebas gitu loh. Bebas untuk di situ orang bisa jadi dirinya. Karena kalau bencana itu kan tidak pernah melihat bagaimana latar belakang orang kan, Mbak, gitu loh. Semua orang bisa kena, semua orang bisa mengalami seperti itu.
1: Nah, lantas dalam kondisi bencana, kita kan suka mendengar masyarakat begitu ya, ini mengatakan sing penting selamat dhisik begitu ya, yang penting selamat dulu,
0: Betul,
1: urusan mental belakangan.
0: betul,
1: Nah, seberapa bahaya
0: betul.
1: jika kesehatan psikologis korban dianggap sebagai persoalan sekunder?
0: Iya, jadi artinya begini, itu adalah pernyataan normatif, Mbak. Yang penting selamat dhisik. Siapapun orang yang kena bencana, pasti yang dipikirkan keselamatan dulu, Mbak. Ya kan? Nah, kalau dia sudah selamat, dia dievakuasi, dibawa ke tempat yang aman, ya kan? Barulah di situ masuk tentang mentalnya. Gitu loh, Mbak. Jadi bukan kita bukan mengatakan itu jadi pilihan sekunder, tidak. Tetapi itu reaksi normal dari masyarakat. Siapapun itu, pasti orang yang dipikirkan selamatnya dulu. Pokoknya aku aman dulu, itu pasti, Mbak. Tapi kan dari balik itu semua kan nanti dia baru, loh, anakku neng di, loh, bojoku neng di, loh, ikut emakku mandi, kan baru sadar. Nah, disitulah fungsi kita hadir. Disitulah fungsi kita pendamping, kita-kita masyarakat yang paham tentang pertolongan pertama psikologi hadir. Bu, anakku hilang, Bu, anakku gak ketemu, aku iki mau lali. Ya apa iki, Bu, anakku? Oh iya, nanti coba nanti kita lihat ya, mungkin di tenda yang lain, mungkin sudah menyelamatkan. Jadi kita masih memberikan semangat untuk dia. Nah, itu kan mungkin kalau bagi orang-orang orang mungkin orang cuma omongan gitu kan ya nggak enak manfaat teh. Tapi bagi orang yang mengalami kejadian tidak menyenangkan, ketika kita mengatakan saya akan membantu untuk mencari tahu di mana anakmu atau di mana keluargamu yang lain, itu sudah menenangkan loh, Mbak. Gitu, itu sudah menenangkan, pasti sudah bagi dia, oh, menurut dia masih punya harapan. Ya kita kan kalau misalnya ada bencana alam, kita kan nggak tahu, orang kan buyar toh, Mbak. Posisi tempatnya kan bisa aja berada di mana aja kan? Gitu loh. Nah, dan orang kan bisa ketemu siapa saja gitu. Jadi, nah disitulah makanya kita meyakinkan mereka ini bahwa ya kita akan bantu nanti mencari tahu siapa keluarganya. Makanya nanti ada yang menyatat. Nama misalnya nama anaknya siapa, ciri-cirinya seperti apa, Bu, gitu. Anak saya tuh tadi pakai baju warna kuning, tapi ada garis-garis putihnya, rambutnya dikucir, kemudian kulitnya warnanya ini dan segala macam. Ya, kita nanti kan saling koordinasi. Makanya di dalam kebencanaan itu selalu harus ada koordinasi antara satu dengan yang lain. Seperti itu, Mbak.
1: Nah, kemudian seberapa besar peran lingkungan sosial, keluarga, tetangga, komunitas begitu, maupun relawan dalam membantu pemulihan psikologis korban bencana ini, Bu Riza?

0: Kalau kita tanya berapa penting kehadiran komunitas sosial, tetangga, dan sebagainya pada saat kita mengalami tidak menyenangkan, yang pasti sangat, sangat, sangat, sangat dibutuhkan. Karena orang pertama atau siapapun orang yang mengetahui kejadian yang tidak menyenangkan adalah orang-orang yang terdekat. Makanya, kenapa masyarakat itu perlu diberikan pembekalan tentang pertolongan pertama psikologi tadi, Mbak? Gitu loh, supaya bisa membantu masyarakat lain atau saudara lain atau keluarga yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Seperti itu, Mbak.
1: Kita kan saat ini sedang dalam era apa ya, digitalisasi yang sangat begitu masif begitu. Nah, bagaimana media dan juga media sosial ini seharusnya memberitakan kondisi korban bencana agar tidak memperburuk tekanan psikologis mereka. Biasanya kan apa ya, ada yang melebih-lebihkan begitu, ada juga yang ya normal-normal saja sesuai dengan yang ada di lapangan demikian. Nah, ini bagaimana sih baiknya media dan juga media sosial itu seharusnya memberitakan kondisi korban agar mereka ini nggak semakin tertekan lagi ini dari sisi psikologinya.
0: Iya. Nah, itu pertanyaan yang bagus, Mbak. Gimana sih peran media terhadap bagi korban-korban ini? Kadang-kadang kan katanya media besar-besarin, oh ternyata realitanya enggak. Media adalah tempat untuk bagaimana menghubungkan antara satu dengan yang lain. Tadi contohnya ketika seorang ibu yang kehilangan anaknya, siapa tahu? Mungkin ada media sosial yang mengupload seorang anak ditemukan seorang anak kondisinya bla bla bla bla bla misalnya pada pasca bencana alam misalnya. Jadi artinya apa? Media itu perannya satu bisa di situ. Yang kedua, media itu perannya adalah sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang bagaimana hal yang dilakukan ketika terjadi kebencanaan seperti itu. Nah, yang perlu dihati-hatikan adalah pada kebencanaan di dalam pertolongan pertama psikologi adalah ketika kita membicarakan atau apa ya istilahnya mengupload tentang korban-korban kejahatan terutama kekerasan terutama perempuan dan anak. Itu nggak boleh dipublish. Karena apa? Karena bisa sangat berbahaya dan justru kehadiran media yang demikian tambah merusak mental para korban. Maka bagaimana caranya media membantu? Yang perlu dicari, yang perlu diinikan adalah tentang perilaku pelakunya. Gitu loh. Dan bagaimana media, misalnya, mendampingi, memberikan informasi kepada masyarakat ketika mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, memberikan nomor-nomor yang sifatnya adalah layanan publik. Seperti itu, Mbak.
1: Jadi harus pandai-pandai untuk memilih-memilih mana yang muatan
0: Halo?
1: kontennya ini apa namanya bisa untuk meredamkan sisi psikologis atau mungkin malah menambah tekanan psikologis begitu ya, Bu Risa.
0: Iya, itu tadi. Kalau itu
1: Ya.
0: memang membantunya untuk korban-korban bencana alam bisa membantu untuk hal yang positif. Tapi kalau untuk korban-korban bencana sosial, misalnya untuk kekerasan terutama perempuan dan anak, dan korbannya diupload di sosial media itu bahaya banget.
1: Ya.
0: Merusak mental korban.
1: Oke. Nah, di sini memang dibutuhkan filter nggih, Cak Ning. Bagaimana sebuah perusahaan media atau bahkan media sosial karena saat ini kita sendiri juga sudah di eranya citizen journalism begitu. Nggak harus
0: Iya,
1: yang bekerja di
0: betul.
1: media massa tapi orang-orang biasa pun juga warga biasa ini bisa juga untuk melaporkan, memvideo, men-shooting begitu ya kan, apa adanya. Nah itu
0: Iya.
1: juga kalau kita apa namanya mendengarkan tadi dari masukan-masukan dan juga penjelasannya Bu Risa, kita sebagai citizen journalism itu juga harus mendapatkan tadi itu, harus bisa pandai-pandai memilah, memilih, memfilter, kena ya Cak Aning ya. Jadi jangan
0: Betul.
1: sampai kita ini mendahulukan viralnya dulu, biar nanti konten kita ini viral, dapat engagement, tapi ternyata menjatuhkan atau mungkin apa dalam segi perasaan si korban kita nggak mempedulikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Begitu ya Bu Risa ya.
0: Betul, betul, betul sekali itu, Mbak. Betul banget.
1: Iya. Jadi memang harus iki ya Cak Ning ya, harus kita dahulukan rasa kemanusiaan kita seperti itu. Baik, kemudian nggak jarang juga korban bencana itu kembali mengalami ketakutan ketika mungkin hujan deras, mendengar
0: Betul.
1: suara tertentu, atau melihat berita tentang bencana. Nah, mengapa pemicu seperti itu bisa muncul, Bu Risa, dan bagaimana cara menghadapinya?
0: Iya, itu yang kita namakan trauma, Mbak. Jadi, ketika dia mendengar bencana, misalnya, oh, dia pernah mengalami, terus begitu dia sudah lewat pada masanya, kemudian dengar cerita-cerita tentang kejadian yang hampir seperti yang pernah dia alami, itu bisa men-triggernya dia untuk mengalami kondisi apa ya, misalnya ketakutan, cemas dan lain sebagainya. Itu yang namanya trauma. Oleh karena itu, kalau udah seperti ini, berarti dia harus mencari profesional. Begitu dia misalnya mendengar suara kenceng, dia langsungnya misalnya kayak gitu kan, begitu dia langsung cemas dan dia lemes dan lain sebagainya. Nah, itu berarti dia butuh profesional untuk membantu mengatasi kecemasannya yang diakibatkan trauma pada masa lalu. Nah, untuk bisa yang menyebutkan orang ini trauma, orang ini PTSD, post trauma stress disorder atau PTSD, itu hanya profesional ya, Mbak ya. Kita nggak bisa masyarakat mengatakan, oh ini orangnya trauma, nggak bisa. Itu ada komponen-komponennya untuk kita bisa mengatakan bahwa orang ini trauma, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, ini semakin seru nampaknya, tapi waktu juga yang memisahkan perjumpaan di udara begitu, Bu Riza. Baik.
0: Ya.
1: Nah, apa pesan praktisi psikologi kepada masyarakat? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari dukungan psikologis bagi korban bencana tanpa merasa harus menjadi psikolog bagi mereka ini, Bu Riza?
0: Makanya kita mengajak kita semua, saya mengajak kita semua untuk bersikap empati terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika ada orang yang mengalami kejadian tidak menyenangkan, mari kita hadir untuk menguatkan mereka, untuk menstabilisasikan mereka dengan memberikan dukungan emosional kepada mereka untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan berikutnya. Kalau mereka butuh profesional, maka kita bantu untuk mendampingi dia, misalnya mendampingi dia atau menghubungkan dia kepada profesional atau kepada lembaga-lembaga layanan yang ada seperti itu. Kalau misalnya bencana alam, ada dinas sosial, ya, kemudian ada BPD. Itu kalau di kebencanaan bencana alam. Tapi kalau kemudian bencana apa namanya bencana non alam, kecelakaan atau apa, itu bisa menghubungi kepolisian. Kalau itu bencana sosial, maka bisa menghubungi terkait dengan layanan-layanan misalnya untuk perempuan dan anak, layanan-layanan UPTD yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Demikian, Mbak.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya malam hari ini, Bu Riza. Matur sembah nuwun sangat.
0: Iya,
1: Mugi-mugi sesi
0: sama-sama,
1: itu
0: Mbak Ayu.
1: bermanfaat ya, ke pendengar Pro 4
0: Amin.
1: dengarkan. Jadi sangat-sangat
0: Amin.
1: menambah pengetahuan Ge Cak Ning, menambah wawasan juga begitu. Mudah-mudahan bisa berjumpa langsung di studinya Pro 4 begitu next time ya Bu Lisa.
0: Amin, insya Allah. Amin, insya
1: Salam
0: Allah.
1: sehat selalu
0: Amin,
1: untuk
0: amin.
1: Bu
0: Gak
1: Lisa
0: perlu balun.
1: sekeluarga. Mudah-mudahan
0: Enggak,
1: semakin cemerlang
0: amin.
1: karirnya, semakin lancar rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Ya,
0: Salam untuk teman-teman
1: baik.
0: di sana. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur sembanuun. Ya, aku mang caning gawe edisi bengi iki ya, barek Bu Riza, salah seorang praktisi psikologi dari Gresik, tapi beliau mau bailing kemana-mana begitu. Ade mang wes bahas terkait barek temanya awak dhewe bengi iki ya caning ya, bagaimana untuk bisa mentreatment ya korban pasca bencana dengan baik seperti itu. Jadi ini merupakan pelayanan psikologis untuk para korban bencana alam. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ngene ya Caning. Ya wes, pariki bakal ono campur sarian dhisik, engko dilanjut nek ben Jumat bengi iku ono sing arane manding jamuran ya. Gending-gending Jawa kawe sampean kabeh. Gawe apa kuarane aktivitas bengi iki mungkin utawa lagi laye-laye ya utawa lagi mungkin istirahat ya moko-moko gending-gendingi pro papat iso dadi koncone sampean kabeh bengi iki.

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Nang perempat RRI Surabaya onok program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya sak bentino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Perempat, suara budaya Surabaya.

Jenengan tasih wonten manding jamuran nggih edisi dinten Jumat kalender 26 Agustus 2016 sakmenika sampun mlebet wonten jam 12 langkung 9 menit. Kahananipun kawasan Pemuda kepantau cerah, informasi arus lalu lintas kepantau ramai lancar. Sugeng ngaso salira nggih kagem jenengan sedaya mugi-mugi gending-gending jawi telu menika saged damel dados jampi saya jenengan sedaya.

0: Cak Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang tahun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Bludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Samenika sampun mlebet wonten jam 11 langkung 7 menit nggih caning. Jenengan sedaya tasih wonten Tanjung Perak malam kalian kuloning Ayu. Edisi dinten Jumat kalender 18 Agustus 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 12 dalu. Sugeng dalu kemawon kagem jenengan sedaya ingkang tansah setya tuhu wonten gelombang analog 96,8 FM ugi 585 AM lajeng ingkang kabungan wonten streaming rri.co.id ugi aplikasi RRI Digital ingkang dereng gadhah aplikasinipun Radio Republik Indonesia langsung kemawon diunduh didownload mengaten wonten Play Store ugi App Store naminipun RRI Digital. Mugi-mugi gendeng-gendeng saking manding jamuran talo menika saged total melcampi saya.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura ga aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
2: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
3: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang. Gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancepno cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Iso garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yoiku kobongan, Dek.
3: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
4: Cak Neng, nang Pro 4 RRI Surabaya saiki ono program Jagongan, dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0806 2011 1168. Ojo lali yo caning, rungokno Jagongan nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Tangkaplah malam dengan keheningan di hatimu, dengan iman yang tulus kepada Penciptamu, dan berdoalah seolah ini adalah malam terakhirmu.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki Jumat 23 Agustus 2021. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Ning Ayu ngaturaken dan rimo kangge serangan sampean. Ngaturaken sing pepisahan kepanggih malem bincing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caneng suka kenjeng kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi seserangan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya secara maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI digital. Dinten iki Sabtu 29 Agustus 2016. Saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya. Kula wiyan ngaturaken suka midhangetaken sekali dudara tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 106,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing, sarengan kalian kula wayucan, saged kepangi malih dinten iki, Sabtu 29 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian nonton balap iwak sepat dosungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia.

0: ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane Sugeng Enjang. Saiki aku Wahyu Janjane. Bakal ngancani sampai di Tanjung Perak isu. Khususnya ngawalin di cahaya pagi. Matan ge. Di kesempatan cahaya pagi iki Wahyu Jan bakal ngajak sampai ngobrol-ngobrol Jane barek sinten, barek ustazah utawi bunyai Insinyur Yayu Sulistiningsih. Matan ge. Mubalighat pimpinan wilayah Asia PWA Jawa Timur Janeng barek topik utawa pembahasane yaiku keteladanan Rasulullah dalam kehidupan muslimah dan keluarga ngeten nggih. Punya Yayu Sulisti Ningsih saiki wis terhubung kalian Wahyu Chan tak sapa dhisik ngeten nggih cak ning nggih. Dadi sampean aja ning ndi-ndi langsung tak sapa dhisik yuk monggo. Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Punya Yayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Cak Wahyu? Masya Allah, ini kami dari Kota Malang ini.
0: Oh lah, ya Allah, iya. Astagfirullahaladzim, dari Kota Malang jauh-jauh. Wah, ini lagi di Malang atau memang punya domisilinya di Malang?
1: Domisilinya di Malang.
0: Oh,
1: Jadi memang hari ini mewakili pimpinan daerah Asia Kota wilayah Jawa Timur gitu, Cak Wahyu.
0: Iji, aduh
1: salam
0: enak.
1: Kenal.
0: Iji punya, waduh enak ya di Malang ya, ya Allah, Cak Ning ya. Adem-adem ya sekarang di Malang.
1: Adem, Cak Wahyu, dingin banget.
0: Oh dingin banget ya Allah. Gigi. Punya ngapunten ya, Tan, kita gangguin pagi-pagi dulu ya. Supaya ngangetin dulu ya juga, Cak Ning ya. Diangetin dulu dengan materi-materi yang luar biasa ya. Untuk di kesempatan hari ini dengan materinya keteladanan Rasulullah dalam kehidupan muslimah dan keluarga. Izin bunyai nanti kita bagi untuk menjadi dua segmen mengatakan ya. Segmen pertama monggo nanti dengan sampaikan materi terlebih dahulu, dilanjutkan kalian segmen kedua untuk tanya jawab bersama Cak Ning yang ada di rumah mengatakan untuk siap. Di segmen kedua nanti monggo caneng jenengan saged hubungi Wahyujan di 5462961 utawi di 0896021-3x968 melalui chattingnya nanti Wahyujan bacakan dan nanti direspon oleh Bu Nyai Ayu Sulistiningsih. Untuk Bu Nyai monggo kami persilakan untuk segmen pertama ini kami serahkan.
1: Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali kami bisa terhubung dengan Pro 4 RRI Surabaya dalam acara Cahaya Pagi. Hari ini kami akan menyampaikan topik ya, keteladanan Nabi dalam kehidupan muslimah dan keluarga. Para pendengar yang semoga senantiasa dalam karunia Allah, kita baru saja merayakan peringatan Maulid Nabi ya, hari Selasa kemarin. Tanggal 12 Rabiul Awal kalau Hijriahnya, kalau Masehinya tanggal 25 Agustus ya. Jadi bulan ini ada dua perayaan besar ya di negara kita, 17-an dan Maulidan. Masya Allah. Ya. Di sinilah para pendengar yang semoga dalam karunia dan rahmat Allah ya, peringatan Maulid adalah suatu tradisi yang sudah dilakukan oleh umat Muslim. Mulai, ya itu mulainya banyak versi ya, ada yang pertama kali dilakukan pada saat dinasti Fatimiyah pada tahun 10 Masehi atau 4 Hijriah. Ada juga yang versi mengatakan maulid diadakan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya itu juga sekitar tahun, 11 Masehi ya, kurang lebih 11 atau 12 Masehi ya. Dan itu sudah menjadi tradisi juga di Indonesia, luar biasa ya. Disinilah kita boleh kita meneladani ya dalam hal ini, kalau dari pimpinan Muhammadiyah itu tidak bukan sesuatu yang dilarang ya. Itu sesuatu yang ijtihadiyah istilahnya ya, silahkan kalau memang dianggap. Nah, disinilah kita lewat siaran RRI pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa mengambil keteladanan ya, dengan berkah kelahiran Rasulullah itu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Jadi memang dalam salah satu surat Al-Quran ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik. Inilah ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin akan bertemu kepada Allah dan akan menemui hari akhir dan banyak berzikir. Ini adalah tuntunan yang luar biasa. Sebagai seorang muslim kita sudah punya sosok keteladanan. Jadi kalau sekarang ini banyak orang bingung cari figur, ya figur kita sebagai seorang muslim adalah diutusnya Rasulullah sebagai sosok yang bisa keteladan, kita teladani. Nah, di sini karena kami dari pimpinan Aisyah, jadi kita lebih mengerucut lagi ya bagaimana keteladanan Rasul dalam kehidupan muslimah, seorang muslim dan dalam keluarga. Yang pertama ingin saya bahas adalah bagaimana meneladani kesabaran Rasul. Ya, zaman sekarang ini kadang-kadang kita kadang bingung bagaimana sabar itu. Sabar itu ada batasnya atau tidak. Bagaimana sih meneladani kesabaran Rasul? Artinya apa? Berarti menerapkan sikap keteguhan hati, kelembutan, ketabahan dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan serta dinamika kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu ya, semakin hari kita banyak sekali tantangan-tantangan dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang ya banyaklah ya, zaman sedang berubah ya. Disinilah kita kalau tidak punya sosok yang bisa kita teladani bagaimana Rasulullah mempunyai kesabaran-kesabaran yang luar biasa. Kesabaran beliau pada saat di kota Mekah dengan tekanan, intimidasi, baik secara verbal, fisik, boikot dan sebagainya, beliau tetap punya keteguhan bagaimana tetap punya jati diri sebagai seorang hamba Allah ya, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup di dunia ini adalah cara kita menanam bagaimana kita bersikap terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga nanti kita nggak selamanya hidup di dunia, sebentar saja. Justru kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Dengan punya apa pola pikir seperti itu, kita akan punya kekuatan untuk menghadapi segala dinamika. Ya. Atau katakanlah kita jatuh, kita tetap lebih punya kekuatan untuk cepat bangkit, memperbaiki apa yang salah. Tetap punya semangat, punya optimisme ya, bahwa segala yang terjadi atas izin Allah. Dan apa yang kita lakukan itu semuanya akan ada implikasinya ya, punya pengaruhnya kita di dunia maupun di akhirat. Kalau kita punya kesabaran, kita punya daya tahan, kita punya keteguhan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sukses ya. Juga bagaimana sabar dalam ketaatan, dalam dunia yang sudah serga bermacam-macam tawarannya, kita tetap taat dengan perintah dan larangan Allah. Juga bagaimana bisa menahan diri dalam amarah ya. Sekarang ini amarahnya bisa viral seluruh seluruh dunia istilahnya ya, karena dengan jari kita, dengan sosial media kita bisa melampiaskan keamarahan dengan yang malah yang tak terbayangkan ya, zaman Rasul tidak ada seperti itu. Ya, disinilah kita sebagai seorang muslim kita meneladani kesabaran Rasul seperti itu. Dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini yang juga ukuran-ukuran kesenangan itu adalah hedonis ya. Pokoknya aku suka, aku senang. Kadang-kadang syariat dilanggar. Bagaimana kita meneladan sebagai seorang muslim, seorang muslimah, seorang hamba Allah, kita punya kesabaran sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasul. Ya. Caranya supaya sabar bagaimana? Ya itu tentunya kita dengan tekun menjalankan syariat itu, kita akan diberi kekuatan oleh Allah, insya Allah ya, dengan kita juga memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi caranya bagaimana ya, melihat ke bawah dengan cara bersyukur ya, sabar itu tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa kita memiliki rasa syukur, jaga lisan dan emosi, kemudian juga istiqomah dan istiqomah. Yang kedua adalah bagaimana kita dengan Maulid ini ya, bagaimana kita meneladani Rasul dalam membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Nah, jadi Rasulullah itu meskipun tugasnya luar biasa ya, tantangan di luar luar biasa, tetapi ketegangan-ketegangan yang ada di luar itu tidak menjadikan Rasulullah sebagai sosok yang keras ya. Salah satu contoh ya, Rasulullah itu pada saat di kota Mekah ya, Bunda Khadijah pernah menghadiahi seorang budak namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah diperlakukan dengan baik dan malah orang-orang menganggap itu adalah putra Rasulullah ya. Kemudian suatu ketika Zaid bin Harithah itu adalah seorang budak yang tadinya itu dirampok ya, di perjalanan dia berjalan dengan ibunya dirampok, kemudian dia dijual ya jadi budak. Suatu ketika bapaknya Zaid bin Harithah itu ketemu ya, dia mencari anaknya, anakku kemana, dia sedih sekali anaknya dijual sebagai budak. Datang kepada Rasulullah untuk meminta Zaid bin Harithah supaya kembali ke orang tuanya. Tetapi ternyata Zaid bin Harithah itu malah memilih Rasulullah sebagai orang tuanya, tempat dia tinggal, dia tidak mau ikut kepada bapaknya. Nah, ini kan sudah suatu merupakan bukti yang nyata ya, betapa kelembutan Rasulullah kepada keluarganya, kepada budaknya hatta ya, Zaid bin Harithah, sampai seorang anak itu memilih Rasulullah ya, dibanding orang tuanya langsung ya. Itu yang sejarah mencatat seperti itu. Dan tentunya di hadis-hadis kita juga mengetahui ya, bagaimana Rasulullah kelembutannya dalam keluarga, pada saat istrinya keasinan memberikan garam, Rasulullah tidak mencela, malah menghadiri. Caranya juga menegur, enggak menegur, dicicipkan makan sama-sama, baru kemudian Bunda Aisyah menyadari bahwa masaknya keasinan. Juga ringan membantu pekerjaan rumah tangga, juga menghargai pendapat dan musyawarah dengan para istri, dan beliau adalah menjadi pendidik yang sangat penuh perhatian. Ini bagaimana kita berupaya meneladani ya Rasulullah itu dalam membentuk kasih sayang dalam keluarganya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendapatkan keteladanan, bagaimana mendidik anak dengan iman dan akhlak. Jadi memang kewajiban utama orang tua adalah sebagai amanat dari Allah dalam mendidik keluarganya. Anaknya juga ya, termasuk ya keluarga itu kan unit terkecil ya, ada istri, ada anak, mungkin di situ juga ada pembantu atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang ikut ya. Jadi bagaimana orang tua ya, bapak terutama ini ya, bekerja sama dengan ibunya, menjadikan rumah tangganya itu bisa jadi satu wadah ya, pendidikan yang paling pertama. Jadi bagaimana pertama adalah menanamkan akidah dan iman sejak dini dengan cara-cara yang mudah difahami. Ya, tentunya itu ya, yang paling dekat itu ya memang ya orang tua ya, ibu terutama. Kemudian membiasakan ibadah. Jadi di sini kita bagaimana dengan kelembutan orang tua, bisa mengajar anak sholat mulai usia 7 tahun, ya, terus dibiasakan juga berpuasa, membaca Al-Quran secara bertahap. Jadi ibadah itu harus dibiasakan, tidak bisa langsung tiba-tiba diperintahkan ya. Kalau tidak jadi kebiasaan itu akan sulit menjalankan sholat 5 waktu. Dan juga bagaimana yang tidak kalah pentingnya adalah mengenalkan konsep halal dan haram dalam keseharian. Ya, ini sangat penting. Jadi ukuran makanan itu bukan hanya enaknya, tetapi apakah ini halal? Apakah ini thayyib? Nah, itu ya. Jadi itu sejak kecil, sehingga nanti sebagai manusia dia nanti pada saat dia mau memakan sesuatu atau melakukan sesuatu, yaitu dari sisi makanan maupun perilaku ya, mencuri kah, berbohong kah, itu perbuatan yang tidak halal. Nah, itu mulai dari rumah ya, bagaimana orang tua ini punya peran sebagaimana yang Rasulullah pernah teladankan. Nah, yang ketiga, bagaimana Rasulullah itu ya dalam mendidik anaknya itu memberi keteladanan. Jadi tidak hanya menyuruh ya, kita sebagai orang tua bagaimana ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri ya. Jadi bagaimana kita tidak akan bisa mendidik anak kalau kita tidak memberi contoh. Anak suruh sholat, orang tuanya nggak sholat. Anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, bukan hanya yang diperintahkan oleh orang tua. Kemudian juga membentuk anak, jadi maksudnya juga bagaimana kita meneladani Rasul dalam bertutur kata yang baik, yang lembut. Dengan tentunya menggunakan kisah-kisah teladan Rasulullah itu pada saat marah seperti ini. Pernah nggak marah meskipun diperlakukan secara kasar oleh kaum Quraisy, apakah Rasul pernah membalas? Itu ya, itu kita jadikan keteladanan bagi keluar anggota keluarga kita. Ya. Kemudian juga mendidik dengan cerita, cinta dan kasih sayang. Ini satu yang tidak kalah pentingnya ya. Jadi pada saat anak dicintai, bahwa memang dia itu kita mendidik dengan ini itu adalah supaya dia menjadi seorang yang sukses. Kita tunjukkan kasih sayang kita. Berapa kali kita memeluknya, menciumnya ya. Jadi sentuhan-sentuhan fisik itu juga penting. Juga tutur kata kita. Bagaimana ya memang Rasulullah mencontohkan seperti itu. Dan dalam keluarga, bagaimana kita orang tua bisa mengekspresikan contoh-contoh yang sudah diberikan Rasul itu kepada anggota keluarga kita. Yang keempat adalah bagaimana kita meneladani Rasul dalam menjadi sumber kebaikan di lingkungan sekitar. Para pendengar yang semoga dalam karunia Allah ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Jadi Allah sebagai zat yang mengutus Rasulullah ya, untuk kita umat manusia ini mengajarkannya, dan Allah tidak mengutus Rasul kecuali menjadi rahmat sebagai seluruh alam, menjadi kebaikan. Ya, bagaimana kita tentunya umat Nabi Muhammad ini juga menjadi inspirasi kebaikan bagi lingkungan kita. Baik cara perilaku kita, ya, tutur kata kita, kejujuran kita, kepedulian kita, ya. Jadi bagaimana iman itu memang harus disandingkan dengan perilaku juga, ya. Jadi dikatakan tidak beriman seseorang kalau dia jahat pada tetangganya. Meskipun dia ahli sholat, ahli ibadah. Rasulullah tidak segan-segan mengatakan dia adalah ahli neraka. Karena dia tidak berbuat baik kepada tetangganya. Bagaimana seorang muslim itu menghormati tamunya. Bagaimana juga menjaga lingkungannya. Ya, jangan sampai Rasulullah juga mengatakan kalau seandainya besok hari kiamat dan di tanganmu ada satu biji tanaman, tidaklah engkau tanam. Jadi tentang lingkungan juga luar biasa, ya, tentang alam ini. Kita saat ini sangat prihatin dengan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Padahal ajaran Islam itu seperti itu. Nah, disinilah ya, Rasulullah sudah mengajarkan, memberi keteladanan kita sebagai umatnya, bagaimana bisa kita ini, keberadaan kita itu menjadi kebaikan bagi orang lain. Jadi adanya kita di lingkungan kita itu, orang itu senang gitu ya. Ya, begitu ya. Itu memang perlu satu upaya ya, kita untuk bisa menjadikan diri kita menjadi seorang muslim yang jadi sumber kebaikan di lingkungan kita, jadi sumber inspirasi bagi masyarakat kita sekitar. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui ya, dalam semangat peringatan Maulid ini kita bukan hanya bergembira dengan adanya hidangan-hidangan, ya bolehlah kita bergembira dengan hidangan, tetapi esensi daripada kehadiran Rasul itu harus kita ingat. Bahwa Rasul itu diutus adalah sebagai suri teladan yang baik bagi umat Islam. Jadi bagaimana upaya kita, kalau kita memang sungguh-sungguh cinta, taat dan patuh pada Allah, kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Ya, jadi ukuran ekspresi ketaatan itu ya, dalam surat Ali Imran juga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, maksudnya mengikuti Rasul. Ya, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Begitu ya, mungkin para pendengar yang dirahmat Allah pada pagi hari ini. Ini sesi pertama yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi kita, perlindungan bagi kita dalam memperingati peringatan kelahiran Rasulullah, bahwa memang lahirnya Rasulullah di muka bumi ini adalah suatu keberkatan, suatu kebaikan yang luar biasa bagi kita umat manusia ya. Cuman umat manusia juga terpilah, ada yang mau iman, ada yang tidak. Nah, kita yang sudah masuk dalam umat yang beriman, ya semoga Allah menjaga keistiqomahan kita, kelembutan hati kita, kepekaan kita, sehingga kita senantiasa ittiba pada Rasulullah. Begitu mungkin Cak Wahyu ya, ini sesi pertama sudah saya selesaikan. Apa kepanjangan, Je? Ya. Jadi ini pemaparan pertama saya dalam sesi Cahaya Pagi RRI Surabaya Perempat tentang bagaimana kita perlunya mengambil keteladanan Nabi dalam kehidupan dan dalam kehidupan muslimah dan keluarga. Jadi ini memang penting sekali bagi kita untuk senantiasa belajar sabar ya, di tengah zaman yang seringkali memancing kita untuk tidak sabar dengan banyaknya kesulitan-kesulitan, dengan adanya tantangan-tantangan, bagaimana kita bisa bersabar dengan kondisi yang ada ini. Dan tidaklah kesabaran itu kecuali dengan izin Allah. Nah, disinilah iman itulah yang akan menjadi sandaran kita. Ya. Bagaimana dalam apapun yang kita lakukan itu, kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan senantiasa dalam pantauan Allah. Senantiasa dalam catatan para malaikat yang ada, senantiasa menyaksikan apa-apa yang kita lakukan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'maluna taf'alun. Ya. Jadi di Allah mengirimkan malaikat yang mencatat, yang mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Dari situlah kita bisa jadi akan lebih punya kekuatan kalau kita punya keyakinan yang senantiasa kita ingat hal itu. Jadi bagaimana dengan kalau kita belajar tentang sirah Rasul ya, sejarah kehidupan Rasulullah, kita akan menemukan suatu sosok yang luar biasa. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau adalah sosok Al-Amin. Sosok yang sangat dipercaya. Ya, ini mungkin zaman sekarang ini kita susah cari orang yang punya gelar Al-Amin itu ya. Sosok yang amanat dalam, bukan hanya amanat, ya jujur dalam berkata, sikapnya, kontribusinya kepada umat ya, kejujurannya yang luar biasa. Sehingga kalau kita belajar dalam sirah, meskipun kaum kafir Quraisy itu membenci beliau, ya pada saat di Mekah ya, sampai mengintimidasi, mau membunuh beliau, tapi mereka itu masih percaya menitipkan hartanya kepada Rasulullah. Ya. Karena Rasul itu ya seorang yang sangat dipercaya. Nah inilah saat ini umat Islam Indonesia bagaimana kita berjuang untuk bisa menjadi suatu bangsa yang bisa menjaga amanat. Ini sesuatu yang memang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menunjuk-nunjuk orang lain. Waktu masih begini begitu. Oh, dia itu tidak jujur, dia itu korupsi, dia itu khianat. Ya, fenomenalnya di luar seperti itu. Justru kita sebagai seorang hamba Allah ya, yang sadar bahwa masyarakat kita dalam ujian yang tidak mudah. Ya. Kita banyak sekali koruptor-koruptor yang tadinya berjanji seperti itu, dalam pelaksanaannya kok seperti itu ya. Kita sangat sedih sekali. Nah, marilah kita secara bersama-sama dengan peringatan maulid ini, kita kembali kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk membentuk satu masyarakat yang penuh berkah itu seperti apa. Jadi kita mengambil keteladanan Rasul. Apa yang sudah diajarkan oleh beliau, yang tentunya Rasulullah itu wawa yantiku anilawa in hawa in huwa wahyu yuha. Jadi Allah Rasulullah itu tidak berkata sesuai dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah dalam bimbingan wahyu. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam peringatan Maulid yang sudah sekian kali kita lakukan, apakah memang kita sudah menambah ya bukti kecintaan kita ya dengan bertambahnya ilmu kita tentang bagaimana sirah Rasulullah. Nah, itu juga penting juga ya. Kita mau meneladani Rasul kalau kita tidak tahu riwayat kehidupannya, ya gimana kita mau mengambil keteladanan? Nah, di sini tetaplah kita harus punya semangat belajar ya. Untuk tahu siapa sih Rasul itu. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi, dan bagaimana beliau menyelesaikan segala permasalahan umat yang bermacam-macam ya pada periode awal. Dan itu menjadi suatu fondasi daripada peradaban Islam ya. Dan kita sudah terpisah dengan Rasul sudah sekian ratus tahun ya. Rasulullah lahir sekitar pada abad ke-7, sekarang kita sudah di abad 21 ya. Ya, 15 abad ya, ya. Sekitar ada 1.500 tahun kita terpisahkan. Tapi kita bersyukur masih banyak umat Islam yang mengaku Islam banyak. Tetapi kita memang juga harus paham juga ya, kualitasnya ini yang kita memang harus bagaimana kita berjuang untuk meningkatkan kualitas keislaman daripada umat Islam. Kita tidak berbicara oleh umat lain yang non-muslim ya, tetapi bagaimana di sini kita sebagai sesama muslim senantiasa harus punya semangat. Ya karena sebagaimana dalam surat Al-Asr ya, manusia itu diberi modal hidup adalah dengan umur, dengan waktu. Waktu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi semua ya. Sekarang ini kalau hanya ngejar dunia saja, ngejar sekolah saja tanpa satu tujuan yang jelas ibaratnya ya. Jadi dikecualikan oleh Allah, illal ladzina amanu. Jadi orang yang tidak merugi adalah orang yang punya iman. Ya. Tapi iman saja tidak cukup. Iman harus diikuti dengan satu pembuktian. Sebagaimana orang mengatakan, aku cinta kamu. Buktinya apa? Nah, kan seperti itu ya. Allah juga seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi iman itu akan menjadikan, dibuktikan dengan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan baiknya kita itu bagaimana? Ya, ya tentunya Allah mengirimkan Rasulnya itu berupa manusia. Supaya kita tiru ya, Rasulullah itu berupa manusia. Pernah dulu pada zaman Al-Quran masih diturunkan, orang-orang kafir Quraisy, kenapa kok gak diturunkan malaikat saja? Nah kalau yang diturunkan malaikat, kita kan gak bisa niru. Tapi di sini Allah yang Maha Kasih, ya, yang tahu bagaimana manusia punya kelemahan, menurunkan sosok manusia untuk bisa kita teladani. Bagaimana cara menghadapi hidup di dunia, bagaimana bersikap dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam menghadapi tantangan-tantangan masyarakat yang mendustakan maupun yang mengikuti. Ya. Jadi kemudian juga tadi ya tentang memanfaatkan umur ya, ya karena kita memang modal hidup kita di dunia adalah waktu. Jadi modal hidup waktu. Kita tidak, bagaimana kita tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah pada kita. Sama ada dengan iman ya, dengan keyakinan. Memang dengan keyakinan itu kita akan punya kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Kita tidak akan mudah patah ya. Karena memang dengan keimanan itu kita meyakini ya, iman kepada Allah, kepada hari akhir ya, seperti itu, pada malaikat dan seterusnya itu. Itu yang membentuk diri kita. Ada malaikat sekitar kita yang menyaksikan apapun yang kita lakukan. Sehingga kita gak bisa sembunyi-sembunyi meskipun tidak ada yang melihat. Tercatat. Nanti percaya pada hari akhir loh. Apa yang kita lakukan itu punya implikasi. Gak bisa kita tanda tangan secara sembunyi-sembunyi kong kali kong dengan pengusaha hitam misalnya. Kalau pas jadi pejabat atau jadi orang yang diberi otoritas pada amanat bidang tertentu. Karena semuanya itu tercatat, tidak bisa kita bersembunyi. Jadi iman itu penting dan memang diikuti dengan amal soleh. Setelah itu apa? Watawasaw bil haq. Saling menasehati dalam kebenaran, watawasaw bis sabr. Dan saling menasehati dalam kesabaran. Ya. Jadi pada pagi hari ini saya tidak lepas daripada ayat ini ya, ayat yang luar biasa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Seandainya surat Al-Asr itu mewakili Al-Quran, rasanya kok ya cukup gitu ya. Karena kedalaman maknanya di situ. Bagaimana manusia ini diberi karunia umur, dan yang selamat yang seperti apa? Ya yang tadi itu ya, beriman, buktikan keimanan dengan kebaikan amal soleh. Ya kita tahu tentunya dengan misi-misi kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia. Para pendengar yang semoga senantiasa dalam petunjuk Allah ya. Jadi dengan hadirnya Rasulullah, dilahirkannya Rasulullah 14 abad yang lalu, harus kita syukuri. Karena itu adalah sebagai bukti kasih sayang Allah. Dan bentuk rasa syukur kita, di samping memang kita bisa jadi juga berbagi makanan, berbagi sedekah ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pas masa awal itu ya, kekhalifahan Abbasiyah ya, pernah melakukan pada peringatan Maulid itu dengan berbagi-bagi makanan ya, berbagi hadiah, yaitu oleh Sultan Muzaffar Abu Said, yaitu gubernur Irak pada abad ke-7 Hijriah. Itu bagi-bagi makanan memang pernah dilakukan itu ya, dan yang sekarang ini juga kita juga berbagi-bagi ya, tetapi tidak berhenti di situ. Esensinya apa? Apa yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid yang senantiasa kita peringati setiap tahun, dan janganlah sampai apa-apa yang kita lakukan itu tidak punya implikasi kepada peningkatan kualitas diri kita sebagai hamba Allah. Peringatan Maulid yang sudah sekian waktu kita lakukan, memang banyak dibaca berjanji ya, sajak-sajak tentang kehidupan Rasulullah. Ya kalau zaman dulu ngerti bahasa Arab masih bisa paham apa isinya. Kalau sekarang ya jadi seperti ritual saja. Nah, makanya disinilah kembali saya mengajak bagaimana kita mengekspresikan cinta kita adalah dengan mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah, sehingga kita bisa merasakan keagungan pribadi Rasulullah. Misi apa yang dibawa kepada umat manusia? Kita diajarkan apa? Ya, jadi memang dalam keseharian, ya, dalam beribadah kita memang selalu mengikut kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah bukan hanya mengajarkan kita untuk salat, sholat, zakat, puasa itu saja ya, ibadah mahdhah, tetapi juga dalam keseharian kita, perilaku kita itu juga Rasulullah mengajarkan. Dan itu adalah bagian daripada misi besar Rasulullah ya. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Seperti kita tahu pada saat Islam turun di negeri Mekah, saat itu belum ada ajaran yang dipegang. Yang berkuasa adalah yang punya kekuatan. Berperang satu sama lain antar suku, yang kuat menguasai yang lemah. Wanita tidak diperhitungkan ya. Malah kalau punya anak perempuan adalah sesuatu yang memalukan, yang merugikan. Nah, sampai kita dengar tradisi mengubur bayi perempuan itu kan seperti itu. Dalam kondisi yang kacau seperti itu, bagaimana juga sistem perekonomian ribawi yang luar biasa, yang kaya semakin kaya ya dengan ekonomi riba itu, datanglah diutusan Rasulullah, sudah waktunya manusia ini punya suatu pedoman kehidupan untuk bisa menyelamatkan, mensejahterakan manusia, membuat ketenangan, membuat keteraturan. Itulah ya. Jadi Islam diturunkan, Rasulullah diutus, bagaimana beliau wahyu pertama turun, meskipun misi pertamanya adalah tauhid, untuk mengesakan Allah, tetapi ayat yang turun pertama kali bukanlah perintah untuk langsung, bukan surat kul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang esa, bukan itu. Ternyata yang diperintahkan Allah, yang diturunkan adalah surat untuk membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah apa? Perintah belajar. Jadi memang kita sebagai seorang muslim itu belajar itu ya sudah menjadi suatu kewajiban kita ya, mulai dari wayan sampai liang lahat sampai seperti itu. Kita sudah tahu, sudah hafal mungkin, tetapi apakah kita tetap melaksanakan apa yang disabdakan Rasul itu, apa yang diperintahkan Allah ya. Di zaman yang sekarang ini sudah siapapun bisa berbicara, kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka kita bisa binasa. Binasa ekonomi kita bisa, binasa iman kita juga bisa, binasa tubuh kita juga bisa kalau kita tidak punya ilmu. Ya, disitulah kita melihat ya bagaimana Al-Quran pertama kali diturunkan, disampaikan oleh Rasulullah lewat lisan Rasul adalah perintah untuk membaca, perintah untuk belajar, perintah untuk peka terhadap lingkungan, mau belajar dari sekitarnya. Dengan dasar apa? Dengan dasar nama Tuhan yang menciptakan. Jadi belajar bukan untuk kekayaan diri sendiri, untuk kesuksesan diri dan keluarganya, tetapi belajar dengan nama Allah. Artinya tugas untuk memakmurkan bumi. Ya. Jadi hal-hal itu yang memang harus senantiasa harus kita ingat ya. Jadi syariat ini ya, Al-Qur'an ini diturunkan dan Rasulullah diutus memang adalah bagaimana supaya manusia itu punya kekuatan, punya daya tahan, punya keteguhan. Sehingga tidak terjadi lagi orang-orang yang putus asa mencari tali sehingga bunuh diri. Itu banyak kita dengar berita-berita seperti itu. Putus asa sampai melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Ya. Jadi disinilah para pendengar yang dirahmati Allah, semoga dengan peringatan Maulid, peringatan kelahiran Rasulullah, kita bisa juga mengambil keteladanan. Kita mau memikirkan hal apa sih, kenapa kok Rasulullah dilahirkan? Misi apa yang diemban beliau? Kalau kita bergembira, bukan hanya bergembira saja, tetapi kita juga memahami misi daripada di atasnya, diutusnya Rasulullah kepada umat manusia. Jadi manusia itu asalnya dari sorga, ya, ibu Nabi Adam dan ibu Hawa dari sorga. Dan tidaklah kita juga berupaya nanti kita setelah berpulang, setelah kita dipanggil oleh Allah, kita juga enggak kesasar di dunia. Kita bisa kembali juga ke sorga. Karena memang di dunia juga banyak jebakan-jebakan ya, banyak hal-hal yang bisa melalaikan kita daripada tujuan daripada manusia diciptakan ya. Yang manusia diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah. Untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Ya, memakmurkan bumi supaya tidak rusak. Tentunya itu semuanya dengan panduan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang paling penting harus senantiasa kita ingat. Bagaimana peringatan Maulid dari tahun ke satu, tahun kedua, atau katakanlah sekarang ini mungkin dari kampung satu, kampung dua, tiap hari selalu ada peringatan Maulid. Kita tidak lepas daripada bisa mengambil hikmah daripada diutusnya Rasul. Begitu. Ya. Kak Wahyu, bagaimana ini? Tidak ada pertanyaan yang masuk ya. Waktunya sudah tinggal 1 menit. Mohon maaf. Saya jadi berbicara sendiri di sini ya. Semoga para pendengar yang masih setia mengikuti kami masih bisa memahami apa yang saya sampaikan, mengambil pelajaran daripada. Bagaimana Cak Wahyu?
0: Yeah. Untuk hari ini sangat luar biasa, banyak atensi yang sudah masuk sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Hanya mungkin satu mungkin ya, yang mungkin bisa kita coba diskusikan sedikit gitu ya, untuk Cak Ning ya, mengingat durasi juga jadi tidak banyak yang bisa kami bacakan meskipun banyak sekali atensi. Izin punya mungkin satu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini ada Ning Aini di Mojokerto. Ini mengenai keteladanan Rasulullah dengan dalam kehidupan muslim dan keluarga. Tapi relevankah ketika keteladanan ini diterapkan di era-era saat ini yang memang sudah begitu memiliki kemajuan dari peradaban di era ataupun di masa kehidupan, berbeda dengan pada saat peradaban zaman Rasulullah. Monggo.
1: Kesimpulannya pertanyaannya agak kurang jelas. Suara yang saya dengar kurang jelas ini, Kak Wahyu, mohon maaf. Mau disimpulkan pertanyaannya?
0: Iya, masih relevan nggak ya, punyai keteladanan Rasulullah yang diterapkan begitu ya, diterapkan di era saat ini yang notabene-nya peradaban kita ini sudah maju, sudah berkembang dibanding dengan peradaban lalu. Monggo.
1: Oh ya. Jadi penerapan keteladanan Rasul ya.
0: Iya.
1: Justru kan saat ini kita sangat membutuhkan keteladanan Rasul ya. Kita paling tidak kan bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi tantangan. Tidak lembek dalam menghadapi kesulitan. Saat ini kan kita kesulitan macam. Banyak segi ya. Keluarga kita juga banyak ujian ya. Ujian macam-macam. Keluarga masalah ekonomi, masalah pergaulan anak, masalah politik apapun lah ya. Kita justru melihat bagaimana sikap Rasul dalam menghadapi saat itu, keteguhannya, keyakinannya bahwa memang hidup di dunia ini cuma sebentar ya. Ya, dan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini punya implikasi terhadap nasib kita di dunia maupun di akhirat. Jadi pentingnya kejujuran, pentingnya daya tahan. Justru dengan kita meneladani pada Rasul, kita menjadi pribadi yang sosok yang punya apa istilahnya password untuk suksesnya. Orang sukses itu nggak mudah menyerah. Dia boleh jatuh, tapi dia cepat bangun. Nah, itu dasarnya seperti itu. Karena semua yang terjadi itu atas izin Allah. Aku diuji aja, sudah deh. Kemarin aku gagal di sini. Pelajarannya apa? Nah, kita ambil pelajaran terus kita ikhtiar lagi. Insya Allah dengan yang seperti itu, kita akan lebih punya peluang untuk sukses lebih banyak, ya. Terus juga tentang kejujuran. Kejujuran itu mata uang yang selalu sepanjang masa akan dibutuhkan oleh manusia. Peradaban manapun orang nggak mau. Hatta para pencuri pun nggak mau dia dicurangi. Terus juga komunikasi yang baik. Siapapun sangat mengharapkan komunikasi yang baik. Kejujuran, keadilan, kelembutan. Itu saya kira itu nilai-nilai yang universal ya. Yang tidak lengkap oleh waktu dan zaman. Begitu mungkin jawaban singkat dari saya. Wah, ya saya tadi betulnya nunggu apa pertanyaan, makanya saya terus ngomong terus kalau nggak ada yang masuk begitu.
0: Baik. Baik, terima kasih. Punyai terima kasih banyak untuk kesempatannya begitu ya, untuk di kesempatan hari ini luar biasa mengenai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan muslimah dan keluarganya begitu ya. Untuk Punyai terima kasih untuk wejangan dan juga wawasannya untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi salah satu teladan ya untuk kita semua menjalankan kehidupan kita ini menjadi lebih baik lagi begitu. Oke, Punyai. Terima
1: Tutup
0: kasih.
1: Begitu, Cak Wahyu.
0: Siap, monggo.
1: Ya, terima kasih para pendengar RRI Surabaya Pro 3. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya. Saya maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada benar dari Allah semata.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Caning woro-woro bare Wahyu Chan, pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui BPBD ngadegne tenda darurat dadi ruang belajar sementara kanggo para siswa SD Negeri Telu Wonorejo Pagerwojo. Samarine atap salah siji ruang kelas iki ambruk diduga mergane pelapukan struktur bangunan. Kepala SDN Telu Wonorejo Indah Dwi Listiana nyatane lak peristiwa iki kedadian pas dino Senin 17 Agustus jam 12 awan. Gak ono korban jiwane di kejadian iki, tapi aktivitas belajare samarine mergane aktivitas belajar iki mandek janeng samarine bangunan ambruk. Ada kabar liane janeng pemerintah Kutha Surabaya ngambakne maneh akses penyerapan di tenaga kerja di Kutha Surabaya iki merangka ngurangi angka pengangguran terbuka. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja di Disperindagar Kutha Surabaya Agus Sepi Juniantoro iki nyatakne penyerapan tenaga kerja iki dilakoni bareng ngambakne maneh akses masyarakat bareng peluang kerja apik di jero negeri utawa luar negeri iki melalui sendue kesempatan ya melalui dunia kerja ini sesuai kompetensi ini yaitu penempatan tenaga kerja asal soko sejumlah jalur di antaranya rekrutmen reguler perusahaan, bursa kerja khusus BKK dan SMK dan melalui ASIK janing sing digelar ambe pemerintah Kutha Surabaya. Janing kumang waro-waro mbarewa ujan mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi gak heran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
1: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
2: Jalan tersedia sedaya Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Ye, jalan tersedia sedaya Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya barek wae cas sing jadi sampean mangaten nggih. Di kesempatan iki caneng pastine cuaca cerah ngeten nggih. Kanggo sampean mungkin sing lagi mau beraktivitas, monggo ya manfaatkan cuaca hari ini ya untuk bisa beraktivitas bersama keluarga, mungkin kepingin jalan-jalan menikmati suasana akhir pekan gitu ya cak, nih kapan mana bisa kumpul sama keluarga ya toh. Jadi monggo soalnya di ngarep iki di kawasan Pemuda lah dan tak teko trafiknya ya caning ya. Mula kawasan liane monggo sing kawasan liane iso dikabarna mbek Wai Chan nek 0896021-3x968. Kawasan arus lalu lintas di sekitar sampean piye gitu ya. Soale lak ngene iki cukup lengang caning, dadi enak lak sawane sampean iso gawe mlaku-mlaku ngono lho ya. Tapi yo cukup kebutan. Tetap sing jenenge njogo keselamatan dalam hal berkendara cak ning. Aja lali nggih kelengkapane lah sampean sing kepengin metu gawe roda 2 ya helm ya kan. Surat-surat aja lali. Surat apa apa aja lali sampean gawe safety belt sampai muni klik dadi aman.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Ini mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, isok nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintu no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Iya, catin tes ide sang 6,0 FM AM 55 lan RRI digital ya. Saat ini caning ana informasi ya saya bakal tak sampai nih di ruang dengar sampean. Khususnya kanggo arah-arah SD Negeri Telu Wonorejo ya. Tulungagung. Iki ngalami kondisi atap sing ambruk ya cak ya, mari ini ana pelapukan struktur bangunan ya iki mungkin-mungkin pemerintah kadang iki ya ngewangi ya cak ya, soalnya kan iki gaya pendidikannya arek-arek ya. SDN Telu Wonorejo iki duwe 86 siswa ya, pihak sekolah ya wis ngusulne pembangunan ruang kelas anyar di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung ben kegiatan belajar ngajar iki iso balik maneh secara aman ambek nyaman ya kan. Lak di delak ya jak ning ya. Sak nyaman-nyamane ono tenda, tapi ya tetep gak nyaman jak ning. Mesak ki arek-arek kuwi ya kan. Nah, pemerintah yuk pada ndelok ya. Khususnya pemerintah Kabupaten Tulungagung. Saya kira dibayangke arek-arek cilik koyo ngono ae gak nyaman dan yo sampean sing wis kerja mari ngono dikongkon kerja tapi dek tenda darurat koyo ngono kuwi. Nyaman apa ora?
1: Bang.

0: Caning woro-woro bare Wahyu Chan. Perum jasa cita siji Wonorejo selaku pengelola waduk Wonorejo Tulungagung mastene lak layanan irigasi pertanian lan operasional pembangkit listrik tenaga air PLTA tasik melaku normal caning meski ono meski elevasi muka air waduk iki medun nganti 5,7 meter di ngisore pola operasi mergane minime debit melbu pas musim kemarau. Supervisor PJT siji Wonorejo Edi Mustamar nyatane lah elevasi muka air waduk di dino Kamis tanggal 17 Agustus 2016 ya kecatet caning anak di level 155,67 meter SHVP ya maringono di pola operasi nih kudune sekitar kisaran 171,3 meter. Ada kabar liane caning Kejaksaan Negeri Ngawi buka layanan konsultasi hukum secara gratis kanggo warga sing butuhne pas kegiatan bakti sosial utawa baksos sing digelar di wilayah Alas Ketonggo di Desa Babadan Kabupaten Ngawi. Kepala Kejari Ngawi Beni Hermanto nyatakan kegiatan sing digelar di rangka peringatan 81 lahire Kejaksaan Republik Indonesia sing diperingati tanggal 2 September iki ngentukne sambutan positif saka warga apa maneh ana luwih saka 30 wong sing manfaatne layanan konsultasi hukum gratis iki. Caning kemawon woro-woro bareng Pak Wijen monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.